Ada mungkin sebagian orang yang susah untuk bangun pagi, teman Pro 2. Kenapa ya kok susah bangun pagi? Mungkin aja malamnya tidurnya terlalu larut ya. Bagusnya sih memang kalau pengen bangunnya tuh pagi gitu, tidurnya harus sebelum jam 11 lah paling lama, teman Pro 2. Jam setengah 11 tuh sudah tidur lah ya. Biar cukup 6-7 jam, jadi jam 5 atau jam setengah 6 tuh udah bangun. Ada juga mungkin yang memang kurang istirahat, jadi susah untuk bangun, kurang tidur. Mungkin karena kesibukan atau aktivitas yang terlalu padat di beberapa hari sebelumnya, sehingga kamu jadi kurang gitu tidurnya. Akhirnya dipuas-puaskan gitu teman berdua tidurnya, sampai akhirnya kesiangan. Memang banyak orang yang udah ngidupin alarm gitu ya, tapi masih juga belum bisa bangun. Malah mencetin tombol snooze-nya berkali-kali gitu ya. Susah bangun pagi itu biasanya karena pola tidurnya yang berantakan, teman berdua. Kebiasaan kamu yang begadang mungkin ya, apalagi lagi Piala Dunia. Mungkin nonton bola tadi malam juga, ada Spanyol versus Prancis, menang Spanyol ya. Atau kebiasaan scroll-scroll media sosial sebelum tidur yang bikin kamu jadinya keterusan sampai larut malam. Atau main game, nah itu juga tuh, main game sampai larut malam, jadi tidurnya kemalaman teman berdua. Jadi kalau mau bangun pagi ya diatur lah ya di awal tidurnya. Kalau bisa tidur lebih awal biar gak berantakan jam tidur kamu, teman-teman. Tidur di lebih awal, bangun juga lebih awal pastinya.

0: Iya, enak.
1: Eh, sembarangan. Sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
0: Ih, ini kan cuma sampah doang. Nanti juga hilang kok ke bawah air.
1: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
0: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
1: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
0: Kan aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong, sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
1: Kok bisa? Ya bisa dong, kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor, lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.

Seberapa banyak perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putik menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.

0: Prodwe FM. Prodwe FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Prodwe FM.
2: Pakai hema Gucci, Gucci. Aku emang Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga. Mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

Ya teman padu, aku punya beberapa tips nih yang bisa kamu ambil ya untuk bikin pagi kamu tuh moodnya bagus. Yang pertama teman padu, coba kamu kena sinar matahari pagi sebentar. Kalau kamu masih di ruangan, mungkin masih di kamar, coba keluar sebentar, berjemur sedikit aja gitu ya, ngeliatin sinar matahari. Karena katanya ini bisa membantu meningkatkan mood kamu teman padu. Kalau mood kamu agak kurang enak di pagi hari ini, entah karena sesuatu hal ya, coba aja keluar sebentar, hidup udara segar dan melihat sinar matahari, itu bisa meningkatkan mood kamu teman berdua. Yang kedua, jangan langsung sibuk megang handphone gitu ya. Tinggalkan dulu handphonenya teman berdua. Kasih waktu buat tubuh kamu dan otak kamu fresh dulu. Jangan ada konten-konten receh mungkin yang mengganggu atau mendistrak pikiran kamu teman berdua. Dan terakhir, dengerin musik favorit kamu biar kamu semangat menjalani hari. Salah satunya mungkin bisa kamu dengarkan di ini ya, di RRI Prodo Pekanbaru pastinya. Kalau kamu pengen dengerin setiap hari sambil beraktivitas, kamu bisa banget ya tinggal download aja aplikasi RRI Digital dan kamu bisa mendengarkan RRI Prodo Pekanbaru, bahkan RRI seluruh Indonesia nih, dimanapun dan kapanpun.

0: apa di bawah meja?
1: Sini dulu, masih bahaya.
0: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan depan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit. Siapkan batok kelapa ini, lalu kita

sebuah penerangan atau lentera. Nah, ini adalah sebuah tradisi jelang Ramadan, tepatnya 2 hari sebelum Ramadan tiba. Tradisi unik yang sudah hilang ini disebut tradisi gunung api. Tradisi ini ada di bumi Besemah, tepatnya di kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Pada masanya, masyarakat setempat

0: dan keluarga mereka.
1: Produ FM.

0: Ano to?
1: Kasi...
0: Love you guys.
2: Hey yo, this is Shirity.
3: Ya, sekarang udah jam 7 lewat 48 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Mungkin di antara kamu udah ada yang sampai di tempat tujuan ya. Udah sampai tempat kerja mungkin, atau sampai di tempat sekolah gitu, teman Pro 2 ya. Nah, buat kamu mungkin pagi hari ini yang sudah harus berjibaku dengan banyaknya tugas, pekerjaan, ataupun aktivitas, ada baiknya sarapan dulu, teman Pro 2, karena sarapan itu banyak banget manfaatnya ya. Yang jelas itu sebagai sumber energi di awal hari. Setelah tidur semalaman, tentunya tubuh kita itu pasti butuh bahan bakar kan. Nah, sarapan membantu mengisi energi supaya kita bisa beraktivitas dengan maksimal, dengan optimal, dan dengan sehat juga, teman Pro 2. Jangan pernah skip sarapan, teman Pro 2, karena tubuh kita itu butuh energi setelah puasa semalaman ya, di waktu tidur. Sarapan itu ibaratnya ngisi energi sebelum kamu beraktivitas. Terus sarapan juga bisa bikin otak lebih fokus, karena sarapan itu membantu meningkatkan konsentrasi, daya ingat, dan juga fokus. Cocok banget nih buat kamu yang pagi ini padat aktivitasnya, udah mulai ngetik sana ngetik sini. Kok ngetik sana ngetik sini ya? Itu kayak jalan ke sana jalan ke sini. Udah mulai ini deh, duduk, ngetik, fokus segala macamnya. Nah, itu penting kamu harus sarapan biar otak kamu lebih fokus lagi, teman Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ih, bisa-bisanya dideketan sama idola aku. Emang udah sebagus apa sih? Ih, mana ya akun sosmednya? Harus cari. Nah, ini dia nih. Komen ah. Jangan sok cakep deh. Kakakmu mirip Suneo. Hah? Lagi apa sih? Ini loh, artis ini sok cakep banget. Deket-deket fotonya sama idola aku. Untung udah aku serang akun sosmednya. Biar tau rasa. Loh, kamu bikin apa emang? Ya, aku bilangin mukanya mirip Suneo. Jadi jangan deket-deket.

Kan, mendung belum tentu hujan, deket juga belum tentu jadi. Oh, gitu ya? Ya sih, harusnya kan aku gak boleh fanatik dan komentar jahat kayak gini. Lagian, mereka fotonya cuma deket, siapa tahu jodoh idol aku tetap sama aku.

Belum sarapan-sarapan dulu gih sana teman Pro 2 ya. Mumpung masih pagi nih teman Pro 2. Nanti kalau udah lewat jam 9, jam 10 mah gak sarapan lagi. Itu namanya makan siang ya sekalian ya. Nanti abis ini kita lanjut lagi teman Pro 2 di pada sesi berikutnya. So kamu stay tune aja dulu di Pro 2 Pekanbaru ya. Enjoy lagu-lagu yang akan kuputarin berikut ini.

Ya, siapa di sini yang belum mandi teman pro 2 atau lagi mau mandi? Nah, biasanya kalau mandi kan pagi-pagi ini enaknya keramas ya, keramasan biar seger gitu teman pro 2 ya. Tapi kadang ada yang enggak tahu kalau ternyata untuk keramas itu penggunaan jenis sampo-nya beda-beda loh teman pro 2. Rambut yang sehat tidak hanya ditentukan oleh jenis sampo yang digunakan tapi juga cara makainya katanya teman pro 2 ya. Banyak orang menganggap sampo dan kondisioner cukup digunakan secara asal aja, padahal keduanya punya fungsi yang beda nih. Tapi kalau digunakan dengan benar, sampo dan kondisioner itu bisa membantu menjaga kebersihan kulit kepala sekaligus membuat rambut tetap lembut, kuat, dan mudah diatur nih. Nah, mengutip dari halaman rri.co.id teman pro 2, langkah pertama adalah memilih sampo yang sesuai dengan jenis rambut dan kondisi kulit kepala kamu loh. Kayak mana nih jenis rambut kamu, kondisi kulit kepala kamu juga seperti apa gitu ya. Baru bisa kamu pilih sampo yang pas, yang sesuai. Rambut berminyak katanya itu membutuhkan sampo yang mampu mengurangi produksi minyak. Sedangkan rambut kering membutuhkan sampo yang mengandung pelembab. Oh, beda-beda ya. Kalau tipe rambut kamu tuh berminyak, ya cari sampo yang bisa mengurangi produksi minyak. Dan minyak tuh bagus ya, minyak BBM. Tapi kalau rambut kering, cari sampo yang ada pelembabnya teman berdua. Terus pas keramas, pakai sampo secukupnya. Lalu pijat kulit kepala secara lembut dengan ujung jari selama beberapa menit. Kemudian hindari menggaruk kulit kepala menggunakan kuku karena dapat menyebabkan iritasi. Oh, jadi nggak boleh digaruk ya? Iya. Jadi pas keramas itu memang kayak mijet gitu sih gerakannya, kayak mijet kepala gitu teman pro 2 ya. Ya kali aja mungkin banyak orang yang keramasnya itu cuma ngasal ambil sampo gosok-gosok dah selesai. Padahal harus dipijat-pijat gitu kepalanya, rambut kamu agak beberapa menit lah biar permasalahan rambut dan kepala atau kulit kepala kamu itu bisa terselesaikan teman pro 2. Nih, ilmu baru berarti ya. Gak ilmu baru sih, tapi kali aja kamu belum tahu gitu ya. Jadi kalau kamu belum mandi, mau keramas, coba praktekin.

0: Duh, susah banget mau tidur. Umur Amas Mesorda makin tua, tapi belum bisa jadi apa-apa. Skripsi nggak kelar-kelar, mau nyoba kerja, tapi bingung mau kerja di mana. Orang tua udah nuntut ini itu. Ah, capek banget mikirnya.
1: Udah, kamu gak usah terlalu jauh mikirnya. Kamu udah keren banget bisa sampai kuliah kayak sekarang ini. Kamu tinggal berusaha lagi, fokus, dan sisanya serahin aja pada Tuhan.
2: Udah, slow aja. Nikmati dulu waktumu. Skripsinya mah nanti-nanti aja, gampang.
1: Gak boleh kayak gitu, kamu harus merhatiin masa depan kamu. Tapi gak perlu juga mikir berlebihan. Gak usah takut, overthinking berlebihan itu gak baik loh. Coba deh sekarang tarik napas dalam-dalam dan istirahatlah.
2: Alah, udahlah, kamu tuh di masa depan gak bakal jadi apa-apa. Masih ada orang tua kan, minta duit aja terus ke mereka.
1: Janganlah, kamu harus yakin, kamu pasti bisa berubah untuk masa depan lebih cerah. Dan gak perlu dipikir, tapi dijalanin aja.
2: Dih, jangan kegeran deh, kamu tuh gak pantas. Kamu gak bisa apa-apa, coba dipikir, sampai sekarang aja kamu. Woi, malah tidur.
1: Lah, kok kesannya jadi kita yang overthinking ya?
2: Iya sih.

Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres. Asal dikonsumsi secara wajar. Supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan. Malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?

kondisi yang sering dikeluhkan akhir-akhir ini atau zaman sekarang teman berdua adalah kesehatan mental ya. Nah, berjuang melawan gangguan kesehatan mental jelas bukan hal yang mudah tentunya teman berdua. Bebannya sangat berat bagi pikiran, bahkan sebelum berdampak pada kondisi fisik seseorang nih. Dan ada sebuah studi yang mengungkap gangguan kesehatan mental teman berdua, misalnya depresi dan cemas, itu katanya bisa membuat umur berkurang hingga 20 tahun. Waduh gitu, kok bisa ya? Jadi dari banyaknya penelitian yang ada itu menunjukkan bahwa gangguan mental umum seperti misalnya depresi, kecemasan, gangguan bipolar, skizofrenia, sampai PTSD diam-diam itu bisa memangkas angka harapan hidup sebanyak 10 hingga 20 tahun. Jadi kamu jangan sampai mengalami gangguan kesehatan mental ya teman berdua ya. Nah, katanya penyebab utama itu adalah tingginya risiko penyakit kardiovaskular atau gangguan jantung dan pembuluh darah pada pasien yang punya masalah gangguan kesehatan mental atau masalah kejiwaan teman berdua. Jadi kalau stres tuh kayaknya memang ngefeknya ke jantung, ke hipertensi gitu kali ya. Nah, menurut sebuah studi, orang dengan gangguan mental itu menghadapi risiko 50% hingga 20 kali lipat lebih tinggi mengalami penyakit jantung, stroke, dan penyakit-penyakit akibat kardiovaskular. Bahkan bagi orang dengan penyakit jantung itu juga dapat memicu masalah kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi teman berdua. Oke, jadi ini penelitinya di jurnal ilmiah terkemuka The Lancet Regional Health Europe yang dilakukan pada September 2025 teman berdua. Nah, jadi sebenarnya intinya sih gini ya. Jangan sampai stres, jangan sampai kamu lelah mental. Harus bisa mengatasinya sendiri. Banyak cara mengatasinya, mungkin bisa ngobrol dengan teman yang kamu percaya atau pasangan yang kamu percaya gitu ya. Namanya pasangan harus percaya dong ya. Pokoknya ngobrol, curhat. Atau kalau perlu minta bantuan profesional ya ke psikolog. Dan hal-hal sederhana juga bisa kok menghilangkan gangguan kesehatan mental kalau menurut aku teman berdua ya. Menghilangkan stres lah minimal ya. Misalnya melakukan yang kamu suka, hobi apa gitu. Atau bisa nonton yang kamu suka gitu. Hal-hal yang kamu suka itu bisa membuat stres sedikit berkurang. Termasuk mungkin mendengarkan lagu favorit kamu teman berdua. Jadi ya minimal kamu dengerin Produk Pekanbaru aja deh. Jadi ada lagu-lagu yang enak yang bisa kamu dengar. Kali aja itu salah satunya adalah favorit kamu. Jadi stres kamu bisa berkurang.

0: Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
2: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
3: Kris, bukan QRIS.
4: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
3: Belum tahu ya.
5: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: muka senang semua eh. Pasti ada yang enak ini.
1: Lihat nih bro, sa uang banyak bro.
0: Wih, uang banyak dari mana eh? Bagi dulu.
1: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
0: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
2: Heko, iya kah? Ih, maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
0: Makanya tanya-tanya dulu, jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit ku.
3: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.
4: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya, mengatasi stres itu sebenarnya cukup banyak caranya, teman berdua. Memang saat stres datang, cobalah kamu berhenti sejenak dan tarik napas dalam. Kamu bisa melakukannya mungkin 3-5 kali pelan-pelan, dan ini mungkin membantu tubuh kamu lebih rileks dan pikiran kamu jadi lebih jernih. Terus berikutnya yang jelas tadi udah aku sampaikan ya, kalau dengerin musik favorit itu juga bisa jadi hal yang paling sederhana untuk membantu kamu merilis stres, teman berdua. Kamu bisa dengerin lagu favorit kamu atau mungkin juga musik-musik yang menenangkan lah ya untuk menghilangkan stresnya. Terus yang juga bisa kamu lakukan hal sederhana lainnya adalah jalan santai atau gerak jalan. Gerak tubuh ringan seperti mungkin jalan santai atau stretching itu bisa membantu tubuh melepas hormon stres. Jadi coba sejenak beranjak dari kursi kamu, jalan-jalan sekitar mungkin 2 menit, 3 menit. Nah itu bisa melepas hormon stres, teman berdua. Dan yang gak kalah penting adalah kurangi scroll media sosial. Waduh, ini yang sulit kayaknya ya. Terlalu banyak informasi dari media sosial itu bisa bikin pikiran makin penuh dan stresnya makin meningkat. Jadi coba ambil waktu jeda dari layar ponsel kamu, teman berdua. Nanti abis ini kita lanjut lagi ya ke program berikutnya, teman berdua. Masih ada sepadat tapi spesial, bahas tema apa tuh coba. Temanya spesial di jam 9 nanti, teman berdua. Ada apa ya, tanggap bencana. Oke. Ada tanggap bencana. So enjoy lagunya dan stay tune di Prodo Pekanbaru.

Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

0: mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
2: Ri, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online.

0: membelinya. Kamu mau?
1: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
2: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai, karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Teman terbaik kamu.

Ya, kita lanjut lagi di pada sesi berikutnya, bahas tema spesial. Temanya adalah tanggap bencana tahun 2022. Oke. Dan ngomong soal tanggap bencana, ya bener dong, kita namanya ini ya, sebagai manusia yang tinggal di bumi ya, di Indonesia, pasti harus punya sikap yang tanggap, sikap yang aware terhadap kemungkinan-kemungkinan potensi-potensi bencana yang bisa aja mungkin terjadi tahun 2022. Bukannya maksud untuk ini ya, mendoakan, tapi ini penting sebagai salah satu cara untuk mencegah dan mengantisipasi kalau sewaktu-waktu terjadi bencana tahun 2022. Dan kita harus tahu itu, kita harus aware juga tahun 2022. Khususnya kalau di Pekanbaru, mungkin secara alam kita nggak ada ini ya, nggak ada gunung berapi, tidak ada laut, tapi potensi-potensi bencana alam di Pekanbaru itu yang biasanya sering terjadi kayak karhutla, terus banjir juga kadang terjadi ya. Nah, kita harus tahu nih gimana caranya mengantisipasinya. Nantikan, stay tune di Prodo Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
2: Nanti dulu.
3: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
1: Kemahalan itu.
2: Mau itu.
1: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
1: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh. Tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
1: Ih, apa sih? Sopan.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

Ya kalau kita ngomongin soal tanggap bencana teman Pro 2, kenapa sih pencegahan itu penting? Jelas dong teman Pro 2 ya. Bencana yang mungkin umum terjadi di atau punya potensi terjadi di Pekanbaru itu adalah karhutla dan banjir. Dan karhutla, banjir itu bukan datang tiba-tiba tanpa sebab. Ada faktor alam tapi juga ada faktor manusia. Misalnya mungkin kebiasaan membakar lahan sembarangan itu bisa memicu kebakaran besar. Atau mungkin membuang sampah di selokan atau di parit itu bisa menyebabkan banjir saat hujan deras teman berdua. Jadi sebenarnya bencana itu bisa diminimalisir kalau kita lebih peduli dari sekarang. Dan pencegahan itu bukan tugas pemerintah aja ya, tapi juga tugas dan tanggung jawab kita bersama teman berdua.

0: Seserahan udah, gedung, catering juga udah. Kira-kira apalagi ya?
1: Cih, yang mau merit, udah cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
0: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
1: Calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
0: Terus aku harus ngapain?
1: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
0: Kok banyak banget sih?
1: Ya iya dong. Mang mau nanti anak kamu stunting? Jangan ya, Dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.
2: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yo dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yo dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita, berita nasional, bahkan internasional.
2: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
1: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
3: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
1: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
3: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
1: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
2: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
1: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Masih di pada spesial bahas tanggap bencana teman berdua ya. Banyak langkah-langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya sebuah bencana, terutama bencana yang mungkin sering terjadi di Pekanbaru seperti banjir ataupun karhutla teman berdua. Beberapa hal sederhana yang biasa bisa kita lakukan adalah mungkin satu, tidak membakar sampah atau lahan, kemudian tidak membuang sampah sembarangan apalagi ke drainase, ke selokan atau ke got gitu ya, dan ikut menjaga lingkungan sekitar teman berdua. Dan gak kalah penting nih, mengingatkan teman atau keluarga untuk sama-sama peduli terhadap lingkungan. Hal-hal kecil itu kelihatannya memang sepele ya, tapi kalau dilakukan bersama-sama pasti dampaknya akan besar dan positif.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Info Pro 2.
2: Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Dito Satriawan. Informasi mengutip dari halaman rri.co.id. Jumlah titik panas atau hotspot di Provinsi Riau kembali mengalami penurunan berdasarkan hasil pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Hingga pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, tercatat hanya terdapat 5 hotspot di wilayah Riau. Sementara itu, kondisi cuaca pada Selasa, 14 Juli 2026 diperkirakan relatif kondusif tanpa adanya peringatan dini cuaca ekstrim.

0: Info Pro 2.
1: Informasi berikutnya masih mengutip dari laman rri.co.id. Lembaga Pengelola Sampah atau LPS yang berhasil meraih penghargaan dalam ajang LPS Award 2026 berpeluang mendapatkan kemenangan ataupun kewenangan maksud kami lebih besar dalam pengelolaan sampah di sejumlah ruas jalan protokol Kota Pekanbaru. Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan atau DLHK berencana memberikan tanggung jawab tersebut kepada LPS terbaik sebagai bentuk apresiasi atas kinerja mereka dalam mengelola sampah. Namun sebelum pelaksanaan dilakukan, DLHK akan terlebih dahulu menyusun kajian untuk memastikan kesiapan dan kemampuan

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: Tahun baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Pro 2 Hitlist.
3: Dari lagu yang lagi ngetren sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Pro 2 Hitlist.
2: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Pro 2. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Pro 2. Pro 2 Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
3: Pro 2 Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang

Baik kamu, kita lanjut untuk program berikutnya ada Pro 2 Hitlist. Teman Pro 2 yang mau request, ya udah boleh banget dong, kita mulai dari sekarang ya. Request aja lagu favorit kamu seperti biasa ada di WhatsApp 0811 7600884, atau bisa juga di Instagram Pro 2 PKU. Mau dengerin lagu apa di siang hari ini?

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
2: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
3: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
2: Hah, parang?
3: Iya.
2: Terjadi korek api. Untung rokok.
3: Betul.
2: Dan

0: Kamera rolling, action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera, action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
2: Frustra.
1: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita.
4: Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
2: Frustrasi kali, Kak. Produ FM.

Ya kita lanjut lagi di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Aku bacakan WhatsApp yang udah masuk. Ini memang kalau awal-awal gini banyaknya fans dari Sabina Leanor ya. Ini ada Maria, fanbase-nya Sabina Leanor dari Berbinar, mau request lagunya Sabina Leanor yang judulnya Haha. Lagu yang sama juga di request oleh Meli Bubu 27 nih, sama ya Haha Sabina Leanor. Terus Utea juga Sabina Leanor. Terus ada Karina juga sama nih. Waduh, banyak banget fansnya Sabina Leanor ya. Berikutnya ini ada siapakah ini? Zulia, oke. Okay. Selamat pagi Pro 2 Hitlist, selamat pagi. Izin request remuk Angie Carvalho dari Zulia Jakarta. Salam buat Kak penyiarnya dan The Angie seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum. Stay tune via RRI Digital ya Kak. Oke, okay. Terima kasih Zulia yang selalu setia ya untuk request via WhatsApp nih. Buat yang mau request lagi boleh banget, silakan ke WhatsApp 08 11 76 00 884, atau bisa juga di Instagram Pro 2 PKU. Nanti ku putarin lagunya yang kalian mau.

0: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
1: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
2: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
3: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.
4: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
5: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
4: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
5: Maksudnya gimana?
4: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat, tau gak?
5: Gak tau.
4: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
5: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
4: Hah, biar apa?
5: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
4: Ah, serah deh, serah.
6: Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
8: Teman terbaik kamu.

Barusan ada Angie Carvalho dengan Remuk Teman Pro 2, spesial buat kami udah request lagunya Angie Carvalho ya. Kita lanjut lagi di Instagram, di WhatsApp dulu ya. WhatsApp Pro 2 Pekanbaru. Kali ini ada Agung HD di Wadagraha 1 Pancoran Jalan Sri Kandi. Nuarikos lagu Noah, Kupeluk Hatiku atau Fajar Nur, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Salam kompaknya buat Mas Dito, Mbak Risa, Mbak Tifa, Mbak Nadia, Mbak Abi, Mbak Lili, Mas Amran, Mas Gibran dan penyiar RRI Pro 2 Pekanbaru dan sahabat-sahabat pendengar RRI Pro 2 Pekanbaru siang ini. Semangat terus untuk semuanya di hari Rabu ini. Terima kasih Mas Dito, sama-sama Mas Agung.

0: Ya nanti aku putarin lagunya Mas Agung ya, Noah Kupeluk Hatimu judulnya ternyata, Kupeluk Hatimu. Nah buat yang mau request boleh lanjut lagi yuk, sedikit lagi sesi 1 sampai jam 11 di 0811 7600884, atau juga bisa di Instagram Pro2PKU, ntar aku posting story dulu ya.
1: FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.

0: Mama, Mama.
1: Iya, Nael.
0: Kok orang itu gak bisa pedulangan sih, Mama?
1: Iya ya, Nael. Padahal itu kan perbuatan yang gak baik.
0: Iya, Ma. Bisa pedulangan itu kan dosa.

0: mesana tu kita. Masa orang besar korol gitu, anak kecil aja tahu buang sampah harus di tempatnya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Kita sudah sampai di penghujung sesi 1 untuk Pro 2 Hitlist yang hari ini, teman Pro 2. Nanti kamu yang mau request lanjut lagi di Instagram aja lagi ya, teman Pro 2 ya, bareng dengan Risa nanti, teman Pro 2. Risa atau Tifa ini hari ini, sorry, bareng Kasna Latifa, teman Pro 2. Jadi lanjutin requestan kamu nanti di Instagram Pro 2 PKU. Dan untuk sesi 1 aku tutup, teman Pro 2, sekaligus pamit ya. Terima kasih yang udah bareng-bareng sejak tadi subuh, dan selamat beraktivitas. Semoga aktivitas kamu lancar sampai dengan selesai nantinya, dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bye bye.

88,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, gimana kabarnya di hari Rabu ini? Ya udah pertengahan bulan nih, gimana dompetnya, aman-aman? Aman terus ya semoga teman Pro 2. Dan

FM. Katanya mau request lagu Selma Salsabil yang Hachu ya, makasih. Oke, Hachu kita puterin teman pro 2. Terus ada juga teman pro 2 lainnya yang mau request lagunya Nabila Taqiyah sama Jagat Rasanya si Samuel Cipta. Tapi kayaknya kita puterin dulu ya salah satu dari dua lagu itu untuk Zania underscore. Cegil dulu kali ya, baru nanti kita puterin satu lagu dari Adrian Halif 2001 kali. Oke, ada tiga lagu ini buat kamu teman pro 2 untuk menemani siang hari kamu. Dan kalau kamu mau request masih bisa banget karena kita masih ada 1 jam ke depan untuk pro 2 hitlist. Silakan di nomor WhatsApp 0811760088 atau bisa juga lewat Instagramnya pro 2 Pekanbaru. Bisa DM ataupun juga bisa langsung aja klik story-nya dan udah ada question box di sana. Kamu tinggal request aja lagu dan juga penyanyi kamu. Tapi kalau kamu mau salam buat satu orang spesial, boleh deh, satu aja tapi ya, gak usah banyak-banyak. Ini dia Selma Salsabil, Hachu.

0: Apa lurus saja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira Udin. Mana sudah nyasar, telat lagi.
1: Hei, kok bengong? Pikir apa?
0: Kamu. Mimi, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
1: Toko bukunya di jalan seberang. Kamu salah jalan.
0: Ya, ternyata salah jalan.
1: Makanya, malu bertanya sesuai.

0: di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.
1: Pernah mengalami kartu ATM tidak bisa digunakan untuk melakukan transaksi? Jika itu terjadi, bank mengenal kondisi tersebut dengan istilah dormant atau rekening tidur. Ada sejumlah hal yang menjadi penyebab terjadinya rekening nasabah menjadi rekening tidur. Di antaranya, adanya aktivitas tidak wajar berupa penarikan tiba-tiba dalam jumlah yang sangat besar hingga aktivitas transfer berulang kali dengan durasi yang singkat. Salah transfer dengan nominal yang cukup besar menjadikan pihak bank mempasifkan rekening nasabah sebagai tindakan untuk melindungi dan mengurangi resiko penipuan serta untuk melacak aktivitas transaksi mencurigakan. Atas permintaan pihak berwajib, khususnya pada penyelidikan kasus korupsi sebagai barang bukti. Tindakan mendormankan yang dilakukan pihak bank diakibatkan rekening nasabah kosong berturut-turut selama 6 hingga 12 bulan, di mana pihak bank rugi karena tidak memotong biaya admin bulanan. Nasabah dinyatakan meninggal dunia juga menjadi penyebab rekening nasabah tidak bisa dipergunakan untuk bertransaksi.

Masih bareng Tifa di Pro2 Hitlist, teman Pro2. Dan kali ini Tifa mau bacain dulu request dari kamu yang lewat WhatsApp. Tadi ada, siapa ini lagunya lagi? Namanya ada Novelia Dea. Katanya si Nove ini pengen dengerin lagunya Kenris yang Semesta. Assalamualaikum Kak, selamat siang Radio RD Pro2 Pekanbaru. Izin request siangnya pakai lagu Kenris Semesta. Tapi karena Semesta masih belum ready nih di playlist kita, kita puterin dulu kali ya. Masih dengan Kenris yang judulnya Masih Seperti Dulu. Next dari Instagram, kita cek dulu Instagram, tadi udah ramai juga sih. Ada si tadi ada yang mau request lagunya Roni Parulian. Tapi namanya siapa ini? Ada Rose, Rose Miau Miu. Oke, okay. Katanya mau request lagunya Walls Akhir Zaman dari Roni Parulian. Oke, okay, kita puterin ya. FYI lagunya rilis di bulan kemarin, tahun 2026 pastinya. Next, ada Anin katanya mau request lagunya Cortis yang Red Red. Siap, tiga lagu ini dulu kali ya. Wih, kalau tadi di awal tiga lagunya dari cewek semua, ini dari cowok semua. Oke okay lah kalau gitu, ini dia Kenris Masih Seperti Dulu.

0: Gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya. Ada ekornya.
2: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
2: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

Masih di Produa Hitlist, teman Produa. Dan kali ini Tifa mau bacain dulu yang dari Instagram ya. Question box-nya udah banyak yang request. Ini ada Frasa Hati 0 atau juga enggak tuh. Katanya mau request lagunya Drama Otentik yang Lama Sendiri. Oke, kita puterin ya Drama Otentik yang Lama Sendirinya nanti buat kamu teman Produa. FYI, Drama Otentik ini juga salah satu band ini loh, band Pekanbaru. Jadi kita support untuk karya-karya mereka pastinya ya. Dan next ada juga yang mau request katanya Lomba Sihir Kak yang Selamanya. Enggak mau yang terbaru aja nih. Yang terbaru ada loh, melompat lebih tinggi dari Lomba Sihir. Tapi kayaknya pakainya denger yang Selamanya ya. Yaudah deh, kita puterin aja yang Lomba Sihir Selamanya buat kamu. Dan pastinya buat kamu dua lagu ini dulu kali ya, sebelum nanti kita masuk di program selanjutnya. Ada Muda Kreatif. Enjoy!

0: Literasi, obrolan seputar literasi. Membahas seputar dunia literasi khusus anak muda Pekanbaru dengan menghadirkan narasumber dari Duta Bahasa Provinsi Riau. Setiap Rabu jam 8 malam hanya di Pro2 Pekanbaru.
1: Pro2 RRI Pekanbaru.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri.

Tamam Pro 2 sudah pukul 11.59 menit waktu Indonesia Barat. Dan itu artinya kita cukupkan dulu untuk Pro 2 Hitlist. Thank you banget buat kamu yang ada request dari jam 10 sampai dengan jam 12 siang ini. Dan next kita lanjut lagi ke program Muda Kreatif. Informasi dari dunia usaha dan juga inovasi kreatif mungkin bisa kamu jadikan inspirasi ya di siang hari ini Tamam Pro 2. So stay tune di sini di program Muda Pekan Baru, teman terbaik kamu.

88,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Kita masuk di program Muda Kreatif Teman Pro 2. Nah, di siang hari ini buat kamu yang lagi cari-cari makanan, silahkan dipikirin dulu. Karena sudah memasuki jam istirahat ya. Jadi kamu bisa untuk order makanan ataupun sekedar mencari makanan keluar. Udah ditentukan makanannya apa? Boleh banget ya. Mumpung masih jam istirahat nih. Tapi buat kamu nih yang belum tahu mau makan apa, mungkin boleh kamu cari inspirasinya lewat marketplace ataupun juga online ini ya teman produk. Rekomendasinya udah banyak banget tuh di sana. Tapi di siang hari ini Tifa gak bakal bahas tentang makanan ataupun yang berhubungan dengan kuliner. Tapi Tifa akan ngajak kamu untuk nostalgia bareng nih ya. Di Muda Kreatif kali ini ya, ini kita akan ngebahas usaha yang mungkin ini agak sedikit jarang orang bisa tahu dari usaha ini ya teman produk. Tapi kita akan bahas nih, ya ini adalah jual beli dari barang antik. Wow, barang antik gak tuh? Ya mungkin buat kamu bisa juga menjangkau kolektor-kolektor gitu ya, dan mengumpulkan barang-barang antik terus bisa menjual kembali. Nah itu gimana sih sistemnya? Nanti kita bakal cari tahu lebih dalam lagi. Tapi kalau kamu yang tertarik banget dengan obrolan kita di siang hari ini, boleh banget kamu join bareng kita di Muda Kreatif. Bisa kamu kirim saran kamu ataupun juga opini kamu ke 0811760088 atau bisa juga lewat Instagramnya Pro2 Pekanbaru.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia, peribahasa Malin.
2: Madin isida nama isikai, anim meda boleh makan mbak neolem.
1: Artinya, zaman sudah berubah, sekarang manusia juga sudah berubah termasuk alam semesta.
3: Produ FM, teman terbaik.

Teman Pro 2, kalau ngomongin bisnis ataupun usaha juga pasti kebanyakan orang mikirnya tuh jualan makanan, minuman, ataupun fashion. Ya, ya sandang pangan papan kali ya. Tapi ternyata ada juga nih satu peluang usaha yang mungkin sering kita lewatin. Padahal nilainya tuh bisa fantastis, teman Pro 2. Kalau kita tuh jualnya emang di orang yang tepat gitu ya. Ini adalah jualan barang antik. Oh, jangan salah ya, karena barang yang terlihat tua dan jadul itu belum tentu nggak laku. Malah para kolektor barang-barang kayak kamera analog atau uang kuno, piringan hitam, bahkan saya mainan zaman dulu tuh bisa jadi barang inceran dengan harga yang jauh lebih tinggi gitu dibandingkan dengan harga belinya. Dan kita bakal lanjutkan lagi nih teman Pro 2 tentang gimana sih caranya untuk barang antik ini bisa punya nilai jual yang tinggi gitu dan jadi buruan kolektor. Nanti bakal kita jelasin ataupun kita bakal share ke kamu teman Pro 2. Tapi kita akan dengarkan terlebih dahulu, kita masuk di ruang religi untuk hari ini teman Pro 2. Kita akan mendengarkan pengajian surah Al-Baqarah ayat 285 hingga 286 dan nanti juga akan kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya hari ini pukul 12 lewat 24 menit waktu Indonesia Barat. So buat kamu stay tune terus di sini di program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2, saatnya kita dengarkan Ruang Religi.

0: الدائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأذهم مقاما محمودا الذي وأته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teman Pro 2, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang itu tergantung pada agama teman dekatnya. Maka hendaklah salah seorang dari kalian melihat siapa yang dia jadikan sebagai teman dekat. Hadis riwayat Abu Daud. Artinya, kualitas seseorang sangat dipengaruhi oleh kualitas teman dekatnya. Pilihlah teman yang baik agar kita juga menjadi baik. Islam sangat menekankan pentingnya memilih teman yang baik karena hal ini berkaitan erat dengan iman dan akhlak kita. Teman yang baik akan memberikan pengaruh positif dalam hidup kita, baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Teman Pro 2, teman yang baik adalah mereka yang selalu mengingatkan kita kepada Allah dan mengajak kita untuk berbuat baik. Teman yang baik adalah mereka yang dapat dipercaya dan selalu berkata jujur. Teman yang baik adalah mereka yang saling mengingatkan satu sama lain ketika melakukan kesalahan. Teman yang baik adalah mereka yang selalu memberikan semangat dan dukungan positif. Teman Pro 2, memilih teman yang baik adalah investasi jangka panjang. Dengan berteman dengan orang yang baik, tentunya kita akan merasa lebih bahagia dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita adalah cerminan dari lingkungan kita. Jadi, pilihlah teman yang dapat membawa kita ke jalan yang lebih baik.

0: deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya,
0: dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

0: Tari Dampeng adalah tarian dari masyarakat suku Singkil. Tari Dampeng merupakan tarian yang tidak pernah terpisahkan dengan setiap acara adat seperti adat perkawinan, sunah rasul, serta menyambut tamu kehormatan. Dalam upacara adat perkawinan atau sunat rasul, tari Dampeng biasanya dimainkan pada dini hari, tepatnya sebelum sholat subuh. Tarian ini dimainkan untuk menghibur pengantin yang baru bangun. Selain itu, untuk menghibur para ahli famili yang sibuk memasak untuk acara adat pada siang harinya. Selanjutnya, tari Dampeng juga dimainkan pada siang hari saat menyambut rombongan pengantin pria di rumah pengantin wanita atau acara pengara. Setibanya rombongan pria di depan rumah pengantin wanita, para penari bersama-sama menari sambil mengitari mempelai pria. Tujuan dilingkarinya pengantin pria adalah untuk menjaga keamanan supaya tidak diganggu oleh orang yang tidak senang hati kepada sang mempelai pria. Tari Dampeng biasanya ditarikan oleh 10 hingga 12 orang dan minimal 8 orang dengan seorang penghulu konde atau penyanyi dan pemain musik. Seluruh penari, penyanyi, dan pemain musik harus laki-laki, tidak boleh wanita. Gerakannya mirip gerakan silat dengan pertama kali memberikan salam penghormatan kepada tamu. Kemudian penari melirik dan berputar menghadap keluar dan menghentakkan kaki diikuti langkah sesuai alunan lirik yang dinyanyikan. Lama tarian biasanya menghabiskan 2 atau 3 lirik syair tergantung kondisi dan keadaan.
1: Dokter kanting, nata sampir dolam, nata nagadar mitinem.

Teman Pro 2, ternyata nilai sebuah barang antik itu bukan cuma karena usianya tua. Ada beberapa faktor yang membuat harganya tuh makin melonjak. Yang pertama tuh karena adanya kelangkaan. Karena semakin sedikit jumlah barang yang masih tersisa, biasanya tuh semakin tinggi nilainya. Yang kedua, ini kondisi barang nih. Karena kolektor tuh lebih menyukai barang yang masih original, nggak banyak mengalami modifikasi. Bahkan kalau masih lengkap dengan kotak atau kemasan aslinya, nilainya nih bisa berkali-kali lipat loh. Dan ada story ataupun cerita dan sejarahnya gitu. Misalnya kamera produksi tahun tertentu, uang kuno edisi langka, atau barang ini pernah dipakai oleh tokoh ini. Nah, itu juga bisa menjadi barang antik ya, teman Pro 2. Dan emang menurut beberapa pelaku komunitas kolektor dari kompas.com, ternyata tren berburu barang vintage ini kembali meningkat ya, karena banyak anak muda mulai menyukai gaya retro dan juga nostalgia. Bahkan media sosial pun juga turut mendorong tren ini karena emang banyak konten tentang thrift, koleksi kaset, sampai kamera analog yang viral. Nah, kalau kamu pengen memulai usaha ini, teman Pro 2, gak harus buru-buru cari barang yang mahal gitu. Coba deh kamu lihat-lihat di sekeliling rumah kamu. Ini berasa cari hidden gem di rumah sendiri ya. Siapa tahu mungkin masih ada radio lama milik kakek kamu kah, kamera film atau mesin tik, atau bahkan even komik kamu yang dari zaman dulu gitu. Nah, yang mungkin cuma tersimpan di dalam gudang aja, ini juga bisa menjadi barang yang potensial bisa kamu jual ya. Tapi sebelum itu, kamu bisa melakukan riset harga dulu gitu. Bandingin harga di marketplace, forum kolektor, ataupun komunitas barang antik, biar nggak salah nih menentukan nilai jualnya. Dan ada beberapa tips juga biar bisnis barang antik ini bisa berjalan dengan lebih aman. Ini dikutip dari beberapa sumber ya. Nah, kita bakal bahas sesaat lagi.

0: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong 911 aja lah.
1: Selamat siang, 911. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.

Sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

Nah, teman Pro 2, kalau kamu udah tahu nih nilai barang ataupun juga sebuah barang antik itu udah ada nilainya, ada beberapa tips yang bisa kamu lakuin agar bisnis barang antik berjalan lebih aman. Ini tuh dari beberapa sumber gitu ya. Yang pertama, ini pastikan keaslian barang. Jangan sampai kamu menjual barang replika sebagai barang asli karena ya itu bisa merusak kepercayaan pembeli. Terus nextnya lagi, foto produk dengan detail. Ambil gambar dari berbagai sisi termasuk jika ada goresan atau kekurangan. Jadi pembelinya tuh bisa tahu gitu di awal, oh detailnya seperti ini nih gitu. Karena emang pembeli barang antik tuh biasanya sangat memperhatikan detail ya teman Pro 2. Nah ketiga nih, ceritakan sejarah barang ya kalau emang diketahui gitu. Informasi tentang asal-usul seringkali jadi nilai tambah. Terus yang disarankan dalam artikel rri.co.id, ada transaksi sebaiknya tuh dilakukan lewat marketplace terpercaya atau menggunakan rekening bersama agar proses jual beli lebih aman bagi penjual ataupun pembeli. Dan marketplace juga ngasih perlindungan transaksi ya, sehingga meminimalkan resiko penipuan. Dan menariknya lagi, sekarang tuh banyak banget komunitas pecinta barang antik yang lebih aktif mengadakan pameran ataupun lelang gitu. Dan peluang ketemu calon pembeli juga lebih besar ya dibandingkan hanya mengandalkan media sosial. Tapi ya balik lagi, tantangan dari menjual barang antik ini ya membutuhkan kesabaran. Karena kadang sebuah barang tuh baru terjual setelah beberapa bulan nih. Tapi ketika bertemu kolektor yang tepat, keuntungan yang didapat juga bisa berkali lipat dari harga awal teman Pro 2. So, dari pembahasan ini kita jadi tahu ya, ternyata ada loh bisnis penjualan barang antik yang ternyata juga banyak pembelinya. Dan kita cukupkan dulu teman Pro 2 Muda Kreatif kali ini ngebahas tentang jual beli barang antik. Semoga bisa nambah insight kamu, dan mungkin aja kamu habis ini langsung mencari nih barang antik di rumah apa ya yang bisa dijadikan ataupun juga kamu jual gitu, yang punya nilai pastinya teman Pro 2. Oke deh, kita cukupkan dulu. Next, kita lanjut lagi di Sportpedia dari jam 1 sampai dengan jam 2. Informasi dari dunia olahraga Kontifas share ke kamu. So, stay tune di sini di program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: 104.4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Tahukah kamu mengapa nama trofi Piala Dunia yang legendaris diberi nama Zulkarnain? Nama itu diambil dari nama presiden ketiga FIFA yang menjabat paling lama dari tahun 1921 hingga 1954. Dia adalah sosok visioner di balik lahirnya Piala Dunia pertama pada tahun 1930. Rimeh punya mimpi besar, yakni menyatukan negara-negara di dunia lewat sepak bola dalam satu turnamen global yang dikelola oleh FIFA. Awalnya, trofi yang terbuat dari perak berlapis emas yang menggambarkan dewi kemenangan Yunani, yakni Nike, tidak langsung memakai namanya. Trofi tersebut pertama kali dikenal dengan nama Victory atau Kemenangan. Namun, pada tahun 1946, setelah berakhirnya Perang Dunia, FIFA resmi mengganti namanya menjadi Trofi Zulkarnain sebagai bentuk penghormatan atas jasanya. Trofi ini digunakan cukup lama, dari tahun 1930 hingga 1970. Brazil menjadi negara yang berhak menyimpan trofi tersebut secara permanen setelah meraih gelar juara dunia ketiga mereka pada tahun 1970. Namun sayang, pada tahun 1983, trofi asli Zulkarnain dilaporkan dicuri di Rio de Janeiro. Dan hingga saat ini, keberadaannya tidak pernah ditemukan. Dan trofi Piala Dunia yang sekarang adalah replikanya. Sejak Piala Dunia 1974, tim juara hanya menerima replika resmi berlapis emas untuk dibawa pulang. Bukan emas murni 18 karat yang asli. Trofi asli yang tak ternilai harganya disimpan permanen oleh FIFA di Museum Sepak Bola Dunia FIFA di Zurich untuk keamanan. Dan sesekali dikeluarkan untuk dibawa tur. Bahkan negara pemenang hanya diizinkan memegang trofi tersebut saat selebrasi kemenangan di partai final saja.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman Pro 2, kita masuk di program Sportpedia ya. Dari jam 1 sampai jam 2 nanti, informasi dari dunia olahraga akan Tifa share ke kamu. Of course, informasi ini dari laman rri.co.id ya. Dan kita mulai pastinya informasi dari olahraga lokal nih teman Pro 2, di mana Riau ini sukses membawa pulang 2 perak di Kejurnas Squash 2026. Wow, bangga banget ya teman Pro 2. Dan yep, dari laman rri.co.id, pengurus Provinsi Squash Riau ini kembali menorehkan prestasi di ajang kejuaraan nasional atau Kejurnas Squash 2026. Ya walaupun hanya mengirimkan 4 atlet aja nih, ternyata kontingen Riau

tidak di jalur yang tepat. Dan menurutnya nih, walaupun masih menghadapi berbagai keterbatasan, Pengprov Kos Riau ini tetap konsisten ya melakukan pembinaan setiap tahun hingga mampu melahirkan prestasi di tingkat nasional. Dan pastinya juga teman Pro 2, Ketua Umum Pengprov Kos Riau ada Nurliani turut juga memberikan apresiasi kepada seluruh atlet yang udah berjuang nih mengharumkan nama Provinsi Riau di Kejurnas Squash 2026. Dan ia juga menilai raihan 2 medali perak dari 4 atlet yang diberangkatkan ini juga merupakan capaian yang patut dibanggakan dan jadi motivasi buat meningkatkan prestasi pada kejuaraan berikutnya. Dan ia juga mengakui nih, persaingan di Kejurnas masih didominasi oleh Jawa Barat yang kembali tampil sebagai juara umum berkat kekuatan skuad yang lebih besar. Ya walaupun begitu ya, Pengprov Kos Riau optimis nih pembinaan yang berkelanjutan bakal meningkatkan daya saing atlet-atlet Riau sehingga ke depan bisa bersaing lebih ketat dengan daerah-daerah unggulan di cabang olahraga squash. Wah, kita bakal nunggu lagi ya teman Pro 2 prestasi-prestasi lain dari para atlet squash Riau. Semoga nantinya bisa juga menembus prestasi-prestasi lainnya dan membawa pulang medali-medali kebanggaan untuk Riau lagi. Semangat terus untuk para atlet, pastinya atlet Riau untuk bisa bertanding di laga-laga ataupun juga kejuaraan-kejuaraan lainnya teman Pro 2.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal.

Abah lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu pas diangkut mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
0: Kamu teriak atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
2: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.
3: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
4: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya, karena konon pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Teman berdua, lanjut lagi di Sportpedia. Tapi kali ini kita akan ngebahas ataupun juga ngasih informasi ke kamu dari dunia olahraga badminton, di mana tunggal putra Indonesia Jonathan Christie harus terhenti di babak pertama Japan Open 2026. Jojo ini takluk dari pebulu tangkis asal Thailand, Parichapon Thiraratsakul, di babak 32 besar turnamen Super 750 tersebut. Dan Jojo kalah secara strike set 16-21, 14-21 di Tokyo Metropolitan Gymnasium Jepang pada Selasa 14 Juli 2026 kemarin. Dan melansir laman BWF, pertandingan berlangsung selama 39 menit. Yang mana juga dari Jojo sendiri bilang kalau kondisi shuttlecock ini cukup berbeda dari kemarin yang ya tes di lapangan, di mana jauh lebih kencang juga, jauh lebih cepat lajunya gitu. Jadi ada pola strateginya masih bisa mengatasi perubahan cara bermainnya itu. Dan melihat statistik pertandingan nih, teman pro 2, Thiraratsakul ini juga terus memimpin jalannya permainan di game pertama, di mana pebulu tangkis ranking 18 dunia itu juga dapat menjaga selisih poin sejak kedudukan 7-7 hingga akhirnya menutup game dengan kemenangan. Dan permainan impresif tersebut juga berlanjut hingga di game kedua, di mana Thiraratsakul dengan cepat merebut interval ya. Juju ini sempat ngasih perlawanan dengan mencatatkan 6 poin secara beruntun untuk merubah poin dari 4 ke 13 gitu ya, jadi 10-13. Tapi Juju gagal buat mengembangkan momentumnya ini. Malah Thiraratsakul nih yang balik menyerang sampai akhirnya merebut game dengan kemenangan 21-14. Dan menurut Juju nih, pola permainan yang dibawakan Thiraratsakul juga gak jauh berbeda dengan di Indonesia Open 2026. Tapi Jojo bilang kondisi bola yang berbeda ini ngasih keuntungan untuk pola permainan tersebut gitu ya teman pro 2. Menurut kamu gimana nih ya, semoga di next match Jojo bisa balik lagi sampai final dan sampai bisa ngebawa piala deh ya. Kita tunggu nih Jojo, semangat terus pokoknya ya.

Teman Prodi masih di Sportpedia dan informasi kali ini kabar dari dunia petinju ya. Di mana dua petinju putri Indonesia lolos ke final Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026 Teman Prodi. Dan yep, kemenangan petinju naungan Perbati ini juga terasa semakin istimewa karena terus disaksikan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, di mana juga hadir menyaksikan jalannya pertandingan semifinal putri yang berlangsung di Jakarta Senin 13 Juli 2026 lalu ya. Dan Wapres juga tampak antusias ketika memberikan dukungan buat atlet tinju Indonesia. Dan untuk dua wakil Indonesia yang melaju ke final ini adalah Enggi Intania Halik dan Dira Artika, di mana Anggiti tampil di kelas U19 Women's Light Flyweight 45-48 kg, sementara Dira turun di kelas U19 Women's Feather 57 kg. Teman Prodi, dalam laga semifinal Dira juga berhasil mengamankan kemenangan atas wakil Kazakhstan Aknur Tursingali. Hasil tersebut juga membawa Dira melangkah ke partai puncak dan menjaga peluang Indonesia buat meraih prestasi terbaik di kategori putri. Sementara itu, Enggi Intania Halik juga sukses memastikan tempat di final setelah melewati pertandingan semifinal di kelas 45 hingga 48 kg. Dan ini juga jadi momentum ya bagi tinju putri Indonesia, di mana kehadiran dua petinju Indonesia di babak final menunjukkan kalau atlet muda nih mampu bersaing di tengah ketatnya kompetisi Asia. Dan juga di sisi lain, Ray juga turut mengapresiasi kehadiran wakil presiden yang menyempatkan diri hadir langsung di arena pertandingan, Teman Prodi. Dan FYI, Perbati juga akan terus memperbarui perkembangan pertandingan atlet Indonesia lewat kanal resmi Perbati dan Asian Boxing, sehingga juga dukungan publik diharapkan bisa jadi tambahan semangat bagi para petinju Indonesia yang bakal tampil di partai final. Semangat buat para atlet.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sudah menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Pernah tidak kamu heran? Kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

0: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, gimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

Huruf K tersebut, K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

Masih di Sportpedia teman Pro 2. Kali ini kita bakal bahas salah satu pertandingan lagi. Salah satu jenis olahraga yang banyak banget fansnya teman Pro 2. Apalagi kalau bukan sepak bola. Dimana kan sekarang masih ini ya, masih musim Piala Dunia. Dan masih berlangsung juga nih menuju ke semifinal nantinya. Dan kali ini kita bakal bahas nih salah satu timnas yang ternyata walaupun gagal melangkah ke semifinal usai kalah 1-2 dari Inggris di babak perempat final Piala Dunia 2026. Tapi yang unik nih, timnas Norwegia tetap disambut bak juara ketika pulang ke negaranya. Karena lebih dari 100.000 supporter ini memadati jalanan ibu kota Oslo untuk memberikan apresiasi atas pencapaian bersejarah tim asuhan Stale Solbakken teman Pro 2. Dan memang setibanya di Norwegia, skuad ini mendapat water cannon salute bertema bertemu dengan Raja Harald, lalu mengikuti parade bus terbuka yang disambut lautan pendukung. Dan ya, puncak perayaan ini ditandai dengan tradisi Viking Row yang cukup viral juga ya teman Pro 2. Terus dipimpin putra mahkota Hakon bersama ribuan supporter. Ya, meskipun Erling Haaland ini tidak mengikuti penutupan acara karena harus mengejar penerbangan, antusiasme masyarakat juga tetap luar biasa nih. Dan emang sepanjang turnamen sendiri, Norwegia mencetak sejarah dengan menembus perempat final setelah menyingkirkan Brazil di babak 16 besar. Dari total 13 gol tim, 7 diantaranya of course dicetak oleh Erling Haaland. Ya, sampai-sampai dia juga viral nih lagu yang ada Haaland ya teman Pro 2. Dan pastinya menjadikan sosok Haaland ini penting banget dalam perjalanan terbaik Norwegia di ajang Piala Dunia 2026 teman Pro 2. Keren ya, walaupun gagal masuk ke semifinal tapi tetap disambut bak juara. Keren. Kita harus patut mencontoh sih ya, di mana juga semua atlet Indonesia juga walaupun gak menang juga harus kita sambut gitu. Karena mereka sudah berjuang untuk mengharumkan nama bangsa teman Pro 2. Dan sudah pukul 13.55 menit waktu Indonesia Barat. Kayaknya kita cukupkan dulu deh ya untuk Sportpedia edisi hari ini. Karena selanjutnya dari pukul 14 waktu Indonesia Barat sampai pukul 15 kita akan lanjut lagi di program Pernah Hits. Siapa ya kira-kira musisi yang akan kita bahas di edisi Pernah Hits kali ini? Untuk itu stay tune terus di sini di program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Yeah.

0: Love you guys.
1: Apakah kamu seorang musisi, pengusaha kreatif, atau penggemar musik di Pekanbaru? Ingin tahu bagaimana dunia musik bisa jadi peluang bisnis yang menguntungkan?
2: Jangan lewatkan Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru. Program yang membahas dunia musik dan industri kreatif dengan segudang inspirasi untuk usaha dan karir kamu.
1: Mulai dari musisi, event organizer, produser, hingga pelaku usaha kreatif, kita akan kulik bersama kisah sukses, tips, dan strategi bisnis musik yang bisa kamu terapkan.
2: Jadi tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari revolusi musik dan bisnis kreatif di Pekanbaru. Setiap Sabtu di minggu pertama dan ketiga, hanya di Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru.
1: Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru, waktunya bisnis dan musik bersatu.

0: 107,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2 siap-siap untuk perjalanan nostalgia bareng Pernah Hits. Gak cuma lagu lama, tapi kenangan yang bikin kamu tersenyum. Here's to the ones that we
2: got. Dengerin lagu-lagu yang pernah hits, tapi tetap keren sampai sekarang. Dari era 2000-an, lagu dari musisi dalam dan luar negeri. Pernah Hits siap menghidupkan kembali kenangan itu.
3: Setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang, kita bakal puterin lagu-lagu yang pernah jadi soundtrack hidup kamu.
1: Pernah Hits cuma di Pro 2, dengerin lagu timelessnya kamu.

Tunggu dulu, kita masuk di program Pernah Hits kali ini untuk edisi hari ke-15 bulan Juli 2026 ini. Kita bakal bahas satu artis di Pernah Hits. Yes, kayaknya kamu kalau udah dengar lagunya satu tadi, ini bakal menjadi salah satu lagu yang populer ya dari penyanyi Ello untuk Pemprodua. So, kita bakal bahas perjalanan karir dan juga karya-karya yang udah dirilis sampai nanti jam 3 sore pastinya, ngebahas tentang Ello. Stay tune di sini.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat, tau nggak?
1: Nggak tahu.
0: Faktanya tau nggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang nggak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Hah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
0: Serah deh, serah.

0: Pro 2. Selamat sore. Lagi santai. Yuk, temanin sore kamu dengan Sore Ceria. Program seru yang bakal bawa cerita-cerita inspiratif dari anak muda Pekanbaru dan Riau.
1: Di Sore Ceria, kita bakal ngobrol bareng teman-teman keren dari berbagai komunitas, prestasi, hingga kampanye sosial yang bikin dunia kita lebih baik.
0: Selain itu, kita juga bakal kenalan dengan profesi seru dan inspirasi dari anak muda yang sukses. Yes! Gak cuma obrolan biasa, yang pasti membawa semangat baru buat kamu.
1: Jadi, siap-siap buat sore yang seru. Sore Ceria, setiap hari Senin hingga Jumat jam 4 sore. Jangan sampai ketinggalan ya, di Pro 2 Pekanbaru.

Kalau ngomongin penyanyi pria Indonesia dengan suara serak yang khas, salah satu nama yang langsung terlintas, of course, ada Ello. Karena lewat lagu Pergi Untuk Kembali Masih Ada Sampai Kisah Kita Telah Usai, Ello ini berhasil mencuri perhatian penikmat musik Indonesia di era 2000-an ya. Karena banyak yang baru mengenal ini setelah jadi vokalis Dewa 19. Padahal jauh sebelum itu, teman Pro 2, Ello ini udah punya perjalanan musik yang luar biasa. Dan bahkan ya, FYI, Ello tuh berasal dari keluarga yang emang sangat dekat dengan dunia musik. Punya nama asli Marcello Tahito, lahir di Jakarta 20 Februari 1983. Dia juga merupakan putra dari musisi Mingus Tahito dan penyanyi legendaris Diana Nasution. Ya bisa dibilang darah seni emang udah mengalir sejak dini ya di Ello sendiri, teman Pro 2. Dan yang menarik lagi nih, lagu yang membuat namanya melejit malah merupakan karya sang ayah nih, yaitu Pergi Untuk Kembali. Dan emang lagu ini tuh sampai sekarang pun masih sering diputar di banyak platform ya, dan jadi salah satu lagu nostalgia favorit banyak orang, teman Pro 2. Dan ternyata nih, selain emang punya bakat dari kecil gitu ya, bahkan di usia 4 tahun, Ello ini udah bisa belajar bermain piano. Walaupun sempat mengambil pendidikan diploma periklanan di Universitas Indonesia, kecintaannya terhadap musik ini bikin Ello serius berkarir sebagai penyanyi. Awalnya Ello tuh berduet sama Audi lewat lagu Silang Hati gitu ya. Penampilannya menarik perhatian Sony Music yang kemudian mengontraknya sebagai soloist. Terus titik balik dari karirnya Ello ini di tahun 2005 ada ya merilis album debut di mana langsung meledak di pasaran berkat lagu Pergi Untuk Kembali, disusul lagu-lagu kayak Kisah Kita Telah Usai, Sudahlah, dan Kau Bukan Kekasihku, teman Pro 2. Bahkan nih ya, pencapaiannya album perdananya ini berhasil terjual lebih dari 150.000 kopi dan mendapatkan penghargaan Platinum Awards. Wah, penasaran dong ya dengan lagu dari Ello yang merupakan lagu ayahnya, kemudian dinyanyikan ulang lagi oleh Ello. Ini dia, Pergi Untuk Kembali. Enjoy.

0: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Eh, Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambilin pul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Eh! Mana kamu?

Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan.

Dan ternyata nih teman Pro 2, prestasi dari Ello yang juga merupakan musisi pria Indonesia, selain berhasil menjual lebih dari 150 ribu kopi album perdananya dan mendapatkan penghargaan Platinum Awards, ini Ello akhirnya berkarya lewat album Realistis atau Idealis, Tau Mumu, Jalur Alternatif, Antistatis hingga 99 nih. Dan yang menariknya, sekitar tahun 2015, Ello mulai mengubah warna musiknya dari yang identik dengan pop dan R&B. Ia mulai mengeksplorasi genre pop rock dan alternatif rock yang membuat karakternya itu semakin kuat gitu. Dan yep, kalau ngobrolin soal prestasi Ello, ini termasuk salah satu posisi yang cukup konsisten ya. Dimana lewat album debutnya, ia juga berhasil membawa pulang penghargaan pendatang baru terbaik dan album pop terbaik di Anugerah Musik Indonesia 2005 ya. Dan tapi ya, walaupun warna musiknya berubah nih setelah beralih ke musik rock, Ello juga kembali mendapat pengakuan lewat nominasi dan penghargaan sebagai penyanyi solo rock terbaik hingga album rock terbaik di AMI Awards. Babak baru karir Ello tuh dimulai pada 28 Februari 2022 ketika Ahmad Dhani tuh resmi memperkenalkannya sebagai vokalis Dewa 19, menggantikan dari posisi Once Mekel. Dan banyak yang sempat penasaran nih, apakah Ello bisa ngebawain lagu-lagu Dewa 19? Jawabannya ya cukup positif ternyata. Karakter vokal yang kuat malah ngasih warna baru tanpa menghilangkan identitas dari lagu-lagu Dewa 19. Dan hingga kini, Ello juga masih aktif ya, tampil bersama Dewa 19 dalam berbagai konser di Indonesia ataupun di luar negeri. Ini juga menjadi salah satu pembuktian kalau seorang musisi nih terus bisa berubah menjadi hal yang lebih baik lagi ataupun juga berkembang tapi tanpa menghilangkan ciri khasnya nih teman Pro 2. Walaupun ya taste music ataupun juga dari genre musiknya berubah, tapi tetap yang namanya berkarya tetap ya ada aja gitu prestasi-prestasi yang diraihnya. Keren ya

0: genangan air di mana-mana, pakaian kotor bergelantungan. Asik, kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kamu, penggunaan AC dan kulkas dengan bahan CFC bisa merusak ozon. Setiap kali kita memilih produk ramah lingkungan, kita ikut menjaga pelindung bumi ini. Berhenti gunakan produk dengan CFC. Pilih yang ramah ozon. Langkah kecil kita berarti besar bagi bumi. Jaga ozon, selamatkan masa depan.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

Yes, perjalanan Elo ini juga ngebuktiin ya kalau ternyata kesuksesan tuh bukan cuma punya suara yang bagus aja ataupun juga selalu on the track di satu genre aja. Selamat terus berkembang, berani mencoba warna musik yang baru dan tetap konsisten berkarya. Dan dari seorang soloist gitu ya, dengan lagu-lagu yang ceria, lagu-lagu romantis, ini bertransformasi jadi penyanyi rock hingga akhirnya dipercaya jadi vokalis salah satu band terbesar di Indonesia, Dewa 19. Kalau ngebahas lagu-lagu Elo yang terakhir, tentu aja masih banyak ya, kayak Masih Ada, terus Yang Ku Nanti, Pergi Untuk Kembali, sama kayak Serasa yang baru aja kita dengerin tadi, teman Pro 2. Ini layak banget ya masuk playlist nostalgia kamu, teman Pro 2. Dan kalau kamu harus milih satu lagu Elo yang paling berkesan, kira-kira pilih lagu yang mana? Kalau Tifa sih Masih Ada ya, karena MV-nya tuh bener-bener ceria gitu loh, dan ini memorable banget dari zaman kita kecil. Ya gak sih? Setuju gak? Oke deh teman Pro 2, kita cukupkan dulu untuk Pernah Hits edisi Elo kali ini. Dan next kita lanjut lagi di program musik dan informasi. Informasi lokal akan Tifa share ke kamu. So stay tune di sini di program Madu Pekan Baru, teman terbaik kamu.

Pukul 15 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya Hasna Latifah. Informasi pertama, kantor regional Kanrek 12 Badan Kepegawaian Negara PKN Pekanbaru masih menunggu penetapan formasi untuk pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil CPNS tahun 2026. Kepala Kanrek Pekanbaru Purjianta juga mengatakan proses seleksi CPNS akan dimulai setelah formasi ditetapkan dan diumumkan kepada masyarakat. Dan ia juga menjelaskan setelah pengumuman formasi dilakukan, tahapan berikutnya adalah pembukaan pendaftaran bagi masyarakat yang ingin mengikuti seleksi CPNS. Setelah proses pendaftaran selesai, peserta akan mengikuti ujian berbasis komputer menggunakan sistem Computer Assisted Test atau CAT milik BKN.

0: Info Pol 2.
1: Informasi selanjutnya, Komisi 2 DPRD Provinsi Riau meminta pemerintah Provinsi Riau meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan perkebunan yang masih memanfaatkan kawasan sempadan sungai untuk aktivitas penanaman kelapa sawit. Langkah tersebut dinilai perlu dilakukan untuk menjaga fungsi lingkungan sungai sekaligus mencegah potensi kerusakan ekosistem yang dapat berdampak terhadap masyarakat. Ketua Komisi 2 DPRD Riau, Androy, juga mengatakan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup atau DLHK Riau bersama Dinas Perkebunan Disbun perlu segera melakukan pendataan serta pemeriksaan langsung terhadap perusahaan yang memiliki area perkebunan berdekatan dengan aliran sungai. Dan menurutnya kawasan sempadan sungai memiliki fungsi penting sebagai wilayah perlindungan lingkungan mulai dari menjaga keseimbangan ekosistem, mengurangi erosi, membantu penyerapan air, hingga menjaga kualitas sumber daya air. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 untuk edisi sore hari ini. Nantikan Info Pro 2 untuk edisi selanjutnya pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa.

0: 98,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Sore
2: ceria. Sore ceria.

Teman Prodima masuk di musik dan informasi lokal akan Tifa share ke kamu sampai nanti jam 4 sore sebelum kita masuk di sore ceria hari ini ya. Dan informasi dari laman rri.co.id di mana kantor regional Kanrek 12 Badan Kepegawaian Negara BKN Pekanbaru Purjianta juga berharap kerjasama dengan RRI atau Radio Republik Indonesia Pekanbaru bisa membantu menyampaikan informasi kepegawaian kepada masyarakat. Hal ini juga disampaikan Purjianta ketika menerima kunjungan Kepala RRI Pekanbaru hari ini di kantor regional 12 BKN Pekanbaru, teman Pro 2. Ya emang informasi terkait kepegawaian menurut Purjianta ini juga perlu disampaikan secara luas agar masyarakat bisa mengetahui berbagai program dan juga kebijakan pemerintah terutama yang berkaitan dengan penerimaan pegawai. Dan salah satu informasi yang banyak dibutuhkan masyarakat adalah terkait dengan penerimaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS serta berbagai kegiatan pemerintah yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Selain itu juga program pemerintah seperti Sekolah Koperasi Merah Putih dan Sekolah Rakyat ini juga dapat jadi informasi yang disampaikan kepada masyarakat melalui media. Purjianta juga berharap penyampaian informasi melalui RRI dapat membantu masyarakat mendapatkan informasi yang benar, terutama bagi mereka yang sedang mencari peluang pekerjaan atau ingin mengetahui perkembangan terbaru terkait kepegawaian. Dan kerjasama antara Kanrek 12 BKN Pekanbaru dan RRI Pekanbaru juga diharapkan bisa jadi salah satu sarana untuk memperluas penyebaran informasi publik di bidang kepegawaian.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Pisang emas di bawah berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
2: Pantun, sebuah warisan

Budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

Tamam Pro 2, lanjut lagi di musik dan informasi. Kali ini masih dari laman rri.co.id. Ya, siapa bilang ya, ternyata lahan gambut itu bukan cuma identik dengan kebakaran aja. Di Kampung Dayun, Kabupaten Siak, malah ada nih kabar yang sangat inspiratif sekali, di mana kelompok tani cemerlang berhasil membudidayakan melon berkualitas di lahan gambut dengan kedalaman lebih dari 5 meter. Nggak cuma melon aja, ternyata mereka ini juga menanam mentimun dan semangka dengan sistem tumpang sari. Ternyata kuncinya tuh ada pada pengelolaan tanah yang tepat, teman Pro 2. Salah satunya menggunakan dolomit untuk menyeimbangkan tingkat keasaman tanah sehingga tanaman bisa tumbuh optimal. Di sisi lain, Bupati Siak Afni juga mengapresiasi inovasi ini dan juga menegaskan kalau lahan gambut nggak boleh dibakar, tapi justru harus dimanfaatkan secara produktif agar lebih terkelola dan membantu mencegah kebakaran hutan dan juga lahan. Bahkan nih, kelompok tani juga membangun embung sebagai cadangan air untuk irigasi sekaligus mendukung pencegahan karhut lah. Oh wow. Kalau menurut kamu komoditas apa sih yang cocok dikembangkan di lahan gambut selain melon, mentimun ataupun semangka? Drop pernyataan kamu di WhatsApp Pro 2 Pekanbar. Tapi ini idenya cukup keren ya. Pastinya juga bisa dilakukan untuk lahan gambut lainnya teman Pro 2, karena di Siak aja udah sukses gitu. Daerah lain mungkin juga bisa mengadopsi dengan teknologi yang sama.

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Ma, ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
1: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
1: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Berkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin, ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data Nasional Geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

Teman Pro 2 masih di musik dan informasi untuk edisi sore hari ini ya. Dan kali ini masih dari laman rri.co.id di mana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dispersip Provinsi Riau akan menggelar Festival Literasi 2026 pada 5 hingga 7 Agustus mendatang. Dan kegiatan ini mengusung tema Riau Membaca, Riau Berkarya. Juga diharapkan jadi momentum buat memperkuat literasi sekaligus mengubah persepsi masyarakat bahwa perpustakaan udah berkembang jadi ruang belajar, berkarya, dan juga berkolaborasi. Ini festival direncanakan akan berlangsung di halaman kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau, Jalan Jenderal Sudirman nomor 462 Pekanbaru, dan juga terbuka untuk seluruh masyarakat, di mana ada berbagai kegiatan edukatif nih teman Pro 2. Dan juga hiburan juga sudah disiapkan agar literasi dapat dinikmati oleh semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Indra, yang juga merupakan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau, juga mengatakan konsep festival tahun ini dibuat lebih interaktif sehingga masyarakat bisa merasakan bahwa literasi bukan cuma tentang baca buku, tapi juga jadi sarana mengembangkan kreativitas. Dan selama 3 hari pelaksanaan direncanakan Festival Literasi 2026 bakal diramaikan dengan pameran buku dan arsip Provinsi Riau, gelar wicara literasi, diskusi dan bedah buku bersama penulis nasional, penampilan aksi literasi dari sekolah, lomba mewarnai tingkat taman kanak-kanak, zona permainan edukatif, bazar kuliner UMKM, pentas musik, pameran transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, stand komunitas literasi sekolah dan perguruan tinggi, pemberian penghargaan kepada penerbit dan pemustaka terbaik, serta zona membaca buku gratis. Oh wow, ini nih MBG yang bisa dilakukan ataupun juga didapatkan oleh semua orang teman-teman berdua. Ini adalah zona membaca buku gratis nih. Wow, penasaran banget ya. Dan Indra juga pastinya berharap ya, festival ini juga dapat menjadi wadah yang mempertemukan masyarakat dengan dunia literasi sekaligus memperkuat kolaborasi antara pegiat literasi di Provinsi Riau. Wah, gak sabar banget ya untuk bisa ikutan di Festival Literasi 2026. Siapa yang ikutan gak sabar juga nih teman Pro 2?

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Umroh 2 akan kita dengarkan terlebih dahulu kumandang azan asyhar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya untuk hari ini pukul 15:48 waktu Indonesia Barat. So buat kamu stay tune terus di sini di program Madu Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, informasi lokal udah Tifa share di, ke kamu ya dari jam 3 tadi di musik dan informasi. Tapi kalau kamu masih kurang nih dari informasi-informasi yang Tifa share ke kamu, kamu masih pengen cari informasi lokal lainnya, bisa langsung aja mengunjungi laman rri.co.id. Dan kita cukupkan dulu untuk musik dan informasi karena sesaat lagi akan kita ikuti Teman Pro 2 sore ceria dengan topik kita generasi muda Rio menjaga literasi dan budaya lewat aksi nyata bersama dengan 3 narasumber yang akan hadir di studio program 2 Pekan Baru. So buat kamu, stay tune terus di program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: 88,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, gimana kabarnya sore hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Walaupun kamu mungkin lagi berada dalam perjalanan pulang gitu ya, sedang di mobil ataupun lagi dengerin Pro 2 Pekanbaru aja pakai RR digital. Dan yep, di sore hari ini kayaknya cuaca Pekanbaru lagi cerah-cerahnya nih. Tapi gak secerah semangat teman-teman yang ada di studio Pro 2 Pekanbaru nih sore hari ini teman Pro 2. Ini kita udah kedatangan dengan narasumber kita. Pasti kita akan ngebahas tentang generasi muda Riau menjaga literasi dan budaya lewat aksi nyata. Oh wow. Tapi kita sudah ada nih di studio bersama dengan Kak Cindy Anggraini Ritonga SIP yang juga Regional Director PPLBI Provinsi Riau, M. Adra Al-Kifari Gea, Winner Putra Literasi Budaya Riau, ada Faiha Atahilah ya, Winner Putri Literasi Budaya Riau. Apakah benar? Kita reveal identitas mereka ya di sore hari ini. Hai.
1: Hai,
0: halo, halo, gimana kabarnya kakak-kakak?
2: Alhamdulillah baik
0: ya. Tapi sore hari ini pastinya teman-teman di sini juga akan ngebahas ya tentang topik kita, yakni adalah generasi muda Riau menjaga literasi dan budaya lewat aksi nyata nih ya. Tapi kalau dari teman-teman sendiri, kita mau kenalan dulu deh lebih jauh sama narasumber kita di sore hari ini. Kita kenalan dulu sama Kak Cindy. Hai Kak Cindy.
2: Halo kakak.
0: Kak Cindy gimana nih sore hari ini kabarnya?
2: Alhamdulillah baik.
0: Wah cerah kali ya pakai jilbab kuning.
2: Masya Allah. Biar semangat.
0: Oke, ada Kak Cindy di sini. Okay. Pastinya juga nanti kita bakal ngobrol tentang PPLBI dulu nih ya.
2: Iya,
0: kita kenalan dulu sama iya. PPLBI. Terus juga ada M. Ini panggilan Tifa, Kak Cindy aja nggak apa-apa?
2: Nggak apa-apa kakak.
0: Oke, mana tahu ada Kak Anggra ini nggak ya?
2: Enggak,
0: panjang banget nih. Terus ada Kak Cindy. Selain itu ada juga M. Adra Al-Kifari Gea. Panggilannya siapa nih?
1: Panggilannya Al kak.
0: Al.
1: Iya.
0: Oh wow, aku kira Ad nggak ya, beda. Al ya, ada M, ada Al Kifari, terpanggilnya Al. Al juga merupakan Winner Putra Literasi Budaya Riau.
1: Benar kak.
0: Oke, benar sekali. Terus ada Faiha Atahilah. Hai.
3: Halo.
0: Oke, Faiha gimana nih kabarnya?
3: Alhamdulillah baik.
0: Oke, ini Faiha kayaknya ada ini nih, mic-nya ya. Nanti kita coba cek kali ya. Ini juga merupakan Winner Putri Literasi Budaya Riau. Oke, tapi kita mau kenalan dulu deh ya sama ini kak, PPLBI. Ini sebenarnya boleh dijelaskan dulu sebelum kita nanti lanjut ya mengenai generasi muda Riau.

0: jalan karena tanpa yang ada literasi kita memahami dan kampanye mengkampanyekan budaya itu lewat aksi nyata atau lewat sosial media kita atau langsung turun ke lapangan gitu.
1: Gitu.
0: Tapi Kak, boleh cerita karena
2: boleh.
0: Iya, ini Putra Putri Letus Budaya Riau ini baru ada pertama kali angkatan pertama di Provinsi Riau.
1: Oh, wow.
0: Iya, benar.
1: Tahun pertama nih.
0: Iya, tahun pertama Kak.
1: Wow. Jadi
0: tantangannya sangat luar biasa tapi alhamdulillah untungnya itu memang anak muda itu generasi muda ada yang berminat untuk bergabung di Putra Putri Letusi Budaya Riau ini.
1: Berarti mulai kemarin seleksi awalnya itu di tahun berapa? Di bulan berapa nih kalau tahun ini?
0: Di bulan 6. Di bulan 6 kemarin okay. Kak. Dan persiapannya itu tidak sampai 1 bulan Kak.
1: Oh wow.
0: Berarti Kak Cindy cerita di balik-balik ya.
1: Oh wow. Berarti Kak Cindy emang sebenarnya udah ini ya berpengalaman sebelumnya.
0: Oh, sudah,
1: ya.
0: Sudah.
1: boleh ceritain nih Kak pengalaman sebelumnya sebelum.
0: Boleh, sebelumnya saya di pageant ada Putri Hijab dan saya dipercayakan oleh teman saya di pusat itu di Surabaya foundernya. Dia Kak Cindy gimana bisa enggak kan Kak Cindy ini banyak anak-anak, banyak adik-adiknya juga ya yang berprestasi. Jadi bisa gak kirimin anak-anaknya ke nasional, langsung ke nasional ke Surabaya.
1: Baik.
0: Aduh bang, emang harus banget ya gitu langsung dikirimin. Tapi Cindy gak tahu mau kirimin ke siapa, kirim siapa gitu. Jadi Cindy gini, gimana ya, kayaknya sepertinya Cindy langsung buat audisi aja di Provinsi Riau. Gak apa-apa kalau Cindy sanggup mau buat audisi, silakan kami support okay. Seperti itu. Jadi dengan saya modal nekat dan untuk mengumpulkan semua teman-teman ya yang bantu saya ya yang sangat loyal itu saya mengumpulkan teman-teman saya untuk diskusi membuat acara ini Putra Putri Letusi Budaya Riau. Akhirnya ya salah satu saya menggandeng Bapak Arief Eka Saputra di PDRI dan saya berdiskusi juga dengan beliau. Untungnya beliau mendukung saya dan akhirnya jadilah itu dan saya membuka pendaftaran audisi Putra Putri Letusi Budaya Provinsi Riau.
1: Akhirnya ketemulah nih winner-winnernya yang kesini main ya. Masya Allah. Tapi teman Pro 2, Tifa juga masih banyak nih pertanyaan untuk Kak Cindy dan juga dua winner kita di sore hari ini dan juga ngulik nih ya. Ngulik pokoknya semua yang ada di sore hari ini. Tapi kita akan break sejenak. So buat kamu, stay tune di sini di program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Taukah Anda, otak manusia menyimpan segudang misteri. Otak manusia adalah organ yang sangat kompleks dan misterius, mempunyai volume 1350 cc dan mempunyai 100 juta sel saraf. Salah satu fungsi otak yang paling menakjubkan adalah kemampuannya untuk menyimpan dan mengingat informasi. Namun ada beberapa orang yang memiliki kemampuan ingatan yang luar biasa yang dikenal sebagai Highly Superior Autobiographical Memory atau HSAM. HSAM sendiri adalah kondisi di mana seseorang dapat mengingat detail dari pengalaman masa lalu mereka dengan sangat jelas dan rinci. Misalnya, Rebecca Sharrock, seorang perempuan berusia 27 tahun, mengingat segala hal dengan sangat detail, mulai dari hadiah yang dia terima, pakaian yang dia kenakan, makanan yang ia makan, hingga obrolan yang ia dengar. Bahkan ingatan pertamanya datang ketika ia masih berusia 12 hari dan dia mengingatnya dengan sangat detail.
3: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi

0: utama untuk fitur hiburan di dalam mobil. Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Iya teman pro 2, kita sudah bersama dengan narasumber kita lagi tadi. Ini kayaknya tadi habis briefing nih ya. Mau buat video sinematik ya. Nanti kita tunggu pokok hasilnya ya.
1: Oke.
0: Tapi di sore hari ini kita balik lagi bareng ada Kak Cindy, ada juga Al, dan ada Faiha.
1: Iya, bisa dipanggil Faye aja Kak.
0: Faye aja, yeah. Oh Faye dan Al. Oke, sore hari ini tadi Kak Cindy udah jelasin kalau ternyata ini juga menjadi salah satu ajang untuk bisa antara budaya dan untuk bisa memperkenalkan lah ya antara literasi dan juga budaya gitu. Tapi mau nanya dulu deh ke Al dulu kali ya. Kalau iya, Al boleh, kan? Sendiri ini sebelumnya kenal dengan ajang ini sampai akhirnya bisa menjadi winner, ini gimana awalnya? Kok bisa tertarik gitu?
2: Kalau dari Al itu POV Al ya. Itu okay. Tuh perjalanannya cukup panjang menurut Al. Karena pada saat itu pemilihan itu bentrokan dengan UAS.
0: Oh, sekarang emang itu berapa? UAS berarti kampus, kuliah, atau gimana?
2: Sekarang masih kuliah.
0: Oh, kuliah. Oke.
2: Nah, jadi kemarin itu dapat kabar kan dari teman. Katanya ada pemilihan putra-putri literasi. Awalnya kayak ragu gitu mau ikut. Karena kan posisinya bentrokan sama UAS. Nah, tapi ada yang menggerakkan hati dan asik. Pikiran gitu kan.
0: Okay.
2: Ada yang memotivasi bahwasannya itu bukan halangan, pasti bakal ada jalannya. Nah, bermula dari itu semualah Al mengumpulkan niat. Dan sebelumnya memang sempat mempertanyakan ini apa sih gunanya ikut ajang pageant ini. Tapi setelah ditelaah lebih dalam, ternyata ini sangat berpengaruh bagi masyarakat ataupun pemuda di Provinsi Riau. Karena pada zaman sekarang, apalagi di era Gen Z, itu tuh minim yang namanya literasi dan budaya. Begitu Kak.
0: Berarti Al juga sebagai pribadi anak muda juga mencari wadah lainnya ya.
2: Benar.
0: Untuk bisa mengembangkan ataupun juga mencari banyak literasi dari budaya-budaya yang ada gitu ya.
2: Benar.
0: Oke, itu kalau dari POV Al. Sekarang kita mau cari tahu dari POV-nya Faye dulu deh. Ini awal mula ketemunya di mana? Dari medsos kah atau dari teman juga atau gimana nih Faye?
1: Oke, aku juga awalnya itu rekomendasi dari teman.
0: Oke.
1: Dari kakak tingkat. Nah, katanya Faye coba dulu ikut ini. Sebelumnya Faye memang dasarnya pernah mengikuti pageant. Faye berasal dari Sumbar aslinya. Sebelumnya Faye ikut UDA Uni. Jadi cutting Faye bilang, Faye coba ikut dulu. Alhasil Faye coba untuk menghubungi regional director kita, Bunda Cindy. Nah, Faye bertanya banyak tanya nih, karena ini benar-benar ajang yang baru pertama kali. Dan Faye nggak begitu tahu nih, ini sebenarnya wadah yang mewadah kita untuk apa, Bunda, seperti itu. Nah, setelah berkali-kali saya tanya ke Bunda, akhirnya kita memanggil Kak Cindy Bunda ya. Disclaimer teman-teman.
0: Nanti beda Bunda ya.
1: masih
0: muda tapi kenapa udah Bunda-Bunda? Oke.
1: Nah, jadi Bunda benar-benar di hari H, saya ingat sekali itu di hari H saya tanya ke Bunda, "Bunda, ini saya coba dulu sepertinya bisa ya Bunda." Alhasil hari itu juga pagi itu saya ikut untuk interview. Waktu itu di Ali Generasi ya Bunda. Nah, alhasil Bunda bilang, "Faiha, kalau semisal nanti Faiha jadi winner, Faiha mau gak membawa nama Riau lagi ke nasional?" kata Bunda. "Nanti kami bantu untuk wadahi." Nah, mulai dari situ Faiha mulai ada semangat nih Kak. Alhasil saat berkompetisi, ya alhamdulillah dapat winner.
0: Wow, keren sekali. Ini ada iming-iming juga ya ternyata dari Bunda.
3: Tapi semua peserta iming-imingnya seperti itu.
0: Oh, ternyata ini ya.
3: Itu menjadi semangat motivasi semua.
2: Menjadi salah satu pendorong.
0: Pendorong juga ya. Berarti enggak cuma Faye nih.
1: Semuanya.
0: Terkuak di sini ya.
3: Tapi wah, ternyata jadi termotivasi
0: lah. Oh, untung enggak ada minder ya. Kayak wah, ternyata bukan cuma aku yang spesial. Semuanya spesial ternyata. Tapi ini Faye kan awal dari ada senior gitu ya ngasih tahu gitu.
1: Bener,
0: nah, kalau Faye sendiri sekarang udah kuliah semester berapa nih dan jurusan apa?
1: Nah, Faye karena sempat gap year, Faye kan kelahiran tahun 2006 Kak. Faye usianya 20 tahun. Faye sekarang mau naik ke tingkat 2 atau semester 3.
0: Oh, semester 3 jurusan?
1: Kebidanan.
0: Kebidanan. Oh, ya. Oke. Okay. Kalau dari Al sendiri?
2: Kalau dari Al Kak, Al berasal dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Abdurab.
0: Oke, okay. Anak IKOM ya.
2: Yeah,
0: ini semester
2: Masuk semester 5 kak.
0: Oke, semester 5 udah mulai sibuk-sibuknya nih ya. Menuju skripsi ya. Semangat, good luck. Oke, tapi kita masuk lagi nih di pembahasan kita sore hari ini mengenai generasi muda Riau menjaga literasi dan budaya lewat aksi nyata. Tapi ya, untuk Al dan juga Faye, ini yang menurut kalian nih di dunia yang serba cepat, dunia literasi digital gitu kan. Nah, emang apa sih yang ngebuat anak muda nih kembali tertarik lagi dengan yang namanya literasi dan juga budaya itu sendiri? Nah, menurut siapa dulu nih? Al atau Faye dulu nih?
2: Boleh Al.
0: Oh, okay. Al dulu deh.
2: Nah, kalau dari Al, kenapa anak muda tuh bisa tertarik lagi dengan yang namanya literasi dan budaya? Nah, sekarang kan banyak tuh yang mengira anak muda pada zaman sekarang ini pada mengira yang namanya literasi dan budaya itu kuno. Kenapa? Karena salah satunya pengemasan di media sosial itu kurang kreatif dan kurang menarik. Jadi kalau kita mau membuat para pemuda di Provinsi Riau itu tertarik kembali kepada yang namanya literasi dan budaya Riau. Nah, salah satunya dengan cara membuat konten atau konten visual ataupun konten yang betul-betul menarik nih bagi pemuda di Provinsi Riau, apalagi di era Gen Z sekarang, begitu.
0: Oke, berarti kalau dari Al juga sendiri awalnya ya emang dari konten itu sendiri ya? Benar. Untuk bisa tertarik ya. Emang konten apa sih Al yang ngebuat Al bisa kayak tertarik dengan budaya lagi? Salah satunya nih konten apa?
2: Salah satunya tuh tentang ada namanya tuh Instagram. Jadi isi Instagram tuh tentang kekayaan budaya Melayu gitu yang ada di Provinsi Riau. Nah, dari situ Al mulai belajar buat kayak membaca, memahami dan menelaah nih lebih dalam. Nah, ternyata banyak nih hal-hal unik yang kita para pemuda di Provinsi Riau ini masih banyak yang belum tahu nih tentang kekayaan yang ada di Provinsi Riau, apalagi tentang budayanya begitu.
0: Jadi greget ya, aduh aku bisa nih kayak gini juga gitu. Ada kayak ego-ego anak muda tuh kayak gitu biasanya ya kayak. Oke. Tapi kalau dari Faye ini gimana nih sehingga bisa, menurut Faye kalau anak muda tuh gimana sih bisa tertarik lagi dengan dunia literasi budaya ini?
1: Oke, Faye setuju juga di era 5.0 ini ya, kita yang serba-serbi digital, khususnya untuk Gen Z dan juga nowadays generation, pastinya mereka lebih keseharian kita itu aja udah media sosial, HP, konten, scrolling TikTok, kena doom scrolling dan all of that thing. Menurut Faiha, menargetkan edukasi secara video daripada visual seperti cara kuno mungkin lebih akan lebih jadi efektif ya kak menurut Faiha. Jadi penyajian konten yang menarik, yang pakainya Gen Z style, anak-anak Gen Alpha style, mungkin lebih menarik mereka lagi untuk mengetahui tentang apa sih sebenarnya literasi. Karena dari dulu kak sepertinya orang memahami literasi hanya sebagai membaca dan juga menulis. But literacy is not just about that. Literacy itu adalah tentang bagaimana kita, ability kita untuk mengambil informasi secara benar, so kita nggak lack of an information dan juga nggak gampang untuk terkena hoax.
0: Oke, berarti seperti lebih itu. Literasi yang ada itu juga bukan cuma dari kayak karya-karya tulisan aja. Benar. Tapi bisa juga dari video. Nah, kalau tadi kan Al ada melihat Instagram ataupun juga video-video konten kreator lainnya. Nah, kalau konten ala Gen Z ataupun Gen Alpha dari Faye itu gimana sih? Tipe-tipe yang Faye suka gitu?
1: Sebenarnya banyak ya kak.
0: Oke, salah satunya?
1: Salah satunya dari mungkin dari teman-teman terdekat aja. Faye juga ada beberapa foreign friend, teman-teman dari US. Faye ngeliat mereka tuh ketertarikan mereka akan budaya itu bahkan sayangnya akan lebih besar daripada orang-orang lokal ya kak. Karena mereka suka, mungkin mereka secara kultural mungkin gak sebagus kita atau gak serame kita. Maka dari itu mereka bahkan lebih menggunakan sosial media sebagai platform yang spreading ya kayak gitu. Jadi dari situ saya lihat kenapa kita sebagai anak bangsa gak kita aja nih yang ngebagiin. Kenapa harus dari mereka dulu kayak gitu.
0: Berarti dari awalnya malah tertariknya dari ini ya, teman-teman yang di luar.
1: Benar, benar.
0: Cukup tertarik nih. Kenapa kita teman-teman yang di sini enggak terlalu hype banget gitu ya? Benar. Malah yang kita lihat kayak kebanyakan anak-anak tuh lebih nge-hype budaya luar enggak sih?
1: Setuju, Kak.
2: Kayak ngikutin K-pop. Konten-konten gitu.
0: Benar. Tapi menurut kalian nih ya, sebagai anak muda sekarang nih, teman-teman kalian ataupun juga ini kan tugas kalian ini berat ya sebagai winner gitu ya. Tuh nanti juga kan harus menyampaikan budaya juga ke teman-teman juga, literasi tuh nggak seberat itu loh teman-teman gitu. Nah menurut kalian emang minat budaya, literasi budaya di Pekanbaru sendiri ataupun di lingkungan kalian, apakah ini sudah menurun atau biasa aja sih Kak gitu?
2: Oke, nah kalau dari yang lihat kemarin kayaknya menurun deh Kak. Kenapa? Karena memang pada zaman sekarang ini, apalagi di era Gen Z, bisa kita lihat secara langsung, secara nyata bahwasanya anak-anak Gen Z itu kayak hampir 5 hingga 7 jam sehari itu cuman buat scroll media sosial. Nah, jadi yang namanya buat kayak membaca, memahami atau mengenal budaya mereka sendiri itu tuh kurang gitu Kak. Nah, yang akan menjadi solusi kedepannya, gimana caranya mereka tertarik kembali, yaitu tadi dengan memberikan edukasi dan mengajarkan kepada mereka, ini loh budaya kita tuh bisa loh kita buat jadi konten yang kreatif gitu, bisa membuat apa namanya kayak misalnya komunitas literasi dan budaya gitu Kak. Mulai dari situ bisa kita buat jadi apa namanya kayak gimana nih caranya biar anak Gen Z sekarang ini bisa tertarik gitu.
0: Okay.
2: Nah begitu Kak.
0: Okay, berarti emang dari lingkungan terbukti ya beberapa penggunaan media sosial lebih banyak dibandingkan waktu yang lain gitu. Padahal kalau buat skripsi emang harus dari literatur yang ada ya.
2: Benar.
0: Okay. Tapi emang kalau dari ini kan dari sisi tadi Faye dan juga Al gitu ya. Kalau dari Kak Cindy sendiri gimana melihat anak-anak muda zaman sekarang? Apakah emang benar gitu di lingkungan sekarang lebih banyak mereka doom scrolling, nongkrong di kafe?
3: Sebenarnya memang kita lihat ya Kak, scrolling memang benar-benar memang sangat menurun ya Kak. Gini sekarang memang kebanyakan ya sosial media, TikTok, Instagram, mereka tuh kebanyakan kontennya memang jarang sih saya temukan anak-anak muda yang memang mencintai budayanya sendiri. Bahkan mahar muka enggak mengetahui ya gitu, dan literasi juga kurang, dan anak-anak muda sekarang tuh lebih gimana ya? Lebih percaya dengan berita-berita hoax, belum memahami dan belum dicari tahu faktanya gimana, tapi mereka selalu kenapa ya gampang banget kalau misalnya ada berita-berita tapi mereka gampang banget percaya gitu,
2: terpengaruhi gitu.
3: Anak Gen Z sekarang itu gampang banget dan apa ya, emosionalnya dapat gitu anak-anak Gen Z sekarang gitu, dan literasinya kurang gitu anak-anak muda sekarang.
0: Karena lebih cepat tersulut itu ya karena kurangnya literasi tadi ya. Oke, sehingga juga perlunya lagi digalakkan lagi literasi yang ada. Oke, benar. Tapi kalau dari kas ini sendiri nih, untuk mengubah stigma tadi nih, kayak ini sebenarnya ini tugas bersama sih ya. Bukan cuma satu orang aja gitu ya. Kayaknya kalau udah ngomongin sistem ini kayaknya memang tugas sama-sama gitu. Tapi kalau Kak Cindy sendiri selain dari membuat ajang ini gitu yang Kak Cindy lakukan untuk bisa ngajak teman-teman mungkin dari followers dulu untuk bisa cinta terhadap literasi budaya ini gimana Kak?
3: Ya itu memang harus dari followers deh ya Kak ya. Dan kemarin juga anak-anak sudah saya ajak
0: mungkin boleh dekat ke mic Kak?
3: Tidak dengar? Oke. Kemarin juga anak-anak sudah saya ajak ke LAM ya, Lembaga Adat Melayu, memperkenalkan adat-adat di sana seperti kayak tanjak ya.
2: Keris.
3: Karena tanjak keris itu kan tanjaknya ada dari perwakilan daerah semua ya, daerah Provinsi Riau gitu. Ini dari misalnya Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak gitu. Dan mereka tuh banyak barang-barang di sana tuh yang memang hasil dari ini budaya di Riau gitu. Terus saya juga ingin anak-anak nanti mereka ini turun ke sekolah-sekolah terus memberitahukan ilmu mereka ya, pengetahuan mereka tentang budaya dan literasi seperti itu.
1: PPLBR Go to School.
0: Gue sih suka, berarti akan dilaksanakan atau sudah?
1: Akan dilaksanakan.
3: Masih baru ini kak.
2: Langsung udah dilantik.
0: Oh iya.
3: Baru
0: kemarin banget.
3: Iya, baru jadi winner.
1: Fresh kak, masih fresh banget.
0: Fresh banget. Ini jadi, pasti kayak lagi hangat-hangatnya ya, promnya ya.
3: Mereka harus cepat-cepat kita eksekusi ya kak ya.
0: Karena tinggal udah separuh lagi ya, 2026 ya.
1: Benar kak.
0: Oke. Tapi ya emang kalau sekarang kan identiknya tuh budaya Melayu, tapi nggak cuma Melayu aja, ataupun juga budaya Nusantara ini sering banget dipadukan dengan culture modern ya.
3: Iya benar.
0: Dengan tren-tren modern yang ada gitu. Nah, menurut teman-teman di sini, apakah itu juga termasuk salah satu bentuk pelestarian kah, atau malah justru mengurangi nilai budayanya gitu? Nah, kalau dari Kak Cindy gimana? Kak Cindy dulu deh. Tren-tren yang ada kayak misalnya mungkin baju Melayu yang dibuat jaket yang lebih trendy, lebih modern, lebih stylish lah anak muda zaman sekarang. Itu akan mengurangi nilai budayanya atau emang itu salah satu bentuk dari pelestariannya nih kak?
3: Kalau menurut saya ya kan sepertinya itu bentuk dari pelestarian sih ya, karena di ini ya di apa sih namanya dipadukan
2: dikolaborasikan
3: jadi menjadi tren, karena kan anak muda sekarang sukanya yang tren-tren ya, yang modern-modern. Karena kalau kita misalnya padukan berarti kan otomatis pasti akan ada yang tertarik gitu.
2: Dan pasti rata-rata peminatnya anak Gen Z.
3: Karena Gen Z kalau mereka melihat kuno pasti kurang tertarik ya kak. Iya, kalau kita padukan pasti setidaknya nggak apa-apa, naiklah sedikit gitu kan. Jadi pelestarian.
1: Gitu. Setuju. Selagi setuju. Tidak merusak nilai tidak budayanya.
2: Benar.
0: Kayak motifnya nggak terpotong gitu
3: ya.
0: Iya.
3: Dirombak sedikit-sedikit aja. Okay.
2: Nilai akar, dari budaya Melayu tersebut masih ada, cuman mungkin dimodifikasi gitu.
1: Selagi tidak merusak nilai budayanya ya.
2: Iya benar.
0: Oke. Berarti boleh ya, asalkan itu tidak tadi akarnya nggak dihilangkan.
2: Benar.
0: Gitu. Oke, benar. Ini juga salah satu cara juga ya ternyata untuk bisa alternatif lainnya agar budaya yang ada itu nggak tergerus zaman. Benar sih. Benar. Modern dan tradisional juga bisa dikawinkan ya.
3: Iya, benar. Modern tradisional.
0: Iya, dan mereka nggak cerai ya. Oke, tapi dari kalau dari Faye tadi pokoknya nggak menghilangkan nilai ya.
1: Setuju.
0: Sama ya berarti jawabannya ya.
1: Sama.
2: Lebih kurang sama.
0: Sama. Oke. Tapi kalau dari teman-teman sendiri kan udah mendalami juga sekarang ini literasi budaya gitu, dan ada tantangan tersendiri nggak sih untuk bisa mungkin nanti apa ya kira-kira yang bakal terjadi ke depannya?
2: Bener tuh.
0: Ini gimana nih tantangan ke depannya, ini kan banyak nih ya. Kira-kira apa nih akan diantisipasi dari teman-teman?
1: Okay. Sebenarnya kalau dilihat-lihat juga ya kak, menggunakan sosial media sebagai platform, kayaknya nggak sebegitu efektifnya sih sebenarnya, karena Gen Z juga memilih-milih konten apa yang akan mereka tonton. Yes, kan seperti itu ya kak. Nah makanya dari itu yang lagi kita usahakan adalah menyajikannya dalam bentuk yang semenarik mungkin. Dan juga benar juga kata kakak tadi, kalau modern itu dan juga tradisional itu bisa dikawinkan. Karena bentuknya penyajiannya mungkin akan lebih menarik dan juga akan diminati sama Gen Z, lebih Gen Z mode mungkin ya.
0: Gen Z core.
1: Okay. Karena mungkin ada beberapa konten edukasi yang memang udah pageant-pageant juga coba tapi malah di skip sama mereka karena mungkin penyajiannya tidak menarik menurut mereka gitu.
0: Ini masih jadi PR ya.
1: Masih jadi PR.
0: Karena emang iya sih ya, karena algoritma dari media sosial kan emang bubble-bubble gitu ya.
1: Benar.
0: Berapa orang yang kayak masuk di media sosial itu, ya udah itu terus nanti yang keluar ya. Nah ini gimana caranya biar bisa masuk ke bubble anak-anak muda nih ya, kayak di Pekanbaru. Oh mungkin ini yang jadi konsen dari Faye sendiri.
1: Setuju.
0: Okay. Tapi kalau dari Al gimana nih?
2: Kalau dari Al lebih kurang sama kalau untuk dari media sosial ya kak ya. Tapi yang Al takutkan sekarang tuh di apa namanya AI kak. Nah pada zaman sekarang kan lagi marak-maraknya nih AI nih. Nah tanpa kita sadari penggunaan dari AI tersebut bisa menimbulkan plus minus. Kalau dari plusnya kita bisa mencari apa sih budaya dari Riau tersebut. Nah, mm-hmm. dari situ kita bisa belajar secara instan, gak muluk-muluk nih kayak harus buka buku lagi gitu, mm-hmm. kan nyari-nyari kemana nih buat nyari tentang literasi budaya Melayu Riau gitu. Nah, mm-hmm. itu untuk plusnya. Kalau untuk minusnya, itu bisa disalahgunakan, Kak. Kenapa? Tanpa mengetahui akar dari budaya Melayu di Riau tersebut, itu bisa disalahgunakan. Contohnya bisa aja seperti kayak apa ya, mungkin songket deh, songket. Jadi songket khas Melayu itu kan ada. Mm-hmm. Nah, tiba-tiba nanti bisa nih diklaim punya ini dari
0: daerah lain
2: okay. gitu. Secara tidak langsung kan itu merusak budaya Melayu kita, begitu.
0: Benar-benar. Karena AI juga sama ya. Mereka mencari sumber yang paling atas nih untuk bisa di-share ya. Kayak semacam sekarang tuh lebih mengerangkum lah ya kalau AI.
1: Setuju.
0: Wah, ini yang ditakutkan oleh generasi sekarang ternyata.
1: Karena karena AI benar-benar kepake banget sih sebenarnya, Kak.
2: Bener.
1: Tapi memang positif dan negatifnya seperti yang disampaikan Kak Al tadi. Dan juga AI udah ditakuti akan mendominasi pekerjaan manusia mulai dari bidang seni, literasi dan lain-lain kan, Kak. Makanya sepertinya itu jadi awareness yang besar juga buat kita AI.
0: Oke, tapi kayaknya AI belum bisa deh ya ngalahin kita untuk sekarang karena taste mereka juga ini ya masih kaku.
1: Iya,
2: kata-katanya bahasanya tuh masih kayak robotik banget gitu.
0: Iya. Oke, kita masih bisa membedakan lah ya AI itu sendiri. Tapi kedepannya tantangan itu who knows ya, nggak ada yang tahu ya.
2: Okay, tapi pada zaman sekarang ini kan banyak tuh yang masih anak Gen Z yang masih belum dapat edukasi tentang literasi ataupun budaya di Provinsi Riau ini.
0: Baik.
2: Nah, salah satunya inilah ajang ini diadakan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat ataupun pemuda di Provinsi Riau.
0: Mm-mm.
2: Begitu, Kak.
0: Oke, dan seperti yang dilakukan Kak Cindy tadi, ngajak teman-teman ke LAM ya.
1: Itu
0: juga salah satu bentuk literasi juga ya. Karena tadi kalau cuma dari informasi di internet kayaknya kurang. Ya.
3: Mereka harus melihat secara langsung.
0: Benar-benar setuju sih, Kak, setuju. Oke. Okay. Tapi kalau misalnya tadi Kak Cindy nih selain dari ajang ini kalau PPLBI sendiri ini programnya apa lagi sih, Kak? Ada apa aja?
3: Programnya pasti dalam waktu dekat edukasi ya.
2: Oke, okay. Edukasi.
1: Sama mungkin advokasi kita bersama ya nanti.
2: Iya, benar.
3: Dan lebih kayak mempromosikan budaya-budaya yang ada di Riau. Atau wisata yang ada di Provinsi Riau juga.
0: Oke. Okay.
3: Atau seperti apa ya? Apa? Batik ya.
2: Benar, batik. Songket.
3: Songket. Saya lebih fokus untuk memberikan ke anak-anak kalau baju lebih ke ini. Ke batik, ke baju Melayu, yang ada di Riau.
2: Mencoba atau untuk Indonesia, melestarikan.
3: Enggak, khususnya enggak harus di Riau juga,
2: Indonesia.
3: Budaya di Indonesia.
1: Lebih ke visualnya mungkin ya.
2: Benar.
1: Okay, karena sekarang apa-apanya mungkin HP, media sosial, sehingga visualnya berdebu jadinya.
3: Seperti yang tadi ya, Kak, bisa kita buat apa namanya disatukan jadi modern.
2: Begitu.
3: Genji tertarik.
0: Iya, yes, benar. Tapi ya kalau tadi kita balik lagi ke awal ya, literasi. Nah, tapi kalau teman-teman di sini apakah setuju literasi itu cuma membaca buku aja atau tidak?
1: Enggak dong, Kak.
0: Oke, coba dulu dari Faye dulu deh. Mungkin dijelaskan.
1: Faye tadi ada bilang kalau literasi bukan hanya tentang membaca dan menulis, tapi itu adalah ability bagi seseorang untuk mengambil informasi, dan juga itu tentang intelijen kita, nggak cuma tentang membaca dan menulis.
0: Oke.
1: Seperti itu.
0: Nggak cuma hanya dari membaca dan menulis aja.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, kalau dari Al gimana nih? Ada tambahan?
2: Kalau dari Al, tambahan nih, Kak, ya. Yang namanya literasi itu bukan hanya soal membaca. Kan banyak nih anak zaman sekarang tuh cuman mengira apa sih literasi cuman membaca kayak bolak-balik buka buku. Enggak. Jadi literasi itu bisa kita padukan dengan banyak hal. Bisa kayak salah satu tadi main kelam ya. Nah, benar, itu salah satu bentuk literasi kita. Gimana caranya kita bisa memahami, kita mengetahui, kita belajar tentang budaya Melayu kita. Begitu, Kak.
0: Oke. Gimana nih, di approve Kak Cindy?
3: Ya, approve. Tidak salah saya menjadikan mereka winner.
0: Waduh, oke. Okay. Next lagi nih, tapi kalau dari tadi kan kita udah ngobrolin tentang literasi dan budaya. Yeah. Kalau di Riau emang banyak banget budayanya ya. Setiap daerah kayaknya punya ciri khas masing-masing kayaknya.
3: Iya, benar.
0: Nah, ini cara sederhana nih untuk mungkin anak-anak Riau sendiri ya untuk bisa lebih mudah mencintai dari selain konten deh tadi. Nah ini menurut kalian tuh gimana sih cara sederhananya dimulai dari mana dulu? Apakah membaca buku budaya dulu kah? Atau harus ketemu sama sepuh dulu? Sowon kelem dulu? Atau gimana nih cara mudahnya untuk bisa dapetin literasi tadi?
1: Nah mungkin dengan beberapa advokasi-advokasi kita tadi kak yang akan kita wujudkan bersama. Contohnya mungkin PPLBR Go to School aja nih.
0: Oke.
1: Okay. Rencana kita dengan mungkin kalau kita tidak menggunakan teknologi, tentunya kita akan langsung turun ke lapangan.
2: Memberikan edukasi terkait tentang literasi dan budaya yang ada di Provinsi Riau. Okay.
1: Yang pastinya in a fun way karena akan menjadi lebih tertarik audiensnya juga. Karena secara langsung mungkin akan ada yang bosan, boring nih.
2: Lebih ke kayak feelnya dapet gitu kak. Okay. Nah, ada interaksinya begitu.
0: Siap sih ya. Berarti emang menjadi salah satu hal untuk di share juga ke teman-teman tugas dari para winner ini. Tapi Kak Cindy juga, kalau Kak Cindy gimana nih caranya?
3: Ya seperti itu ya kak, kurang lebihnya sama Faiha. Okay. Tapi kayak lebih saya ingin sekali melihatkan anak muda, ya itu tadi kita mencintai budaya di Riau tadi dengan perpadukan seperti yang saya pakai sekarang ya, baju biasa aja, simpel. Wow. Tapi ada batik-batiknya. Terus bisa loh, jangan nggak boleh, nggak malu, jangan malu untuk menampilkan budaya kita. Bener. Gitu. Ini identitas. Bisa loh kita pakai ke tengah, bisa loh mau kemana ke acara gitu, bagus loh. Okay. Gitu.
0: Ini salah satu caranya adalah juga menggunakan ya karya dari pembatik. Yes, benar-benar. Oke. Okay. Seru sekali obrolan kita sore hari ini teman Pro 2, tapi kita akan break sejenak kembali. So, buat kamu yang mau nanya-nanya nih juga boleh banget langsung aja ke YouTube-nya Pro 2 Pekanbaru. Kita juga lagi live streaming di sana. Oh. Drop aja question kamu. Tinggal sadar nih kayaknya. Jadi boleh kamu drop question kamu di YouTube-nya Pro 2 Pekanbaru ataupun lewat WhatsApp-nya Pro 2 Pekanbaru di 0811-7600-884. Kita bakal balik lagi, so stay tune di sini di program Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
4: Sore ceria Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu. Apakah Anda tahu, di sekitar kita masih banyak yang hidup dalam kemiskinan. Mereka berjuang setiap hari untuk memenuhi kebutuhan dasar. Anak-anak seharusnya bisa bermain dan belajar, bukan khawatir tentang makanan dan tempat tinggal. Kemiskinan bukan hanya angka, tetapi kisah nyata yang membutuhkan perhatian kita. Kita bisa melakukan sesuatu. Mari bantu mereka yang membutuhkan. Bergabunglah dalam program donasi, berikan pelatihan keterampilan, atau sekedar berbagi informasi. Dengan kolaborasi, kita bisa menciptakan perubahan. Tidak ada yang terlalu kecil untuk dilakukan. Setiap langkah berarti. Jangan diam, ayo bergerak bersama, lawan kemiskinan, dan berikan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Iklan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Ternate. Bersama kita bisa membuat dunia yang lebih baik.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: Yes, masih di Sore Ceria teman Pro 2. Kita masih ngebahas tentang generasi muda Riau menjaga literasi dan budaya lewat aksi nyata. Ini nih udah diaksi nyatakan sama teman-teman di sini ya. Ada Al dan juga Faye dan juga Kak Cindy yang pastinya kita masih ngobrol soal literasi budaya Riau ya ataupun Melayu gitu. Tapi tapi kalau tadi dapat bisikan nih. Waduh, bisikan. sebelum tadi kita lagi break, ternyata juga Faye ini kan emang tadi dikenalin di awal adalah ini ya, dari anak muda Sumbar ya. Okay. Terus juga Al ternyata
1: dari suku Melayu, dari suku Nias, tapi lebih mendalami tentang budaya Melayu.
0: Tapi keren banget ya, akhirnya budaya Melayu itu juga bisa gitu
1: menjadi sebuah identitas.
0: Yes, benar banget. Tapi kalau misalnya kalian berdua sendiri nih sebagai, ya mungkin sekarang bisa dibilang putra putri Riau ya, Melayu ya. Kalau dikaitkan dengan budaya Melayu Riau gitu, yang tentunya perlu juga literasi yang ada gitu. Nilai apa sih yang paling penting diwariskan kepada generasi zaman sekarang ini dari nilai-nilai Melayu yang ada? Dari siapa dulu nih? Ayo. Dari Faye dulu deh.
2: Yang paling jadi highlight itu kayaknya adat bersandi syara, cara bersandi kitabullah. Dimana adat itu masih bersinggungan dengan agama, dengan nilai-nilai ketuhanan tentunya Kak. Mungkin itu ya.
0: Itu yang paling harus diwariskan banget ya.
2: Iya, setuju. Karena itu kayaknya highlight banget deh kayaknya.
0: Okay, yang paling teringat banget ya. Nempel banget. Sama apa ya. Kalau dari Al gimana nih?
1: Kalau dari Al lebih ke kayak watak sih Kak. Karena kan identitas seorang Melayu itu dilihat dari segi attitude-nya. Karena yang namanya Melayu itu saling berikatan dengan agama, dengan attitude. Nah, di mana seorang Melayu itu harus yang namanya sopan santun. Jadi benar-benar kayak menjaga wibawa dari budaya Melayu tersebut, begitu Kak.
0: Wataknya ya.
1: Benar.
0: Tapi kalau dari Kak Cindy gimana nih Kak Cindy? Kan ini udah ada nih teman-teman nih generasi yang pengen diciptakan oleh Kak Cindy melalui winner-winner.
3: Tapi bener ya, banget nih lihat PH dengan Al, bener nilai-nilainya tuh ya. Memang saya itu memang benar-benar mengutamakan sopan santun, adat mereka juga, attitude. Kemarin anak-anak ini memang penilaiannya tuh lebih ke attitude, sopan santun. Terus menjaga marwah Riau.
0: Benar banget ya, marwah Riau, marwah Melayu ya. Karena dari dulu juga kerajaan Melayu juga ini ya sudah
1: berdiri.
0: Iya, sudah berdiri gitu. Dan terus juga nih kalau kalian sebagai anak muda nih ya yang pengen berkontribusi di bidang literasi budaya, nih harus mulainya dari mana dulu nih? Apakah harus jadi duta dulu? Jadi putra-putri literasi budaya Riau dulu kah? Atau sebagai warga negara biasa aja udah bisa nih untuk memulai? Ini gimana nih?
3: Sebenarnya tergantung orangnya ya. Dia memilih untuk kemana nih? Awal kan kita harus lebih memahami dulu ya literasi kan. Kalau dia memang tertarik di literasi, nggak harus ikut pageant-pageant ataupun pasti dia mencintai budayanya sendiri dan memahami literasi itu pasti dia udah mengkampanyekan atau menjadikan media sosialnya untuk mencintai Pekanbaru lah ya. Provinsi Riau
2: secara
3: gitu
2: kecil
3: atau
2: ya.
3: Secara kecil. Dan kita lihat kan di Provinsi Riau ini banyak ya Kak, rumah-rumah adat atau apa gitu. Kalau mereka mencintainya pasti mereka mengedukasi, memberikan promosi ini loh Melayu, atau selebgram atau influencer-influencer yang ada di Pekanbaru ya, masih bahasanya tentang apa ya, kalau kita logatnya tuh masih ada ya,
1: logat. Masih ada logat Melayunya.
3: Melayu Riau tuh kayak masih kental banget gitu ya.
1: Benar.
3: Kak ya. Jadi gak harus ikut pageant.
2: Setuju.
3: Tapi bisa. Kalau memang dia mau mendalami, boleh bergabung kesini aja. Gitu.
0: Masuk nih ya.
3: Masuk ya.
2: Nah, cuma ya Kak.
0: Ayo, siapa dulu nih? Sweet dulu boleh.
3: Sweet.
0: Dari Faye dulu deh.
2: Nah, jadi kita tuh sempat ada belajar tentang personal branding. Yaitu gimana cara kita untuk membranding diri kita, kita sebagai orang yang seperti apa nih, kayak gitu kan. Nah, dengan adanya maksudnya sekarang ini masalahnya adalah Gen Z atau nowadays generation itu mereka masih takut untuk memulai mau mengedukasi atau apa, masih takut dengan nanti kalau gak ada like gimana, nanti kalau ada yang bully gimana. Nah, dengan adanya PPLBR atau ajang-ajang pageant ini tuh mewadahi kita buat lebih bisa vokal lagi dan gak merasa oh kita berdiri sendiri nih. Kayak gitu. Okay.
1: Jadi pendorong gitu kak.
2: Iya.
0: Oke, setuju ya. Jadi emang bisa juga yang warga negara biasa.
2: Bisa.
0: Apapun bisa. Yang dilakuin, personal branding kamu juga itu menentukan juga ya. Bener. Bisa menjadi salah satu jalan untuk mempromosikan budaya tadi.
2: Iya benar.
0: Oke, kalau dari Al ada tambahan?
1: Kalau dari Al lebih ke pribadi diri sendiri sih kak. Kalau dianya sendiri nggak ada niat, nggak bisa jalan yang namanya menyuarakan literasi dan budaya Riau begitu kak. Zaman sekarang ini kan kayak mereka dengar yang namanya literasi kayak apa sih literasi, paling baca doang gitu. Padahal kan kalau kita dalami lagi literasi itu luas loh maknanya begitu.
0: Oke, okay. Nggak cuma disuruh baca doang. Oke, okay, setuju sih Al. Oke, okay, tapi kalau ini sudah pukul 16:52 menit, masih ada lah ya waktu kita untuk main game sejenak. Ada 3 pertanyaan. tapi ini gamesnya kayak disuruh kamu lebih suka milih apa ya, matcha atau kopi, gitu aja sih.
2: Oke.
0: Tapi ini berhubungan dengan literasi budaya ya.
2: Oke.
0: Okay. Random tapi.
2: Random.
0: Are you ready guys?
2: Ready.
0: Oke. Yang pertama nih pertanyaannya, kalau disuruh tampil depan umum, pilih baca pantun atau puisi? 1, 2, 3
2: Pantun.
1: Dua-duanya deh.
0: Dua-duanya. Atau guru jam
2: 12. Aduh panjang banget.
0: Oke, okay, berarti emang pantun ada berapa tadi vote ya?
2: Puisi pantun.
1: Pantun semuanya, cuman di L boleh deh puisi satu lagi.
0: Oke, dua ya. Oke, okay, tapi kalau misalnya disuruh sekarang langsung tektokan pantun bisa enggak? Agak PR ya Kak Tifa, enggak usah deh ya.
1: Agak mendadak ya
0: ketimbangnya gak ada persiapan nih. Oke, tapi emang beneran ya pantun itu masih relevan banget gak sih sekarang?
1: Banget, apalagi kalau untuk pembuka event-event yang ada di di Provinsi Riau. Lebih kentalnya tuh di ini kak, apa sih namanya, kayak di acara pernikahan.
0: Oke, benar.
1: Itu pasti itu ada yang namanya kayak berpantun gitu.
0: Tektokannya ada gitu.
1: Iya,
0: bener-bener
2: pemanisnya.
0: Bener. Yes, bener. Tapi kalau di Benang juga ada ya?
2: Ada
0: juga ya.
2: Kita masih Melayu dan masih serumpun kita.
0: Masih serumpun, bener banget. Terus yang kedua, pilih nonton film adaptasi buku atau baca bukunya langsung? 1, 2, 3
1: Adaptasi bukunya.
2: Filmnya.
0: Filmnya. Oh berarti film adaptasi. Nah,
1: boleh deh dua-duanya.
0: Wah,
1: soalnya dua-duanya
0: pernah dilakukan.
1: Gitu.
2: Oke. Nonton biar lebih memahami. Benar.
0: Oke. Okay. Tapi kan mungkin kalau nonton ada beberapa part yang ada di buku tapi nggak ada.
1: Ah benar.
2: Nah ya itu dia.
0: Ini PR juga. Tapi kayaknya kita semua adalah makhluk visual kayaknya.
2: Nowadays.
0: Lebih suka yang ini nih, yang bergerak dibandingkan baca kayaknya. Oke, okay. Berarti semuanya ini ya, setuju dengan film adaptasi buku.
1: Benar.
0: Bukunya juga setuju?
2: Setuju.
1: Tentunya. Karena tanpa ada buku, kita gak tahu ilmu itu dari mana. Begitu. Benar.
0: Setuju.
1: Kayak kalau dari omongan, kayak turun-temurun dari tetua sebelumnya, kadang kan ada yang melenceng nih, begitu. Yang kurang pas gitu. Jadi salah satu apa namanya, untuk bisa jadi sebuah ilmu yang lengkap, yang valid gitu. Jadi dimasukkanlah ke dalam sebuah buku, dicetakkan begitu kak.
0: Oke, okay. Karena emang awalnya juga dari semuanya buku. Dari buku ya.
1: Benar.
0: Terus berkembang akhirnya jadi film gitu. Tapi kalau selanjutnya, ini pertanyaan terakhir.
2: Oke.
0: Terakhir ya. Lebih milih lagu Melayu modern atau lagu Melayu tradisional?
2: Lagu Melayu tradisional.
0: Dua ini pilih.
1: Karena di era sekarang kan kita yang kalau kita lebih ke apa namanya, lebih ke tradisional malah dikira nanti kudet, kuno, okay. Begitu kak. Jadi kita perlu mengkombinasikan keduanya.
0: Harus dengar dua-duanya ya Al ya?
1: Benar.
0: Oke, okay. Dan tadi kalau dari Faye apa?
2: Kalau dari aku sendiri sih lagu-lagu yang lebih tradisional, yang lebih pasti dia akan lebih terlihat khas gitu loh kak. Jadi okay, kayak masih pure isinya.
0: Masih ini ya, masih kayak kerasa banget.
2: Iya, benar. Okay. Kalau yang dimodif kan ada yang bahkan banget-banget ini yang dimodif, ada girl band Nona. Okay. Yang ring ding ding like a gamelan.
0: Roller gitu. Blade. Nanti kita dengerin sama-sama ya. Oke. Iya. Iya.
2: Jadi kehalusannya mungkin udah berbeda ya kak. Pure-nya udah juga berbeda. Okay. Walaupun tetap isinya Indonesia.
1: Uh-huh. Tapi itu tergantung gimana, bagaimana cara kita membungkusnya kak. Okay. Bagaimana cara kita membuat sebuah lagu tersebut apa ya, membalance lah gitu. Jadi enggak menghilangkan apa ya bahasa ya kak tadi?
0: Esensinya.
1: Iya begitu. Isinya? Tapi tetap dapat modernisasinya gitu.
0: Okay, siap. Kalau dari kesini tadi, pilih.
3: Bener.
0: Dua-duanya. Argumennya nggak ada bisa dibantah ya. Dua-duanya emang setuju.
3: Dua-duanya
0: ya.
3: Setuju.
0: Karena nggak bisa dipisahin tuh. Benar. Keduanya juga tergantung dari taste ataupun selera juga kali ya.
1: Benar.
0: Oke. Okay. Ini itu dari tadi games kita sekilas aja. Nggak usah lama-lama ntar kebanyakan lagi. Oke, okay, mungkin terakhir boleh harapan teman-teman di sini untuk generasi muda Rio ke depannya gimana, atau mungkin 5 sampai 10 tahun ke depan mereka masih mencintai budaya Riau atau nanti harapannya untuk dari ajang ini kak, mungkin bisa 10 tahun ke depan ada banyak lagi nih winner-winner yang ada gitu.
3: Benar.
0: Mungkin boleh kak disampaikan dari siapa dulu nih? Dari bundanya dulu deh.
3: Kalau di saya, harapan saya ini di awal ya, ini kan bakalan tiap tahun bakalan ada ya kak ajangnya. Dan jadi saya tuh memang udah bangga banget kalau misalnya ada anak muda yang mau bergabung. Saya memang gak terlalu fokus untuk peserta, walaupun gak apa-apa sedikit, tapi memang benar-benar yang berkualitas, tapi yang memang benar-benar mereka memang niat gitu. Dan niat. Jadi harapannya itu untuk kedepannya, tahun berikutnya itu semoga makin banyak anak muda lagi yang mencintai budaya dan literasi dan bergabung gitu. Dan untuk Al juga ya, dan Faiha ini. Karena kan masa jabatannya juga setahun, tapi itu bukan sekedar jabatan ya.
1: Jadi benar,
3: Bunda tuh berharap kalian ya sampai kedepannya bakalan mencintai dan selalu berkontribusi ya untuk Provinsi Riau atau Indonesia.
1: Benar, karena kalau bukan kita sendiri siapa lagi?
2: Kalau bukan sekarang kapan lagi?
1: Kapan lagi?
0: Ditunda-tunda terus tuh nanti gak bisa juga ya. Benar. Yang penting semuanya tetap berkualitas gitu ya. Peserta-peserta yang ikut ya.
1: Berbobot.
0: Oke. Okay. Kalau dari V gimana nih harapan ke depannya? Mungkin nanti adik-adik di tahun-tahun setelah V.
2: Oke. Okay.
0: Ini kan first ya berarti.
2: Iya, benar. Sebagai angkatan pertama ya, tentunya kami mengharapkan gebrakan yang luar biasa nanti di nasional tentunya.
1: Benar.
0: Oke.
2: Dimohon doanya dan juga supportnya selalu dari teman-teman. Lalu untuk semoga untuk generasi berikutnya akan terus maju dan lebih maju lagi untuk PPLBR, karena benar-benar diharapin ya Bun, untuk angkatan pertama ini akan memberikan dampak yang luar biasa, dampak yang pertama sekali, first impression, seperti itu.
3: Ibaratkan jadi PR ya kak buat mereka ya. Gimana caranya mereka ini biar bisa menggandeng anak-anak muda ikut bergabung ke sini nanti untuk tahun berikutnya.
1: Benar, ibarat sebagai pondasi.
0: Wajah awalnya.
3: Benar.
0: Ya.
3: Wajah awalnya.
0: Oke, itu dari Yve tadi ya. Kalau dari Al,
1: yang pertama benar tuh yang dikatakan Kak V, boleh deh minta dukungannya ya buat ke nasional.
0: Gimana tuh cara dukungnya? Kita biar bisa dukung gimana caranya?
2: Banyak nih dukung kita.
0: Boleh gimana caranya?
2: Boleh, kalau mau ada yang mau jadi sponsorship
1: boleh
2: kita.
1: Sekali.
2: Sangat-sangat sekali. Ditunggu.
0: Oke,
2: kita
0: itu
2: akan
0: ya.
2: Profesional tentunya.
1: Benar.
2: Akan sangat worth it kok dengan kita.
3: Atau ada bunda-bunda di sana yang sedang dengar desainer.
2: Iya, itu dia tuh.
0: Oke, supportnya dalam bentuk itu ya.
2: Betul.
0: Ini untuk ke nasional berarti kapan nih?
3: Bulan November.
1: Awal November.
3: Okay. Nanti persiapannya bakal banyak, Kak.
0: Iya, benar.
4: Banyak banget.
0: Ceknya di mana aktivitasnya nanti?
3: Nanti ada di Instagram kami dan ada Instagram pusat juga.
0: Oke. Okay. Yeah. Apa nih? Boleh dong disebutin.
3: Putra-putri Literasi Budaya Riau.
0: Putra-putri Literasi Budaya Riau.
2: Lalu ada Putra-putri Literasi Budaya Indonesia.
0: Indonesia. Oh, oke. Okay. Kita belum dengar nih harapan dari Al. Satu menit dimulai dari sekarang.
2: Aduh, grand final nih.
1: Kalau harapan dari Al, Al berharap untuk kedepannya teman-teman ataupun para pemuda di Provinsi Riau tuh jangan takut buat mengembangkan minat ataupun bakat mereka, terutama nih di bagian literasi ataupun budaya. Kenapa? Karena pada zaman sekarang tuh kayak seperti yang dibilang Kak VH, kayak mereka masih takut buat ngepost, Kak. Kayak zaman sekarang ini kan kebanyakan tuh cuman postingannya nol, biar kelihatan kayak misterius, kayak estetik gitu.
0: Waduh, itu siapa tuh yang disindir?
1: Oke. Jadi lebih ke ayo dong semangat gitu. Kalau enggak kita lagi siapa yang bakal memulai gitu? Kalau enggak dari sekarang kapan lagi gitu? Siap. Apalagi di era Gen Z ini, di era digital sekarang, itu budaya dari luar itu terus masuk ke kita. Dan itu tuh bakal jadi ancaman terbesar untuk tahun-tahun berikutnya bagi generasi muda kita, Kak. Begitu.
2: Okay. Karena potensi kita sebenarnya banyak, and there is so many way to find your dreams, and buat diketahui kalau ready it's not feelings, ready it was an options.
0: Okay. Benar. Thank you banget ya teman-teman di sini, sudah jam 17:02 menit.
3: Sudah
0: ya. Enggak kerasa nih udah sejam obrolan kita di sore hari ini. Thank you banget Kak Cindy. Hey, dan juga Al.
1: Kak, boleh izin jargon enggak dari PPLBR?
2: Ayo, let's go.
0: Boleh. Okay, ini terakhir nih ya.
3: Oke, terakhir ya.
0: Oke.
2: Terakhir.
0: Oke. Okay. Gimana jargonnya?
3: Jargonnya gini ya. Putra-putri Literasi Budaya Riau,
2: berbudaya, berliterasi, berprestasi.
0: Keren, berbudaya,
2: berliterasi,
1: berprestasi.
3: Terlalu excited
0: banget sore hari ini ya. Dopaminnya terlalu tinggi nih kayak. Luar biasa banget, seru banget sharingnya di hari ini. Thank you Kak Cindy, thank you Kak V, thank you juga.
2: Thank you Kak.
0: Udah banyak sharing tentang literasi di sore hari ini. Semoga bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman di luar sana. Dan mungkin next year kamu bisa duduk di sini bareng Kak Cindy.
3: Iya benar.
0: Untuk jadi winner-nya juga.
3: Iya betul, kita tunggu ya. Gelar baru Kak.
0: Iya,
3: gelar baru.
0: Dan juga untuk Al dan V, semangat untuk ketantik nasionalnya. Semoga bisa bawa pulang crown-nya lagi dan
2: amin. Mohon doanya teman-teman.
0: Oke, teman Pro 2, kita cukupkan dulu. Next kita lanjut lagi di program Ngobras, ngobrol asik. So, stay tune di sini di program Madu Pekan Baru, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

02. Kalau tadi kita udah ngobrol bareng dengan narasumber di sore ceria, di Ngobras kali ini kayaknya kita ngobrolin sesuatu hal yang dekat banget dengan kita ya. Karena beberapa waktu yang lalu nih ya, kayaknya beberapa hari yang lalu sih lebih tepatnya, di mana ada hari pertama sekolah udah mulai masuk nih. Siapa yang kemarin juga baru masuk sekolah, dan ataupun buat kamu yang nganterin adik kamu atau nganterin anak kamu untuk masuk di hari pertama sekolah, ternyata nih dari laman rri.co.id, hari pertama sekolah tuh psikolog menganjurkan untuk mendampingi anak agar membuat rasa aman untuk anak-anak, teman Pro 2. Tapi kalau menurut kamu gimana nih? Kamu boleh juga ikutan nimbrung di obrolan kita di Ngobras sore hari ini, teman Pro 2, lewat WhatsApp kita di 0811-7600-884 untuk bisa sama-sama kita diskusiin deh tentang obrolan kita di sore hari ini. Atau kalau kamu mau ke Instagramnya Pro 2 Pekanbaru juga boleh, langsung aja DM kita, nanti Tifa bacain DM kamu ya. Kira-kira perlu gak sih ya psikolog untuk bisa mendampingi ataupun juga orang tua mendampingi anak untuk merasa aman tadi. Kalau kamu punya pandangan lain, boleh banget kamu drop aja pernyataan kamu di Instagramnya Pro 2 Pekanbaru ya. Stay tune di sini.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Gladys, itu gambar apa?
1: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
0: Panah itu apa ya?
1: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
0: Wajib dihormati tidak?
1: Wajib lah, Faro.
0: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
1: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
0: Oh.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.
3: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Yes, teman produknya, kita lanjut lagi ngobrolin tentang hari pertama sekolah ya, beberapa hari yang lalu nih. Ternyata nih, dari laman rri.co.id, pemerintah resmi mendorong aparatur sipil negara atau ASN buat memanfaatkan fleksibilitas kerja guna mendampingi anak pada hari pertama sekolah. Dan yap, kebijakan ini tuh diambil karena kehadiran fisik orang tua dinilai punya pengaruh besar terhadap proses tumbuh kembang anak. Ada Arijani Lasmawati yang juga merupakan psikolog anak dan keluarga juga bilang nih, kalau perubahan rutinitas setelah libur panjang memang seringkali mengejutkan bagi mental anak. Dan oleh karena itu, kehadiran orang tua tuh penting banget buat memberikan garansi aman agar anak nggak takut di lingkungan baru. Oh, setuju sih ya. Karena sebagai anak juga beberapa waktu yang lalu ketika masih sekolah, kalau nggak didampingi orang tua rasanya kayak aduh, takut nih ntar gimana ya teman sekelasnya. Nah itu dari POV anak-anaknya ya teman Pro 2. Tapi ternyata ya kalau orang tua juga masih sibuk bekerja, ini juga ternyata disarankan juga buat menggunakan figur pengganti keluarga lain kayak paman atau bibi. Karena hal terpenting adalah memastikan anak tetap disertai oleh orang dewasa yang dapat dipercaya ketika awal sekolah. Nah boleh dong kamu share juga cerita kamu waktu pertama kali dulu masuk sekolah, apakah juga didampingi orang tua, apakah lari sendiri ke sekolah karena udah saking gak sabarnya mau sekolah.

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Kenapa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
1: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu? Berarti kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Dan of course teman Pro 2, kalau orang tua masih sibuk bekerja emang butuh banget disarankan agar adanya sosok pengganti untuk bisa mengantarkan anak ke sekolah, teman Pro 2. Dan ada juga nih saran lainnya yang lebih mudah, seperti mengerjakan latihan bersama dengan guru dan teman baru sebelum mulai sekolah. Karena pembekalan sederhana terbukti berhasil untuk menciptakan rasa berani dan juga ngejaga suasana yang positif untuk anak. Sementara itu di sisi lain, ada Rini Widiantini yang juga merupakan Menteri Pan-RB juga menekankan kehadiran orang tua itu penting dalam pertumbuhan anak. Karena melalui pola interaksi yang bagus, orang tua dapat membantu mengatasi rasa trauma dan juga khawatir karena pengalaman kurang mengenakan. Pendampingan penuh juga dan juga kasih sayang. Dan ini juga diharapkan bisa ngebuat karakter anak yang kuat dalam menghadapi berbagai rintangan masa depan. Dan benar banget sih, agar anak juga terhindarkan dari berbagai macam rasa-rasa yang tidak aman, apalagi juga untuk anak-anak gitu, agar terhindar juga dari yang namanya fatherless ataupun juga isu-isu dari psikologis yang lainnya. Dan teman Pro 2, sudah pukul 18 waktu Indonesia Barat, Risa juga udah sampai di studio program Wadua Pekanbaru, udah siap banget nemenin malam Kamis kamu dengan ragam program dan juga lagu-lagu hiburan buat kamu, teman Pro 2. So, Tipah harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu, dan bye-bye.

Klub 8,4 FM program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Selamat sore tahun berdua. Hari ini di hari Rabu 15 Juli 2026 bareng sama Risa Octavia, teman perdu yang tentunya akan nemenin kamu di hari ini hingga nanti malam di jam 12 ya. Kita akan barengan terus di teman perdu, dan tentunya Risa akan menghadirkan program-program seru dan menarik lainnya untuk menemani malam hari kamu. Dan tentunya di jam 6 ini teman Pro 2 seperti biasa kita buka dulu dengan Pro 2 unik. Nih, nanti kita bakalan bahas informasi-informasi dan fakta-fakta unik teman Pro 2 sambil disebutin juga lagu-lagu kesayangan kamu buat nemenin kamu yang mungkin sore ini lagi terjebak dengan kemacetan Kota Pekanbaru nih ya. Atau mungkin yang udah istirahat, udah sampai di rumah. Nah, selamat menikmati istirahat kamu juga di teman Pro 2. Nanti Risa bakalan balik lagi ya nemenin kamu sambil kita dengerin dulu satu lagu dari Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Untuk kamu.

Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yo dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yo dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

0: Dasar manusia, mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
1: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau binatang lain ikut kerepotan.
2: Percaya nggak kalau yang ini bukan suara makhluk halus? Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.

0: Kamu pikir aku ini apa? Jodoh buangan?
1: Hah? Apa? Sampah bisa ngomong?
0: Tentu saja. Dengar ya, aku bukan jodohmu yang bisa kamu buang sembarangan. Aku punya tempat yang layak. Itu tuh, di tempat sampah. Kalau kamu buang aku sembarangan, yang rugi siapa? Kamu dan lingkungan.
1: Iya, maaf deh. Aku salah. Mulai sekarang, aku bakal buang sampah di tempatnya.
0: Itu baru namanya pasangan yang bijak. Ingat, bumi cuma satu. Sayangi dia dengan buang sampah pada tempatnya. Jangan jadi mantan yang ninggalin masalah.
2: Buang sampah sembarangan, itu bukan solusi. Jadilah warga yang peduli, buang sampah di tempatnya. Lingkungan bersih, kita pun sehat.
3: Ini muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Tolong Pro 2, kita bakalan bahas satu fakta unik nih yang berhubungan dengan cemilan. Ini cemilan gak sih? Yang suka kamu konsumsi mungkin kalau lagi cuaca panas sih, Tolong Pro 2. Nah, kita bakalan bahas tentang makanan manis ya, jadi favorit banyak orang dari anak-anak sampai ke orang dewasa nih. Kita bahas tentang es krim Tolong Pro 2, karena dibalik rasanya yang enak, ternyata es krim ini menyimpan banyak fakta unik yang mungkin belum pernah kalian dengar nih. Mulai dari kenapa es krim ini terasa jadi lebih manis saat meleleh, terus kenapa ada yang langsung pusing setelah makan es krim kalau terlalu cepat Tolong Pro 2, sampai ke rasa es krim yang paling unik di dunia. Nah, yang fakta pertama tentang lidah manusia yang paling mudah menikmati rasa manis ketika es krim ini mulai sedikit meleleh. Karena pada saat masih benar-benar beku, ternyata suhu dingin ini membuat indera pengecap kita tidak bekerja seoptimal saat suhu es krim mulai naik. Dan itu sebabnya suapan pertama kadang terasa biasa aja, tetapi beberapa detik kemudian rasanya justru semakin kaya Tolong Pro 2. Dan fakta yang kedua, mungkin pernah kamu rasakan juga Tolong Pro 2, kayak saat kita makan es krim terlalu cepat, entah kenapa nih kepala kita mendadak kayak nyut-nyutan Tolong Pro 2. Dan fenomena ini dikenal sebagai brain freeze. Jadi hal ini terjadi karena bagian langit-langit mulut tiba-tiba terkena suhu yang sangat dingin, ditambah dengan pembuluh darah di area tersebut yang menyempit lalu melebar dengan cepat. Dan otak ini menafsirkan perubahan itu sebagai rasa sakit di kepala. Dan kabar baiknya Tolong Pro 2, brain freeze ini biasanya juga hanya berlangsung sekitar 20 hingga 30 detik. Di fakta yang ketiga, ternyata gak semua es krim ini dibuat dari susu sapi, karena saat ini banyak juga varian berbahan dasar oat, almond, kedelai, hingga santan kelapa. Jadi orang gak bisa mengkonsumsi produk susu pun ya pada akhirnya tetap bisa nih menikmati es krim dengan cita rasa yang lezat Tolong Pro 2.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Saya pribumi.
1: Saya muslim.
2: Saya Nasrani.
3: Saya hitam.
4: Saya putih.
5: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
6: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
7: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

Tentunya teman berdua, kalau biasanya kita mengenal rasa coklat, vanila dan lain sebagainya, di Amerika Serikat juga pernah populer nih es krim rasa bawang putih yang awalnya dibuat sebagai bagian dari festival bawang putih. Terus juga di Jepang ada produsen es krim terkenal yang bikin rasa wasabi, kecap asin bahkan gurita. Dan di pesisir Amerika Utara ada es krim rasa lobster yang dibuat menggunakan potongan lobster asli dan mentega, teman berdua. Dan ternyata ya, es krim juga bukan sekedar camilan manis aja, teman berdua, karena di balik setiap scoopnya ada banyak fakta menarik, mulai dari cara lidah kita merasakan manis, fenomena brand freeze, hingga kreativitas orang-orang di berbagai negara menciptakan rasa yang unik. Dan yang paling penting, menikmati es krim juga tentu boleh aja, teman berdua, asal tetap dalam jumlah yang wajar dan diimbangi pola dengan makan sehat. Dengan begitu kita juga tetap bisa menikmati camilan favorit tanpa mengabaikan kesehatan juga. Dan itu dia fakta unik kita di hari ini, teman berdua. Dan after ini jangan kemana-mana, karena kita bakalan mengikuti music live chat, teman berdua. Hari ini bakal ada The Massive yang akan nemenin kamu barengan dengan Pro 2 Jakarta. So stay tune terus guys.

0: Wow,
1: yeay.
0: Wow.
2: Halo semuanya.
0: Selamat malam, selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Selamat malam. Wow. Dan selamat malam juga buat teman Brodio di seluruh Indonesia. Yeah. Hari ini kita di mana di Bio di studio?
0: Berbeda ya.
2: Iya. Wah, makanya malam ini kita spesial banget bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Dubasi.
0: Yes. Yeah. Dubasi. Stay tune terus di MLC Music Live Show.

0: Bro,
1: yes.
0: Bareng sama
1: The Masih.
0: Selamat malam.
1: Malam.
2: Malam.
1: Gimana kabarnya abang-abang?
3: Sehat
2: alhamdulillah.
1: Waduh.
0: Semangat banget nih.
1: Semangat banget nih ya.
0: Kayaknya fans Spanyol kayaknya nih.
1: Aduh, baru fans apa nih berarti Piala Dunia nih?
2: Inggris.
1: Oh, Inggris. Nanti malam dong.
2: Malam.
0: Asik. Pasti MU ya, soalnya jadi Inggris. Kalau Karama?
2: Perancis sebenarnya.
1: Aduh.
0: Apa kalau ini rada bete
2: lagi
0: ya?
2: Sedih, lagi sedih.
0: Lagi sedih. Kaki.
2: Itali.
1: Wah, Itali.
2: Masuk aja enggak? Itu enggak masuk. Enggak ada dah kayaknya itu.
1: Aduh.
0: Kawai.
3: Yang jelas-jelas aja ya, Spanyol.
1: Spanyol. Bener.
0: Dukung siapa yang menang?
2: Sebutin satu pemainnya cepet. Nah,
3: ya. Sebab Polo.
2: Polo, pelawak itu.
0: Air mungkin kali ya.
2: Puyol.
1: Main 20 tahun lalu kayaknya itu ya.
2: Main Luis Figo.
0: Kayaknya mainnya pas zaman ini ya, PES 2010 kayaknya.
1: Aduh, lama-lama.
0: Kare.
3: Argentina.
1: Wih, oke.
0: Boleh. Oke.
1: Okay. Alright, tapi prediksi nanti malam, Bang Rian, berapa nih? Inggris bisa menang nih?
2: Inggris menang kayaknya.
1: Oh, menang ini.
2: Tapi biar seru mungkin 3-2 kali ya.
1: Asik.
0: 3-2 banyak banget golnya itu.
2: Seru ya,
1: biar seru. Bener.
0: Kita jadi analis bola gini ya, jadi.
2: Okay. Tapi menang Inggris kayaknya.
1: Menang Inggris tetap ya?
0: Yakin.
1: Aman. Alright. Berarti Jersey. Wonderwall nanti tetap berkumandang.
2: Karena kan ya. Liam mau
1: datang. Nyanyi. Iya.
2: Langsung memimpin ya, Wonderwall nanti kalau final kan.
1: Kalau final.
0: Ya udah deh. Aduh, The Massive. Aduh, banyak banget yang bisa dikulik dari The Massive ya.
1: Bener lagi.
0: Banyak
1: gokil,
0: banget.
1: Gokil.
0: Emang nih zaman-zaman gue kecil.
1: Bener. Era-era 2000-an tuh band-band lagi merajalela ya.
0: Tapi
1: lagu-lagunya.
0: Mungkin yang akhir-akhir ini yang paling kita dekat sehari-hari itu.
1: Tuh.
0: Ini ya. Apa namanya?
1: Halte. Halte The Massive Petukangan.
0: Iya.
1: Itu gimana ceritanya bisa ngenamain sebuah halte gitu?
2: Kita pun sampai hari ini masih amazed ya dengan
1: okay.
2: Kita bisa punya halte ya. Sebenarnya yang cukup bikin kita bersyukur adalah selain naming rights itu juga ternyata halte Petukangan The Massive itu benar-benar tepat di depan kantor The Massive.
0: Iya.
1: Oh iya, benar.
2: Itu benar-benar kita enggak setting ya.
1: Oke.
2: Okay. Jadi emang bahkan si ruko itu sudah ada sejak sebelum
1: ada
2: halte gitu, jadi gak taunya ternyata sekarang ada Petukangan The Massive tapi itu depan persis
1: kantor
2: kita gitu.
1: Oke.
0: Banget ya.
2: Tapi sebenarnya untuk bisa naming rights itu juga gak mudah karena pastinya memang pihak Transjakarta juga melihat kita punya history yang cukup panjang ya.
1: Betul.
2: Di Jalan Ciledug Raya itu kan.
0: Iya.
2: Yeah. Memang kita kan tumbuh di Ciledug gitu ya, di Jalan Ciledug Raya. Kita race in Ciledug lah gitu ya.
0: Yeah.
2: Jadi benar-benar punya banyak cerita. Dan pastinya ketika kita mendapatkan kesempatan itu memang gak asal dikasih atau gak asal memang kita bisa membeli naming rights itu. Yeah, tapi pasti juga memang punya cerita yang cukup panjang dan mungkin juga bisa memberikan inspirasi juga untuk.
0: Pasti.
2: Teman-teman atau anak muda bahwa band dari sebuah gang kecil di Ciledug ya bisa punya punya mimpi yang bisa dicapai gitu.
1: Betul.
2: Walaupun mungkin menurut orang lain tuh mustahil gitu.
0: Yes. Ciledug internasional.
1: Benar.
0: Tapi mungkin ya itu susah namanya terus juga harus dipercaya gitu kan. Kalau misalkan gampang mungkin sekarang namanya juga Ciledug Cafe gitu nama gue gak bisa aja ya, karena
1: gak bisa gitu kan. Karena emang The Massive kan udah berarti 23 tahun berarti ya?
2: Ya tahun ini kita sudah berusia 23 tahun.
0: Yes.
2: Di industri mungkin kita memulai kontrak di musik itu 2007, jadi sudah hampir 20 tahun ya. Kalau di industri ya musik ya. Tapi kalau kita berdirinya dari tahun 2003, jadi 23 tahun.
1: Wow. Itu gak bentar, Fi.
0: Iyalah.
1: Bener.
0: Saya 23 tahun.
1: Iya bener.
2: tahun 2003?
0: Enggak, aku 25 tahun. Tadi dimuda-mudain ya barusan.
1: Dimuda-mudain, yeah. Sorry. Tetap aja 2005.
2: Sorry teman bro. Tetap aja sih. Tetap aja masih muda.
0: Iya, yeah, aku 2000.
2: 2000, oke.
1: Okay. Benar. Nah. Tapi sekarang kan berarti ada

0: sebuah cerita yang baru nih. Wow. Karena The Massive juga akhirnya sekarang mendeklarasikan sebagai band indie, berarti kan sekarang.
1: Iya.
0: Ya. Betul-betul. Tapi ada gak sih maksudnya fakta-fakta yang baru diketahui gitu ketika menjadi sebuah band indie? Karena sebelumnya kan mungkin di label dari 2003 tadi.
2: Iya, 2007.
0: 2007, sorry. Dari 2007 gitu. Ada gak sih perbedaan yang dirasain ketika The Massive ada
2: bikin,
0: di
2: label? Bikin MV ternyata mahal gitu.
3: Itu salah satunya.
2: Ternyata.
0: Ternyata ya.
2: Bener ya.
3: Banyak banget ya perbedaannya karena selama hampir 20 tahun kita diurusin ya. Maksudnya dari rekaman kita nggak bayar gitu kan.
0: Benar.
3: Sudah dibiayain sama label, terus promosi juga sudah diurusin sama label, terus manajemen juga kita biasa disiapin mobil, disiapin di zaman awal-awal dulu kita sampai ya kayak gue disekolahin public speaking dan lain-lain.
0: Iya benar.
3: Di pastinya sudah banyak ilmu yang kita dapat juga dari kita bersama Musica Studios ya. Jadi tapi alhamdulillahnya juga bersama Musica juga kita memulai dengan baik, berakhir juga dengan baik.
1: Nah,
3: karena memang kita kontraknya berakhir. Kita juga memutuskan untuk tidak melanjutkan lagi karena memang kita sudah bilang ke Bu Acin kalau kita ingin membangun perusahaan kita sendiri dan Musica juga setuju. Ya pastinya kita sangat baik-baik banget. Bahkan kita malah bikin farewell lunch waktu itu. Kita 2026 ini bulan Mei memang sudah resmi menjadi band independen dan cuma memang bedanya ya itu kita sekarang mempersiapkan semua sendiri, kita ngitung apa biaya buat rekaman sendiri, terus ya sekarang kalau manggung pun juga kebetulan kita juga sudah punya manajemen sendiri, jadi nggak terlalu kaget karena memang kita sudah mempersiapkan sejak 2020 kita punya perusahaan sendiri.
0: Oke.
3: Okay. Jadi ketika kita sudah independen, memang kita sudah siap semua infrastrukturnya. Jadi kita memang sudah punya tim untuk ya tim legal kita sudah ada financial juga, orang finance juga udah ada, tim social media, ada creative director dan lain-lain. Jadi
1: udah jadi semua. Ya,
3: bahkan kita juga punya publishing sendiri sekarang.
1: Yes.
3: Wow. Yang memang mengelola lagu-lagu kita. Kita punya music distribution sendiri gitu. Jadi emang kita sudah cukup siap untuk independen gitu.
1: Running sendiri berarti ya.
0: Seru. Benar.
1: Meskipun mahal tapi budgetnya ada lah.
0: Ada lah.
3: Ngumpulin lah dari 20 tahun ini kan.
2: Iya benar juga sih.
3: Ngumpulin.
0: Nabung ya.
1: Siapa yang gocap pertama kemarin? Gak ada ya.
3: Gocap ya? Kita gak gocap kan?
4: Berapa tuh?
3: 2.000.
1: $2,000 mungkin ya. Oke, tapi juga setelah berapa album? 8 album ya? Lagu pakai berbahasa Indonesia, sekarang akhirnya merilis lagu pakai bahasa Inggris.
0: Betul.
1: Itu udah siap banget go internasional nih, tapi ada alasan tertentu gak sebenarnya?
3: Sebenarnya kita tuh udah mulai bikin lagu bahasa Inggris waktu di album ke-7. Waktu itu rilis tahun 2022 itu album Time. Jadi sebenarnya kita udah mulai pemanasan tuh di pemanasan. Satu lagu judul Side by Side.
0: Oke.
3: Okay. Lalu di album ke-8 kita menyelipkan lagi satu lagu judulnya November. Dan memang sebenarnya kalau ngomongin lagu bahasa Inggris sebenarnya kita udah nyiapin itu dari 2018.
1: Iya.
3: Jadi emang udah lama sebenarnya rencana kita. Cuma memang pastinya kita harus menunggu selesai dulu dari Musica gitu.
1: Oke. Okay.
3: Kenapa kita harus mencoba ini karena kita pengen tahu aja gimana responnya seperti apa. Karena kan kalau ngomongin lagu-lagu yang sudah kita bikin kan hampir 99% adalah lagu Indonesia gitu.
1: Yes.
3: Jadi kayak cobain yuk gitu apa bikin lagu bahasa Inggris gitu maksudnya.
1: Terus sih
3: gimana responnya ya kita ya udah kita bikin-bikin aja gitu.
1: Iya.
3: Kalau ada yang suka alhamdulillah, kalau ada yang suka banget ya alhamdulillah banget gitu.
1: Oke.
3: Enggak ada pilihan yang enggak suka, suka banget pokoknya kalau bisa.
1: Amin lah ya.
0: Amin harus suka banget gitu.
1: Karena The Massive gue pengen lihat gitu ada di Coachella nantinya.
0: Glastonbury mungkin ya kan. Benar. Tapi gimana maksudnya setelah rilis ya kan di berarti ini single pertama sebagai band indie ya. Single pertama di band indie judulnya adalah On Our Own. Gimana respon pendengar Massiver dengan rilisnya lagu yang mungkin berbahasa Inggris menjadi single perdana sebagai band indie gitu?
3: Ya sepertinya banyak yang kaget pastinya karena terbiasa mendengarkan lagu-lagu kita yang seperti Cinta Ini Membunuhku atau Merindukanmu ya yang sangat pop, melet gitu ya. Tiba-tiba ada satu Sebenarnya kita di album yang ketujuh tuh udah mulai ngelenek sebenarnya.
1: Iya, iya, iya.
3: Boom Time tuh udah mulai agak...
0: Agak ini
3: apa, banyak yang, kita lumayan explore sebenarnya. Mm. Jadi di album yang apa kita lagi persiapan album juga. Dan insya Allah akan bahasa Inggris semua, full English.
1: Wow.
3: Dan memang responnya pastinya ada yang kaget, ada yang bang, gue pengen denger lagu yang Cintai Munu, apa kayak Cintai Munuku lagi gitu.
1: Yeah. Okay.
3: Terus ada juga yang happy juga dengan perubahan kita juga banyak juga gitu. Jadi kita sebenarnya sudah siap dengan pro dan kontra ketika kita rilis lagu ini, karena dari zaman dulu juga selalu ada kok kontra juga gitu. Jadi kayak ya udah gitu, yang penting kita happy bikinnya. Dan memang untuk membuat album berbahasa Inggris juga kita juga nggak sendirian, karena kebetulan kita juga dibantu sama satu perusahaan di California namanya NR Worldwide.
1: Itu dia.
3: Itu yang perusahaan artist development yang memang udah nge-develop early Coldplay, terus Temper Trap, terus Katy Perry, JCJ, Muse, Kane. Jadi memang kita dibantu sama mereka nih sekarang.
1: Yeah.
3: Kenapa kita akhirnya bisa rekaman bareng sama Danton Supple. Danton Supple tuh salah satu produsernya Coldplay juga di album ketiga dan kedua. Dia juga pernah produserin Kylie Minogue, terus Suede dan lain-lain gitu. Jadi kita kemarin baru-baru pulang dari London untuk rekaman 2 minggu.
1: Oke.
3: Okay. Kita merekam 4 lagu. Jadi total sekarang sudah 7 lagu yang sudah kita rekam.
1: Wow.
3: Ini tinggal 3 lagu lagi nih buat album. Mudah-mudahan
1: sabar ya.
0: Amin.
1: Ini tabungannya banyak deh, dari 20 tahun itu tabungannya banyak sih. Langsung di LA soalnya.
3: Pada manggung kita nabung 100 rupiah.
1: Iya, 100 rupiah kayaknya tunggu 20 tahun lagi sih.
0: Aduh lama ya.
3: Koin kita masukin kaleng
0: gitu. Benar.
1: Pecahkan ayam dipecahin, jangan dong.
0: Dipecahin jangan ya. Tapi habis ini kita akan melihat sedikit gitu ya, video klip dari single The Massive yang terbaru nih.
1: Ini dia
0: On
1: nih.
0: Our Own tentunya.
1: Kita siap joget-joget bareng ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana.
0: Tetap di MLC Music Live Chat.

0: Terima kasih.
1: Yes, yes, yes, yes.
2: Sekali lagi tepuk tangan untuk The Masih.
1: Di sini rame banget, ada teman pro 2 juga ya.
2: Gimana? Gimana? Lagunya masih kurang enggak? Masih kurang enggak?
1: Sabar.
2: Nanti ada lagi, tenang.
1: Kalau ada lagi ya.
2: Tapi ini tadi adalah sebuah single, salah satu single yang juga iconic banget dari The Massive ya kan. Sudahi perih ini.
1: Itu dia. Tapi kita mimpi apa ya, bisa tiba-tiba langsung kayak private gitu.
2: Benar, biasanya tuh kita nonton di MV-MV, TV-TV gitu kan. Sekarang kita ngobrol langsung.
1: Wah, keren banget.
2: The Massive-nya nih.
1: Oke, kita bakal ngobrolin. Tadi kita udah nonton juga MV-nya. Yes. Wow.
2: On our own.
1: Itu konsepnya gimana, keren banget ya. Kayak Conjuring. Tapi sebenarnya on our own tuh mau cerita tentang apa sih? Mungkin singkat aja. Siapa nih?
3: Jadi memang pertama kali waktu kita dengerin ini ke music video directornya, memang kita minta director MV-nya memang untuk explore seliar mungkin gitu. Dan akhirnya namanya Dimas Brojonegoro, Dimas langsung present ke kita, dan kita benar-benar gak ada kayak harus gini, harus gitu gitu, kayak udah kita terima dulu pokoknya seliar mungkin. Karena kita pikir kan selama ini kan kita selalu kalau bikin music video kan harus berkompromi dulu gitu. Ada yang harus dijagain. Tapi kali ini
1: gak ada.
3: Yang jagain kita sendiri gitu.
1: Sky is the limit lah pokoknya.
3: Pokoknya ketika kita bilang okay, udah jalan gitu. Dan waktu kita tahu konsepnya seperti ini, kita kayak langsung ini seru nih, dan memang ini mungkin menjadi salah satu music video The Massive yang paling dark kali ya.
1: Itu dia.
3: Di warnanya, apa granny color-nya, terus juga konsepnya juga cukup liar sekali. Jadi ada mungkin sedikit agak ada serem-seremnya sedikit ya. Ada pisau di situ, terus ada suasana
1: yang poses gitu ya,
3: kita kesurupan. Disekap di sebuah tempat, dan akhirnya kita bisa lepas dari belenggu itu. Jadi sebenarnya itu kalau kita mau bilang sebenarnya music video ini juga bisa kayak ngasih clue bahwa ya kita sedang lepas dari sebuah hal yang mungkin selama ini seperti ya kita lepas dari sebuah sistem yang biasanya tuh begitu, tapi akhirnya kita bisa lepas dan di situ kan kelihatan kayak kita lepasnya bareng-bareng gitu. Karena kita di situ juga saling bantu, saling support, dan sebenarnya juga MV-nya On Our Own sendiri sebenarnya kayak sedang suatu hal yang sedang terjadi juga di dunia ini sebenarnya.
1: Benar sih.
3: Ada lirik yang a good man fall, a bad man standing tall gitu kan. Banyak sekali orang-orang baik yang jatuh, orang-orang jahat tetap berdiri tegak dan lain-lain. Jadi
1: kayak, itu dia sih.
3: Hal-hal yang sedang relate di dunia ini mungkin bisa juga relate dengan music video The Massive yang On Our Own gitu.
1: Tapi emang relate sih ya.
2: Bener.
1: Lepasin gitu ya.
2: Bener.
1: Jiwa kita juga ya.
2: Betul. Tapi apakah lagu dan juga MV On Our Own ini ada sangkut pautnya sama logo barunya The Massive?
1: Itu dia.
2: Ada sebuah pesawat kertas.
1: Pesawat gitu kan? Kertas.
2: Ya, itu filosofinya apa lagi?
1: Siapa nih yang mau jelasin?
4: Jadi memang setelah kita sudah independen, kita memang melakukan satu hal yang kita pengen sesuatu yang baru nih gitu. Akhirnya kita memang punya satu perubahan itu adalah di tulisan The Massive dan logo The Massive. Jadi awalnya tulisan The Massive itu warnanya orange dan italic green. Sekarang sudah tegak dan warnanya yang tadinya orange sekarang jadi merah marun. Terus di situ kan ada D apostrof kan. Nah, apostrof kan sebelumnya kan cuma biasa. Apostrof biasa. Nah, itu sekarang kita jadikan paper plane itu. Itu juga menjadi simbol kita. Jadi selain sebagai apostrof, dia juga sebagai simbol kita. Kenapa kita memilih paper plane? Karena kita semua pasti pernah kan main
1: pernah
4: soal kertas, kita kelipat sendiri, kita terbangin sendiri. Jadi memang filosofinya adalah ya sesederhana itu untuk bahagia gitu. Maksudnya kita nggak perlu terlalu banyak alasan untuk kayak terlalu susah banget untuk bahagia gitu. Padahal cuma main ke surat kertas saya itu
1: udah
4: hal yang happy banget. Makanya kita juga berharapnya adalah dengan pesawat itu kita bisa menerbangkan itu kemana aja gitu.
1: Wow.
4: Dan apa aja sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi dan itu juga salah satu tentang kita punya mimpi yang lebih besar lagi. Depannya kalau yang dulu kita bermimpi bisa manggung di luar kota Jakarta, misalnya dulu bermimpi manggung di Bali, manggung di Surabaya, manggung di Makassar.
1: Udah semua. Terus
4: sekarang mungkin ya alhamdulillah sudah tercapai. Jadi mimpinya kita naikin lagi. Ya semoga next-nya The Massive bisa manggung di seluruh negara-negara di dunia.
1: Ih, keren, keren banget. Wish-nya kemana nih wish-nya? Mau kemana?
4: Ya sebenarnya kan kita kemarin sudah sempat punya tahun 2022 kita pernah ada American Tour.
1: American Tour tuh tahu.
4: 10 kota di Amerika, terus tahun 2023 di umur kita yang 20 tahun kita pernah bikin tour Road to the World. Jadi memang kita main di beberapa negara di Amerika, Eropa, Asia dan Australia. Terus ya next-nya yang kepikiran sama kita sih kita pengen manggung di festival-festival musik terbesar di setiap negara.
1: Wow.
4: Seru, seru. Mungkin kalau ya kalau di Amerika kan ada Coachella, ada Lollapalooza, kalau di Jepang ada Summer Sonic, ada
1: Fuji Rock
4: Festival, dan lain-lain.
1: Oke, okay, kita doain lah ya semoga bisa terwujud ya.
2: Amin.
1: Tadi kita udah ngobrol-ngobrol.
2: Yes.
1: Kita ada sedikit game.
2: Nah, kita surprise ada sedikit, sesuatu ya. Yang
3: tahu tuh,
1: apa gamenya? Apa tuh?
3: Apa yang paling pasti kan?
1: Bukan, itulah.
2: Yang riset ya? Bukan cuma kita ya.
1: Enggak.
3: Pernah tuh ada game kayak gitu. Oh. Paling tuh jarang gitu.
1: Enggak. Pasti udah pernah ya.
2: Udah pernah. Kita yang lain.
1: Kita bikin yang jarang ya.
2: Yoi. Karena ada yang spesial malam hari ini, kita punya games namanya adalah ASN.
1: Nah,

0: batu bulannya pakai itu tuh.
1: Bulannya mawar.
0: Nah itu. Nanti kita sensor. Yes. Nah, The Massive boleh nanya-nanya masing-masing satu pertanyaan, tapi yes or no question.
1: Oke, paham ya?
0: Paham ya? Oke. Mungkin kita kasih clue aja.
1: Apa cluenya nanti dulu?
0: Boleh deh.
1: Boleh, nanti aja ya. Cluenya nanti dulu deh.
0: Boleh
1: nanti
0: deh.
1: Kita persilahkan dulu dari The Massive bertanya dulu. Kita sapa dulu ya. Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Selamat malam.
1: Halo.
0: Halo. Halo. Halo.
2: Halo.
0: Hey,
1: oke. Okay. Oh,
0: suaranya nggak disensor nih.
1: Oh, iya.
0: Aman, aman. Bener-bener.
1: Semoga nggak ketebak langsung ya.
0: Iya. Oke. Okay. Halo.
1: Suaranya terdengar jelas ya? Halo.
2: Halo.
1: Ah, ini dia. Oke, okay, jadi nanti personel The Massive akan memberikan pertanyaan. Jadi seorang misterius ini,
0: yes,
1: yang tersambung dengan kita di telepon boleh menjawab hanya dengan yes atau no.
0: Yes.
1: Oke.
0: Okay. So no question ya. Oke, okay, boleh. Mungkin dari Kak Kiki dulu kali. Boleh deh.
1: Boleh, Kak Kiki dulu. Silakan.
3: Musisi bukan?
0: Okay. Ah, musisi atau bukan?
2: Yes.
0: Yes. Musisi okay. Ya, musisi.
1: Oke, okay, next.
0: Next, boleh. Why?
3: Family bukan?
0: Bagian dari keluarga?
2: Bagian dari keluarga besar.
1: Oke, okay, okay, panjang sih jawabnya ya. Oke, okay, keluarga besar.
0: So no question sih. Gak apa-apa.
1: Oke, okay, gak apa-apa.
0: Kak Ray.
3: Di Jakarta atau di luar kota?
2: Saya di luar kota.
0: Luar kota.
1: Luar kota, oke.
0: Okay. Luar
1: itu
0: kota
1: suaranya
0: ya.
1: Suaranya jelas sih. Sorry.
0: Oh udah tahu. Sabar. Semuanya biar dulu, punya pertanyaan dulu.
1: Tanya dulu.
0: Oke, okay, silakan boleh. Lanjut.
1: Rama, silakan.
3: Penyanyi bukan?
0: Penyanyi bukan. Oke. Okay.
3: Vokalis
2: musisi. Saya musisi.
1: Musisi.
0: Musisi bukan okay. Penyanyi ya.
1: Oke.
3: Okay. Berarti okay. No ya?
0: Ya, yeah, no.
3: Kan saya pertanyaannya penyanyi. Vokalis, yeah. Vokalis atau bukan?
0: Bukan.
1: No. Oh, ya berarti no. Ya. Musisi dia. No.
0: Oke, okay, terakhir.
1: Okay, terakhir dari Bang Rian.
0: Bang Rian.
1: Oke. Okay.
3: Ini enggak suka bentar, makan suka makanan apa ya?
0: Itu bukan yes or no question sih.
3: Suka makan seroto enggak?
0: Oh, suka makan soto enggak?
1: Seroto.
3: Bukan soto, seroto.
0: Seroto.
1: Seroto.
3: Suka enggak?
2: Bukan, saya suka ngopi.
1: Suka ngopi, oke. Okay.
0: Salah nih kayaknya nih.
1: Oke. Okay.
0: Oke, okay, tapi kita kasih clue-nya tadi.
1: Oke, okay, kasih clue dulu ya.
0: Clue-nya adalah huh? Serangga. Waduh.
1: Serangga, oke.
0: Okay. Serangga. Oke, okay, coba boleh diskusi dulu kali ya.
1: Silakan.
3: Mungkin kita coba nebak nama satu-satu ya.
0: Oh, boleh, aduh. Boleh.
3: Dia siapa.
1: Oh, boleh.
0: Bakar
1: boleh.
0: The Massive, boleh.
1: Oke.
0: Oke.
1: Oke, diskusi dulu silakan.
0: Oke.
1: Okay.
0: Jadi siapa dulu yang mau nebak? Boleh mungkin dari Mas Ray atau Mas Kiki?
1: Mas Kiki silakan.
0: Sabar ya penelpon.
3: Apa ya? Raymond bukan Raymond.
0: Raymond, apakah Raymond?
1: Bukan Raymond.
2: Bukan huruf R.
0: Tetot, bukan.
1: Salah.
0: Wah, ini susah sih. Ah,
1: ini susah nih. Cluenya adalah serangga.
0: Serangga.
1: Serangga.
3: Bukan huruf R.
1: Bukan huruf R?
0: Wah.
1: Nah ini pertanyaan lagi nih.
0: Saya tidak tahu.
1: Apakah namanya diawali berarti? Diawali huruf R? Apakah
3: namanya dari huruf R? Diawali huruf R?
1: Halo?
0: Oke okay, bukan.
2: Ya.
0: Enggak ini langsung nebak lagi nih.
1: Oke okay, langsung bukan nebak saja. R.
2: Masih antara A, B, dan C.
1: Spesifik banget tuh.
0: Udah gampang banget sih.
1: Spesifik banget tuh.
0: Udah ya, udah gak boleh nanya lagi ya, langsung nebak aja ya.
1: Langsung nebak.
0: Tapi nebaknya satu-satu boleh.
3: Gue nebak ini deh. Teman seperjuangan kita dulu.
1: Oke.
3: Okay. Yeah, di Life Wanted.
1: Mm-hmm.
3: Supernova kali ya, drummernya Supernova, Cutting.
0: Cutting? Apakah Cutting?
1: Halo?
2: Masih jauh.
0: Oh, bukan. Suaranya
1: masih jauh.
0: Bingung juga. Oke.
1: Okay. Oke.
0: Okay. Clue berikutnya barusan gue dibisikin.
1: Oke. Okay. Apa
0: clue
1: itu?
0: Berikutnya adalah gitar.
1: Ah. serangga dan gitar.
0: Aduh.
1: Oke, tadi namanya antara A, B, C.
0: Itu tuh.
1: Itu.
3: Serangga besar, gitar.
1: Oke.
0: Oke.
3: Kang Capung.
1: Apakah Kang Capung?
0: Kang Capung.
2: Yes.
0: Benar. Halo Kang Capung.
1: Kang Capung.
0: Benar nih.
1: Halo.
3: Padahal Kang Capung kan Kak depannya.
0: Oh, bukan sih. Masa di KTP-nya?
1: Iya, ada Kang.
3: Bisa gitu dong, Kang.
1: Oke. Okay. Gimana nih? Ada kaitan apa nih dengan Kang Capung nih?
0: Produser ya,
1: The Massive.
3: Ini guru kita ya, apa mungkin banyak banget ilmu yang kita dapat ketika kita bisa bekerja sama dengan Kang Capung ya.
1: Benar.
3: Capung adalah music producer The Massive dari album 1, 2, 3 dan 5.
0: Wow.
1: Gokil. Gokil, gokil, gokil, gokil.
3: Ya banyak banget apa ya? Mungkin ilmu-ilmu yang kita dapat dari Kang Capung dan juga Kang Noi. Heeh. Itu album 1 2.
1: Ya, Pak Jaif, benar. Gokil.
3: Fun fact-nya adalah album 1 2 3 dan 5 itu gue take vokal di Bandung, di rumahnya Kang Capung.
1: Di rumah Kang Capung langsung ya?
0: Wow.
1: Wow, gokil.
0: Oke, okay,
1: berarti nice. Bisa dibilang saksi perjuangannya The Massive juga ya?
3: Pasti itu.
0: Pasti yang ya? Produserin, coy.
3: Tapi kalau lagi ada tukang bas lewat, kita berhenti dulu.
0: Makanya. Kenapa?
3: Ding-ding-ding, tembus suaranya.
1: Tembus.
0: Oh, alah.
3: Di rumah kan?
1: Iya, iya.
3: Kalau ada tukang bas lewat, ya kita berhenti dulu. Makan dulu, masak dulu.
1: Makan dulu. Bener
0: sih, daripada berisik, mending kita makan dulu ya.
1: Bener.
0: Nice, nice. Oke, okay. Berarti The Massive benar.
1: Oke.
0: Okay. Mau langsung, oke, okay, oke. Okay. Gimana nih? Mas Capung, melihat sekarang The Massive yes. Udah menjadi band indie, gimana rasanya? Coba.
2: Pertama saya mengucapkan selamat atas single barunya ya, On My Own. Dan kebetulan asiknya gini, go globalnya pertama untuk The Massive. Dan semoga ini bisa terus berlangsung dan sukses ya. Buat anak-anak, karena ini dunia yang baru. Kan kalau dunia yang pertama kita sudah lewat ya, sudah kutulus dengan cum laude, oke. Okay. Nah sekarang next step untuk masuk ke generasi berikutnya di musik dunia. Selamat sekali lagi ya untuk The Massive ya.
3: Amin, amin. Terima kasih Kang.
1: Oh.
3: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Kang Capung. Okay. Itu dia salah satu surprise ya.
1: Betul.
0: Tadi gue juga bingung siapa kira-kira ya.
1: Iya kan.
0: Dari suaranya mungkin yang ikonik.
1: Bener, ya. Bener. Langsung nggak loh. Kak iya, Wai kan? Itu langsung, Kang Capung. Edi.
0: Itu tadi ya mungkin.
1: Bener.
0: Good luck dan semangatnya juga ya.
1: Betul, betul, betul, betul. Oke, okay, berarti next kira-kira apa nih yang ingin dicapai oleh The Massive? Project-projectnya mungkin?
3: Terdekat sebenarnya pastinya kita sedang mempersiapkan single kedua.
0: Oke. Okay.
3: Jadi sebelum kita rilis album, kita akan ada single kedua lagi di September rencananya.
0: September.
3: Ya, jadi pastinya akan beda banget lagi juga.
1: Oke. Okay.
3: Pokoknya kita lagi pengen sesuatu hal yang explore, yang benar-benar kita explore. Sesuatu hal yang di luar dari kebiasaan The Massive juga. Pastinya kita akan, terdekat di bulan September, Oktober, November, Desember kita akan membuat tour di 5 negara.
1: Wow. Oke. Okay.
3: Di Malaysia, di Singapura, lalu di Taiwan, Hong Kong.
0: Oke. Okay.
3: Dan Desember tanggal 5 kita balik lagi ke Jakarta. Akan tampil insyaallah di tenis indoor.
1: Oke.
3: Okay. Nanti siapkan waktu kalian untuk nonton kita.
0: Itu dia tuh.
1: Itu dia.
0: Betul. Siapin sekali. Ya teman-teman ya.
1: Yes.
3: Dan juga album ya. Album
0: album juga.
3: Tahun.
1: Awal tahun ya.
0: Ya
1: oke. Okay. Sekali lagi terima kasih The Massive.
0: Thank you banget The Massive.
1: Thank you so much. Sukses selalu buat project-projectnya. Silakan mungkin bisa bersiap untuk penampilan terakhir dari The Massive. Yes. Terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia.
0: Betul yang banget.
1: Yang sudah menyaksikan MLC malam hari ini ya.
0: Gokil banget. Kita bisa betul. Langsung ngobrol-ngobrol dan pastinya terima kasih. Abis ini bakal digantiin sama penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia ya.
1: Betul sekali ya. Dan tentunya jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagu-lagu The Massive.
0: Betul.
1: Terutama lagu-lagu barunya ya. On yes. Or On.
0: Bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Yes. Request terus biar masuk chart.
1: Nah itu dia teman Pro 2 ya.
0: Oke.
1: Oke deh. Masih siap-siap. Kita ngobrol lagi. Halo.
0: Halo.
1: Apa kabar?
0: Dan jangan lupa juga. nanti turnya dibeli ya. Lima negara tadi, apal gak lu?
1: Malaysia, Singapura, Hongkong, Taiwan, Jakarta. Nanti di Desember. Wih, skoki.
0: Oke deh, kayaknya udah siap nih.
1: Yes. Oke, okay, kalau gitu kita pamit teman bro dua. Yes. Habis ini langsung disambung dengan penampilan The Massive tentunya.
0: Nama gue Dave Prada.
1: Nama gue Edi Tama. Dan ini dia The Massive.
3: Oke, okay, kita akan membawakan lagu terbaru The Massive. Spesial untuk Pro 2 FM. Music Live Chat malam ini on our own.

Terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk Prodo FM yang selalu mendukung musik Indonesia, dan terima kasih sudah menerima Demas Bidang sangat hangat hari ini. Pastinya tanpa radio, lagu-lagu Demas nggak akan pernah bisa ada di mana-mana. Jadi tepuk tangan untuk sekali lagi untuk Prodo FM. Oke, mau request lagu apa teman-teman? Dan antara kalian, sama lagi. Apa? Sudah berani udah tadi. Berdekanmu. Apa? Cinta ini membunuhku. Oke, apa ya? Ini karena cuma satu lagu ya. Karena gak bisa banyak-banyak. Yaudah, ini aja deh. Lagu yang jadi single pertama The Massive di album pertama ya. Cinta ini membunuhku. Yuk!

Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 102 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.
1: Jaga malam, Pro 2 Pekanbaru.
2: Rotasi, obrolan seputar literasi. Membahas seputar dunia literasi khusus anak muda Pekanbaru dengan menghadirkan narasumber dari Duta Bahasa Provinsi Riau. Setiap Rabu jam 8 malam hanya di Pro 2 Pekanbaru.

0: 98,4 FM program Adu Pekan Baru, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Jam 8 ya, sekarang jam 8 lewat 8 nih, cantik ya. Jamnya sekarang teman Pro 2. Tentunya di sesi hari Rabu ini 15 Juli 2026. Hari ini barengan sama Risa juga teman Pro 2 yang akan nemenin kamu, spesial di rotasi teman Pro 2 yang akan menemani kamu. Dan kali ini kita bakalan ngobrol spesial teman Pro 2 di rotasi malam hari ini karena kita bakalan bahas satu tema yang menarik teman Pro 2, yaitu tentang karena guru berhak sejahtera dan peluang terbuka menjadi guru di Asia Tengah. Wah, ini menarik banget nih buat kita bahas nih teman berdua ya. Jadi buat kamu ya, malam hari ini mungkin lagi dengerin Risa melalui 88,4 FM, kamu juga bisa nonton langsung tayangannya karena Risa juga live streaming nih guys di YouTube-nya Pro 2 Pekanbaru. Jadi kalian bisa langsung meluncur nih. Dan tentunya Risa malam hari ini enggak sendiri guys. Sekarang kita bakalan ngobrol-ngobrol sama dua orang hebat yang sudah hadir di studio Pro 2 Pekanbaru yang akan kita kulik-kulik tentang pengalaman mereka nih ya mengajar di luar Indonesia. Wih, di mana tuh kira-kira? Pasti kalian penasaran juga deh teman Pro 2 ya. Oke, langsung aja deh kita sapa ya teman Pro 2 di studio Pro 2 Pekanbaru malam hari ini. Sudah hadir ya. Selamat malam, ada Kak Chandra Alvin Dodes.
1: Selamat malam.
0: Malam ya Kak ya. Terus juga ada Kak Muhammad Marjan juga. Selamat malam Kak.
2: Selamat malam.
0: Iya, malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol ya. Nah, tentunya teman Pro 2, Kak Chandra ini adalah guru pertukaran Indonesia Korea ya Kak kemarin ya. Terus juga kalau Kak Muhammad Marjan ini teman Pro 2, ini juga menjadi guru bahasa Inggris di Silk Way International School di Kyrgyzstan ya.
2: Kyrgyzstan.
0: Nah, aku aja susah nyebutnya teman Pro 2. Oke, nah ini pengalamannya luar biasa teman Pro 2 yang akan kita tanya-tanya nih. Selain jadi guru di luar negeri, pasti vibes-nya akan berbeda teman Pro 2 dengan di Indonesia sendiri.
1: Iya, benar sekali.
0: Tapi mungkin kita perkenalan dulu aja ya, kayak Kak Chandra dan juga Kak, aku manggilnya Kak Marjan.
2: Kak Marjan aja.
0: Kak Marjan aja ya. Kalau Kak Chandra kan kayaknya udah sering banget main kesini ya kayak. Sering ngobrol juga. Jadi bakalan kita tanya-tanya teman Pro 2. Ya, mungkin semuanya kita perkenalan dulu, sekarang lagi sibuk apa nih kayak Kak Chandra, lagi sibuk apa nih Kak?
1: Kalau sekarang lagi sibuk apa ya, kalau di sekolah kan lagi MPLS.
0: Oh iya benar.
1: Lagi anak-anak baru lagi
0: semangat-semangatnya ya.
1: Semangat-semangatnya lagi masa orientasi siswa ya. Atau kalau sekarang itu MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Terus juga kalau nyambung dengan yang siaran sebelumnya, lagi persiapan untuk Duta Guru CBP Championship 2026 nanti bakal ke Jakarta untuk nasionalnya itu sih.
0: Oke, jadi lagi sibuk-sibuknya ya kayaknya.
1: Sibuk yang positif ya.
0: Positif
1: dan
0: ya
1: dong kesibukan.
0: Bener, bener juga. Kalau Kak Marjan sendiri lagi sibuk apa nih Kak sekarang?
2: Ah, kalau saya kebalikannya nih, saya lagi libur musim panas.
0: Okay.
2: Jadi dari bulan Juni kemarin dan sampai nanti bulan Agustus, September awal, itu masih libur. Jadi alhamdulillah sekarang lagi bisa tidur, larut malam, bangun ya siang.
0: Lagi bisa menikmati masa-masa bebasnya ya.
2: Iya, alhamdulillah.
0: Lagi bisa santai sana sini lah kalau
2: sekarang. Iya.
0: Oke, berarti cukup ada perbedaan ya.
2: Beda banget ya, Bro.
1: Kita lagi start sibuk-sibuknya.
0: Lagi sibuk-sibuknya, ini lagi santai-santai.
2: Lagi santai-santainya.
0: Oke deh Kak. Nah, mungkin bisa diceritakan pengalamannya masing-masing, apakah memang Kak Marjan dan juga Kak Chandra memang basicnya di awal kependidikannya memang

0: Benar-benar.
1: Jadi masih relate sih kalau aktivitasnya, pengalamannya dengan dunia pendidikan, ngajar gitu ya. Dan memang benar ada dapat kesempatan untuk ngajar di Korea, tapi nggak selama Bang Marjan ya.
0: Okay.
1: Bang Marjan lebih lama bro.
0: Benar.
1: Kalau saya 3 bulan ngajar di sana.
0: 3 bulan ya.
1: Nah, jadi memang betul juga kata Kak Risa, ada vibes luar negeri itu agak beda.
0: Iya benar.
1: Pengen.
0: Pengen
1: disana
0: ya.
1: Di sana lagi dan di sana terus ya. Okay. Maka kita nanti share nih beberapa hal yang mungkin kondisi di luar dan nanti perspektif kita di Indonesia sebenarnya seperti apa sih keinginan dan kaitan dengan tema hari ini yang kayaknya memang diinginkan oleh semua guru.
0: Guru, iya, betul.
1: Ya itu sejahtera ya.
2: Sejahtera.
0: Benar. Sejahtera itu yang memang di diinginkan oleh semua guru yang ada di Indonesia sekarang ya Bang ya, dengan persoalan yang kita juga sudah cukup tahu
1: in this,
0: ya.
1: In this economy
0: kalau sekarang bahasanya. Oke deh, kalau Bang Kamardian sendiri gimana nih Kak perjalanannya?
2: Kalau dibilang fashion sih lebih ke kebutuhan sih.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kalau untuk fashion ya fashion itu jadi guru tuh ada, cuman ketika saya mengambil jurusan pendidikan bahasa Inggris dulu ya, bayangan saya akan jadi guru, dan jadi guru di situ bukan jadi pekerjaan utama.
0: Yeah.
2: Karena kan kita tahu kan bagaimana kondisi guru di Indonesia. Gitu loh. Kayak pahlawan tanda jasa ini tanpa salah ini.
0: Iya betul. Tanpa tanda jasa.
2: Tanpa
0: ya.
2: Tanda jasa.
0: Iya gitu benar. Kan.
2: Jadi saya S1-nya di UNRI, pendidikan bahasa Inggris, kemudian sekarang lagi ngambil S2 di UND. Dan sama pendidikan bahasa Inggris juga. Jadi awalnya itu tidak berangkat dari passion. Awalnya itu berangkat dari ya cuman bisa ngajar gitu loh. Tapi setelah beriring jalan ternyata kayak jadi guru bisa atau sejahtera gitu loh.
0: Okay.
2: Ya salah satunya itulah yang saya pertama kali temukan itu ketika saya memberanikan diri untuk ke Jawa ya, ke sana. Jadi ternyata kayak di Riau itu range-nya tuh MR kayak 3 juta, 2 juta itu udah hebat banget loh.
0: Yeah.
2: Tapi ketika pergi ke sana ngajar matematika, bisa bahasa Inggris, bisa dibayar 6 juta, 8 juta gitu.
0: Oh, yeah. Beda ya?
2: Beda gitu loh. Oh ya udahlah, berarti saya dalami lagi. Nah, sampai akhirnya datang seorang kawan beritahu kayak, "Bro, mau ngajar ke luar negeri enggak?" "Ya mau," gitu. Nah, disitulah ternyata oh iya, guru itu berhak sejahtera.
0: Benar.
2: Nah, itu makanya ini yang kita mau bagi di sini nanti.
0: Oke. Okay. Wah, ini di awal aja pembuka udah menarik banget nih. Berdua ya. Karena memang enggak bisa kita pungkiri ya, kayak untuk zaman sekarang permasalahan ini sebenarnya udah ada sejak zaman dahulu ya, di mana memang slogan guru tanpa tanda jasa ini sekarang jadi pertanyaan besar juga untuk kita ya. Apakah memang setidak berhak itukah para guru untuk mendapatkan kesejahteraan yang juga sama tentunya? Karena kita melihat sekarang kayak guru-guru yang banyak honorer, yang mungkin dibayarnya hanya puluhan ribu ya.
2: 300 ribu sebulan.
0: Benar, 300 ribu sebulan.
2: Itu berapa itu sehari?
0: In this economy lagi ya. Kita jadi pertanyaan besar ya, yang pada akhirnya banyak ya mungkin anak muda yang juga punya semangat yang sama untuk mengajar, tapi melihat realita yang ada kan jadinya kayak hilang lah semangat-semangat itu tadi gitu ya. Tapi kalau misalkan kita ngelihat nih dari perspektif dari Bang Kak Chandra dan juga Kak Marjan juga melihat fenomena sekarang nih, sebenarnya apa sih yang harus diperbaiki nih Bang gitu di tengah ya kita gak bisa pungkiri dengan polemik yang terjadi pada akhirnya guru lagi yang menjadi korban dan lain sebagainya. Sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan nih sebenarnya Bang?
1: Kalau berdasarkan pengalaman kemarin pernah share di Korea gitu. Ada pertanyaan yang lucu nih dari rekan tetangga lah ya yang kenal di sana. Orang Korea tuh nanya seperti ini, "Chandra, kamu penyiar juga ya gitu kan?
0: Okay.
1: Kamu pernah jadi MC juga ya gitu?" Terus, "Iya pernah" gitu. "Kenapa?" Mereka nanyanya seperti itu. Karena di Korea ketika menjadi guru hanya boleh satu profesi.
0: Jadi fokus.
2: Gak boleh merangkap ya.
1: Gak boleh merangkap. Hati nurani langsung ingin berbicara bahwa masalah ekonomi.
0: memang realita.
1: Harus punya profesi lain dan dibolehkan gitu kan. Jadi mereka juga secara regulasi bahwa kalau guru itu memang fokus ke
2: fokus
1: guru,
2: ya,
1: tapi memang,
2: ya.
1: Tapi memang

0: memang lengkap
1: yeah.
0: secara support finansial, kehidupan dan juga yang lainnya, jenjang karir ataupun yang lainnya. Dan memang juga bicara menjadi seorang guru itu profesi yang sifatnya punya privilege, bertahap, seleksinya ketat, outputnya bagus, dan tidak serta-merta langsung menjadi guru, semua orang bisa jadi guru gitu.
1: Betul.
0: Dan juga perhatian terhadap dunia pendidikan sepertinya cukup tinggi juga gitu ya. Sehingga simpulkan bahwa fenomena hari ini di Indonesia itu porsi ini nih yang belum ideal. Nah, kalau kita melihat tadi peluang-peluangnya di luar negeri sampai seperti itu apresiasinya. Karena juga secara sistem juga didukung ya. Cuman di Indonesia bahkan yang terbaru tuh saya lihat ada postingan, ada guru yang 6 tahun gak digaji, harus pinjam sana sini dan juga yang lainnya. Tapi itu kan mungkin yang terekspos ya. Yang gak terekspos mungkin bisa lebih banyak.
1: Lebih banyak.
0: Tapi kita juga gak pungkiri bahwa memang mungkin ada sisi-sisi yang sudah cukup sejahtera gitu ya. Tapi kita fokus kita ke sini nih gitu. Enggak yang enggak idealnya nih. Nah, itu bisa diberikan peluang atau solusi dengan kalau hari ini ya tadi guru enggak bisa cuman satu itu saja kalau kondisinya seperti ini. Ada opsi-opsi lain bisa menjadi guru. Kalau sekarang udah banyak juga guru konten kreator.
1: Iya, betul.
0: Bukan karena apa-apa ya, kadang-kadang kenapa pengen itu? Apa kamu jago public speaking atau enggak juga.
1: Karena lagi kebutuhan. Ya, oke. Okay.
0: Dan yang paling besar memang seperti salah satunya seperti ini.
1: Bisa
0: ke luar negeri.
1: Keluar negeri tadi. Ya. Oke. Kalau dari Bang Chandra sendiri, Bang Marjan gimana, Bang?
2: Tadi sempat disinggung kan kalau kayak banyak semua orang bisa jadi guru gitu kan. Ya permasalahan pertamanya itu menurut saya adalah kayak karena semua orang bisa jadi guru dan ketika semua orang bisa jadi guru oversupply kan. Ketika supply-nya begitu besar ya akhirnya pihak yayasan atau sekolah ya udah kayak kamu mau kerja dengan segini kalau enggak mau ya udah yang lain gitu lah. Nah, itu yang terjadi dan situasi ini juga dinormalisasi dengan kayak pahlawan tanpa tanda jasa. Ini berbahaya sekali statement ini. Karena ketika kita menormalisasi guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa, itu membuat orang itu menjadi mengalami mental block untuk meminta haknya lebih. Kemudian ketika seorang guru minta haknya untuk lebih, bisa secara gampang untuk kayak di block oleh yang berwenang kayak. Kan guru itu kan pengabdian segala hal. Nah, lebih parahnya lagi, ini kemarin kalau nggak salah siapa menteri apa itu yang bilang kayak kalau pengen kaya jangan jadi guru. Ya Allah ya Tuhan. Nah, ini tuh ya sebuah situasi yang sudah terlalu dinormalisasi dan susah gitu loh. Nah, kita mau merubah itu semua kan susah. Jadi saya kesini memberanikan diri kemarin hubungin Kak Chandra untuk kayak gimana caranya kita bisa membantu teman-teman yang pengen berubah nasibnya dengan lebih baik gitu. Ya udah, tingkatkan diri. Kamu gak bisa minta dihargai kalau kamu belum berharga. Caranya tingkatkanlah harga kamu sebagai seorang guru. Secara sederhana nih, kalau pemahamannya teman-teman adalah guru matematika, ya udah investasi untuk bisa berbahasa Inggris. Jadi bukan hanya mengajar di sekolah yang satu, tapi coba nanti naik ke sekolah yang internasional. Karena di sekolah internasional ya sedikit banyak ada perbedaan gitu. Yang kedua juga kayak sekarang informasi tentang lowongan kerja tuh banyak banget. Banyak banget. Bahkan saya sekarang ini pengen pindah nih dari Asia Tengah pengen ke Eropa Timur gitu loh. Karena peluang itu banyak gitu loh. Nah, itu bisa dicapai dengan meningkatkan kualitas diri gitu loh. Nah, dan guru-guru Indonesia itu saya tidak tahu ya apakah ini sebuah fakta atau enggak. Cuman kita kan mengambil kesimpulan itu berdasarkan observasi ya. Berdasarkan observasi dan berdasarkan pengalaman. Satu hal yang membuat guru Indonesia itu menurut saya adalah bagus adalah mereka punya work ethic yang sangat tinggi. Kita tuh enggak ada capeknya. Kita tuh enggak ada takutnya. Kita tuh enggak ada komplain. Kita low maintenance. Kita serba bisa. Pak, nanti ini ya. Siap, Pak. Pak, nanti ini ya, siapa? Terus kita tuh gak banyak ngeluh gitu. Nah, sejauh ini, kualitas ini di Timur Tengah itu bikin shock orang. Dalam hal ini kayak pemegang kebijakan kayak, ini orang kok serba bisa gitu loh.
1: Semuanya bisa nih.
2: Bisa, sampai akhirnya sekarang total guru Indonesia di Kyrgyzstan itu 44 orang. Di Kyrgyzstan kalau tidak salah saya sekitar 16 orang. Dan ini barusan kita ngobrol sama kawan-kawan, itu bakal datang lagi sekitar 7 sampai 10 orang lagi tahun depan gitu loh.
1: Okay.
2: Nah, si ya saya mungkin enggak bisa bikin sekolah saat ini untuk bisa nampung guru lagi dan bayar dengan layak. Setidaknya saya mau ngasih informasi tentang itulah. Teman-teman, yuk belajar bahasa Inggris. Teman-teman, yuk ambil sertifikasinya. Teman-teman, yuk rubah nasibmu, karena kalau nunggu Pak nah, susah lama kayaknya deh gitu.
1: Oke deh, nah. Pokoknya kalau kita bahas secara dalam lagi, memang banyak sekali permasalahan yang memang jadi faktor ya Bang ya. Tapi ya benar juga kata Kak Marian tadi, sekarang yang jadi guru juga udah banyak banget, lulusan guru banyak. Setiap tahunnya mungkin kita hitung ya udah sangat-sangat banyak. Dan juga apakah itu sudah sesuai dengan tempat pekerjaannya, entah sekolah-sekolah dan lain sebagainya, itu yang mungkin jadi salah satu faktor ya. Kemudian akhirnya banyak juga guru-guru yang dengan skill ada tapi nggak punya tempat nih untuk mengajar karena penuh. Dan kita juga nggak bisa pungkiri juga banyak pada akhirnya sekolah-sekolah yang ya tadi mempekerjakan secara misalkan kontrak atau honorer sekarang istilahnya. Tapi ya dibayar segini untuk membantu guru yang sudah memang pegawai tetap di sekolah ya, karena tadi itu sudah penuh jurusan dan lain sebagainya ya, kayak yang pada akhirnya jadi permasalahan juga. Tapi setuju sih, memang harus ada peningkatan skill. Betul. Itu setuju ya Bang ya, supaya juga pada akhirnya tidak ada kesempatan di Indonesia tapi guru-guru lainnya bisa mencari kesempatan di luar gitu ya.
2: Iya benar.
1: Tapi sebenarnya kalau untuk hal ini apakah cukup mudah nih Bang? Misalkan ada mungkin dari guru-guru di luar sana yang mungkin sudah terfikirkan untuk mencoba nih, apakah aku nyoba kesempatan di luar negeri atau di tempat lain, apakah untuk sekarang nih mudah nih Bang aksesnya sendiri gitu?
2: Kalau untuk menjawab mudah atau tidak, itu relatif ya.
1: Yeah.
2: Cuman saya kan guru-guru yang sana udah 44 orang ya, dan kita udah berinteraksi gitu kan. Dan beberapa dari mereka tuh memang punya banyak pengalaman. Beberapa mereka tuh udah 5 tahun, 3 tahun gitu kan. Tapi yang fresh graduate juga banyak.
1: Oke. Okay. Gitu kan.
2: Artinya apa? Kalau dia yang fresh graduate bisa, logikanya kalau teman-teman yang jadi guru sekarang dia udah punya pengalaman, itu harusnya dia lebih siap gitu kan. Nah mungkin yang jadi pembedanya bahasa Inggrisnya. Nah ini mungkin yang bakal jadi kendala buat teman-teman guru yang banyak, khususnya guru-guru kayak science, guru-guru IPA, matematika, seni, olahraga. Ya mereka nggak pernah mempersiapkan untuk bahasa Inggris mungkin.
1: Benar.
2: Ya sudah siapkan gitu loh. Ya. Ya, kesimpulan kayak gini, di negara maju itu orang udah gak tertarik untuk jadi guru. Jadi mereka membutuhkan guru dari luar. Di negara-negara Eropa itu, Eropa Timur dan Eropa secara general, itu permintaan untuk guru tuh tinggi sekali. Nah sejauh ini yang bisa mengakomodasinya itu, kalau di Eropa itu kebanyakan dari Filipina. Nah guru Indonesia itu masih di Asia Tengah dan negara Arab gitu. Nah ke Eropa itu belum banyak pengamatan saya. Nah jadi jika pertanyaannya gampang, yang paling gampang bahasa Inggrisnya dulu.
1: Okay.
2: Nah, kalau umpamanya untuk kemampuan mengajar kita sudah mumpuni. Nah yang kedua itu ya coba untuk mengambil sertifikasi-sertifikasi yang diakui secara internasional.
1: Okay.
2: Maaf, oh saya lulusan Universitas ABC, itu belum bisa meyakinkan sekolah bahwa oh ya saya ini bisa ngajar.
1: Okay.
2: Mereka pengen yang dari Cambridge. Nah itu yang selama ini saya telat nih taunya bro.
1: Okay.
2: Kalau saya taunya kemarin pas kuliah saya pasti kejar itu.
0: Benar.
1: Oke.
0: Okay. Iya benar. Dan sekarang juga sudah mengarah ke sana.
2: Iya.
0: Cuman tadi harus lebih gencar lagi karena kita sudah terlambat ya. Walaupun tadi standar-standar sekarang itu sudah ada di mana-mana, cuman orang belum tahu nih outputnya kemana.
2: Iya.
0: Misalkan CIFER, ya, kemudian TOEFL, IELTS, dan juga yang lainnya, TOEIC atau yang lainnya itu masih, kalau pengen keluar negeri, scholarship masih ke situ ya?
1: Iya. Orang tahunya itu ya.
2: Taunya IELTS, S2.
1: Untuk S2 betul.
0: Biasiswa, masuk kampus betul. Gitu ya. Jadi itu tadi standar itu ternyata membuka peluang lain nih kalau misalkan mau ngajar ya. Dan guru juga sekarang bahkan ada program PKGBI dari kementerian untuk mengupgrade seluruh guru-guru untuk bisa berbahasa Inggris. Bahkan masuk lagi nih kurikulum tahun ini nih, guru SD.
2: Iya. Saya gembira kali. Karena minimal teman-teman yang tamatan bahasa Inggris nanti bisa bikin les.
1: Iya benar, jadi peluang gitu lagi kan. Ya Bang ya.
2: Pas kemarin dihapus, ya elah Pak. Alhamdulillah. Jadi sekarang udah positif ya bro, masuk kurikulum.
0: Iya, 2000 dan 2007 itu ibaratnya sekarang tuh ada transisi untuk persiapan. Karena kan tadi kalau sudah kena regulasi berarti kan ini gurunya sudah belum nih, gurunya yang mungkin masih dalam fase. Kemarin nggak wajib, sekarang wajib, tentu ada transisi gurunya juga harus bisa gitu kan. Tapi ini kabar positif. Tapi bukan sampai situ saja, harus pakai standar internasional sehingga guru-guru yang pakai standar internasional apa Cambridge atau yang lainnya itu bisa go internasional juga karena sekarang sudah levelnya tadi sudah global tuh sudah gampang ya tanda kutipnya tidak hanya dalam bentuk fisik tapi juga conference juga bisa bahkan tadi kalau mau tetap di sana itu sudah banyak hal-hal yang menggiurkan sekali bahkan kami kita bahasa Inggris nih bisa bahasa Inggris itu rasanya malah iri sama jurusan-jurusan lain yang ketika dia STEM misalkan dia informatika, guru matematika, guru IPA gitu ya. Itu peluangnya banyak sekali di luar negeri gitu.
1: Oke, jadi memang peluang tuh sebenarnya sudah mulai dibuka satu persatu gitu ya Bang ya. Dan juga ngelihat sertifikasi yang sudah dibukakan juga dan standar-standar yang memang harus dikejar sih sebenarnya ya kayak kalau misalkan memang mau mencoba peluang di luar negeri. Dan contohnya kayak pertukaran guru ke luar negeri juga itu jadi salah satu program yang memang direncanakan untuk itu kah Kak kemarin?
0: Kalau kemarin itu memang salah satunya adalah ada misi budaya juga exchange di situ. Memang guru-gurunya juga harus punya standar juga untuk bisa komunikasi. Tapi memang banyak di sana yang bisa kita adaptasi, tidak hanya diadopsi saja. Yang diadopsi misalkan di sana gaji guru itu junior. Saya juga udah skill itu konten. Baru masuk aja itu 24.
2: Berapa bro? Berapa?
0: 24 juta.
1: Wow.
0: Tapi nanti
1: itu baru ya, Bang?
0: Baru.
2: Baru.
0: Baru. Dan kalau udah agak lama gitu ya. Itu saya juga ini mau jawab juga di momen hari ini jawaban dari saya gitu ya. Bahkan kalau sudah 5 tahun nanti ada sertifikasi, ada tunjangan hari raya, uang tunjangan liburan, cuti itu dibayar semua totally itu minimal 70 juta minimal ya. Plus mohon maaf ini saya spill, guru-guru di Korea itu pasti punya mobil. Yang terbaru aja kami itu ada gurunya guru SD, mobilnya ini sebagai motivasi ya. Mobilnya mobil Matic, bro. Guru, bro. Yang dia mundur itu mundur sendiri masuk ke parkiran. Dan itu di layarnya otomatis
1: tinggal ngomong ya, Kak.
0: Itu duniawi gitu ya.
2: Saya 2 tahun jadi guru naik PGR.
1: Legend itu ya kayak.
0: Itu semua motivasi lah gitu ya. Ini mau yang sejak ini. Lah kan sama living cost-nya di sana kan juga tinggi
1: Pasti gimana Bang? Pertimbangan orang itu ya.
0: Kita lidah Indonesia saya bilang. Pilihan untuk gaya hidup tuh masing-masing.
2: Iya, betul.
0: Kalau mau hidup dengan penghasilan banyak, pengeluaran juga banyak itu kan personal. Tapi kalau kita ngomong soal you digaji 50 juta dibagi 2 gitu misalkan ya. 25 sisanya kamu simpan. Setengahnya itu 25 juta. Kalau di sini UMR setengahnya.
1: berapa ya? Jauh
0: sebagai
1: ya.
0: Motivasi lah gitu ya.
1: Betul kalau
0: kayak gitu. Worth it kalau kita effort untuk ningkatin kemampuan standar internasional. Peluang banyak sekali.
2: Banyak banget. Gini ya, pada dasarnya itu sekarang kan negara-negara maju itu masyarakatnya tuh tidak mau bikin anak ya bro.
1: Jadi
2: mereka mengalami aging population. Nah aging population ini itu mereka nggak mau mengambil pekerjaan-pekerjaan yang dalam tanda kutip itu tidak mensejahterakan untuk standarnya mereka. Nah artinya ya orang-orang dari negara maju ini yang bakal memenuhi peluang tersebut gitu loh. Nah untuk teman-teman guru gak usah menunggu lagi gitu, gak usah menunggu suatu saat nanti kita akan mengalami masa di mana gaji guru akan naik itu. Saya rasa kita terlalu jadi korban janji politik lah kalau menunggu itu ya. Jadi mendingan kayak ya udahlah kita berusaha gitu. Jadi teman-teman guru tingkatin kualitas. Yang pertama tuh bahasa Inggris, khususnya untuk teman-teman yang ngajar STEM, matematika, IP, IPA, biologi, kimia, kemudian apalagi ICT. Itu kalau teman-teman bisa bahasa Inggris, IELTS-nya let's say 7. Atau di beberapa situasi itu gak perlu sampai 7 itu. Yeah. Kalau umpamanya kayak, oh bahasa Inggrisnya di dalam interview, oh ini lancar, bagus kok. Dan ternyata komunikasinya juga lancar, tidak bermasalah. Bahasa Inggrisnya juga tidak ada yang salah-salah gitu kan. Kemudian mereka lihat, oh ini dari segi pengalaman kerja dia unggul, itu diterima. Okay. Siapa contohnya? Saya. Saya itu, bahasa Inggris saya itu ngambil IELTS. Itu kemarin itu 6,5. Itu untuk standar guru sebetulnya masih rendah itu. Okay. Tapi ya itu saya ngambilnya ketika itu waktu masih mahasiswa dan gak serius preparation-nya itu kan. Dan saya sempat khawatir. Cuman apa yang buat mereka impress adalah dari kemampuan mengajar, kemudian juga pengalaman ngajar di ekstrakurikuler gitu loh.
1: Okay.
2: Nah, jadi di situ yang saya maksimalkan. Apakah cuma saya? Tidak. Ada beberapa teman itu yang fresh graduate, beberapa orang itu belum punya IELTS. IELTS mahal, Pak.
1: Yeah.
2: IELTS itu 3 juta, 4 juta.
0: Iya, betul.
2: Fresh graduate mana yang bisa sanggup gitu.
1: Yeah.
2: Jadi apa yang menjadi keunggulan mereka? Ya, kemampuan berbahasa Inggris secara aktif. Nah, ini yang jadi masalah, Bro.
1: Oke.
2: Okay. Di kampus kan kita udah lama ya, waktu kemarin kan. Pasti ketemu tuh teman-teman yang belajar S1 pendidikan bahasa Inggris, tapi kalau ngomong bahasa Inggris gak bisa.
1: Ah iya, banyak juga ya kayaknya.
2: Banyak.
0: Itu fenomena lainnya.
2: Ah, ini fenomena lain. Nah itu gak bisa itu. Berarti okay. harus disadari untuk menguasai bidangnya gitu loh. Nah khusus untuk guru-guru yang mata pelajaran sains itu permintaannya sangat tinggi dan mereka itu dibayar lebih tinggi, Bro.
0: Benar.
2: Okay. Jadi kalau rata-rata itu, kalau guru-guru bahasa Inggris itu masih $800 sampai 1200. Tapi kalau guru yang sains itu range-nya itu 1000 sampai 1800.
1: Okay.
2: Itu untuk pertama kali ngajar, Bro. Jadi kalau umpamanya nih, Bro, tamat dari UNRI nih tahun ini gitu kan. Terus apply jadi guru matematika gitu. Nah itu penawarannya tuh gak bakal mulai dari 800, mulainya sekitar 1000-an gitu loh. $1000 itu berarti sekitar sekarang 18 juta berarti kan.
1: Iya.
2: Berapa kali yang UMR Riau itu?
1: Wow. Itu kayaknya sekitar gitu. Satu tahun.
0: Belum stipendnya juga yang lain atau akomodasi ya.
1: Iya betul.
2: Belum lagi kalau di luar itu kan kita sebagai guru internasional tuh kan.
1: Iya.
2: Kita sangat diapresiasi. Kita nggak dibiarin kelaparan dalam artian kalau kita datang pagi kasih sarapan, makan siang. Kalau umpamanya kita nanti kerjanya sampai malam dikasih makan malam juga. Kemudian kita juga dikasih tempat tinggal. Ya, tapi ada beberapa yang tempat tinggalnya berupa subsidi, ada yang betul-betulan satu apartemen gitu. Nah, kemudian kita juga dikasih tiket pesawat bolak-balik. Jadi yang kita bawa apa? Ya udah, tinggal kemampuan mengajar dan bisa berbahasa Inggris gitu loh. Ya, itu yang jadi masalah. Saya dari kemarin diminta sama kepala sekolah, untuk bawa guru matematika sama kimia. Sampai sekarang belum nemu. Bolak-balik itu saya telepon tuh teman junior-junior kan. Tolong rekomendasi satu orang yang bisa ngajar bahasa ngajar kimia bisa bahasa Inggris. Belum nemu gitu. Mudah-mudahan pendengar kita ada nih.
1: Ada ya, tarik ya, mana tahu kayak wah aku bisa nih. Aku kalau bisa belajar, aduh, aku enggak pintar lagi kimia. Kalau enggak aku
0: sama sini les lagi lah ya.
1: Apa aku les lagi? Ternyata banyak banget peluang yang menarik ya, kayak kalau kita bahas lagi ternyata kesempatan itu ya harus dicari sih sebenarnya ya Kak ya. Gimana pun memang bahasa sekarang tuh satu hal yang penting ya, bahasa Inggris terutama ya, karena kalau kita punya basic skill di situ kayaknya mau kemana aja tuh kayaknya udah enak ya.
2: Udah.
1: Sekarang ya. Dan ternyata ya itu dia teman produk gue, TOEFL, IELTS dan lain sebagainya ya, enggak hanya untuk produk apa program untuk beasiswa saja, ternyata juga bisa untuk nyari pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi yang menariknya Kak, dari pengalaman yang sudah mungkin Kak Chandra dan juga Kak Marjan lalui nih, apa yang paling sulit atau tantangan apa yang paling mungkin paling berkesan selama proses kakak sendiri, misalkan Kak Marjan untuk menuju ke luar negeri dan Kak Chandra juga dengan pendidikan di Indonesia sendiri sampai kemarin belajar di Korea sendiri nih Kak. Nah, tantangan apa yang rasanya paling berkesan nih Kak?
2: Tantangan aku deh Bro. Ini Karena pengalaman kuliah itu luar biasa lagi.
1: Iya.
2: Jadi yang menurut tantangan yang paling berat itu adalah kayak, ini beneran gak sih? Ntar gue diambil lagi organnya.
1: Scam nantu takutnya
2: ya. Iya betul. Tantangan yang saya secara pribadi, dan bukan cuma saya pribadi, kayak banyak sekali teman-teman yang dikasih tahu nih infonya gitu kan.
1: Okay.
2: Ini tolong di broadcast di grup alumni gitu kan. Itu gak ada yang apply.
1: Dan karena takut ya kak?
2: Karena takut. Okay. Terus kalaupun ada yang apply nanti kayak pertanyaannya tuh kayak ya takut gitu kan. Nah, jadi pengalaman saya sih tantangan terberat tuh kayak memastikan ini beneran gak bolongan kerjanya, ini okay. beneran gitu. Saya itu jadi berangkat berangkatnya itu kan ke apa, udah di bandara nih, masih pertanyaan nih, beneran gak nih ya? Udah sampai di Turki.
1: Deg-degan tuh ya kak.
2: Tegang gitu kan. Awak badan gak terlalu besar kan, orang luar sana tuh gampang banget tuh kan. Okay. Sampai di Turki udah mendarat, udah di pesawat itu kan, ini beneran gak ya? Terus di Turki juga naik pesawat lagi, waduh ini beneran gak? Karena gak bisa nelpon gitu kan, yeah. dapat. Sampai ke Kyrgyzstan di Bishkek itu mendarat jam 5 subuh gitu. Saya tengok tuh airportnya bagusan Sultan Syarif Kasim.
1: Oke. Okay.
2: Waduh
1: ini scam nih, scam
2: ini. Scam ini. Okay. Terus dijemput gitu kan, dijemput satu orang. Saya kira bakal kayak dia bakal formal gitu kan, ya mewakili sekolah. Enggak, dua jemput sebagai sama satu orang pakai baju kaos gitu, terus botak gitu.
1: Botak ya kan?
2: Pokoknya kayak, pokoknya tuh kayak tidak meyakinkan lah, singkat katanya. Terus dari Bishkek itu dibawa lagi sekitar setengah jam. Sepanjang jalan itu yang saya cium bau ini, bau sapi.
1: Okay.
2: Bau kotoran sapi gitu. Ya Allah, ini beneran gak ini?
1: Okay.
2: Saya terus dibawa lagi, pindah lagi ke apa, ke bus. Saya kira bakal naik bus yang bagus. Enggak, bus oplet seperti biasa gitu kan. Campur-campur lah situ. Ya Allah, ini enggak benar ini. Nah, sampai akhirnya sampai di sekolah, di situlah baru saya tahu, oh iya, saya enggak dijual. Aman, organ saya aman gitu kan. Jadi menurut saya sih yang paling berat itu adalah memastikan beneran gak jalan, karena ya kita gak menutup mata ya, banyak teman-teman kita yang pengen merubah nasib keluar negeri, akhirnya berakhir di tempat-tempat yang mereka mungkin kurang suka gitu loh.
1: Betul.
2: Saya punya teman, dia itu awalnya pengen jadi guru ke Rusia, sampai sana jadi apa? Jadi kerjanya tuh untuk jadi itu loh bro, apa tuh yang untuk trading-trading itu.
1: Gitu. Okay.
2: Nah ada lagi teman kita yang di Jawa tawarin kerja gitu. Sampai di Turki di sekolahnya tuh bilang, "Oh, kita diundur ya nanti bulan September." Dia nyampenya Juni. Nah.
1: Waduh.
2: Loh. Nah, itu kan. Jadi ya peluang itu banyak, cuman ya kita mesti hati-hati juga gitu loh. Nah, saya alhamdulillah itu punya teman yang dari kuliah dulu, teman baik, dan kita sering mengadakan kegiatan bersama gitu loh. Dan saya gak langsung percaya, ya itu buktinya udah sampai di Turki, bahkan sampai di sana saya masih takut gitu kan.
1: Deg-degan ya.
2: Nah, nah gitu. Nah khusus untuk di Asia Tengah, Kyrgyzstan dan Uzbekistan, itu kita sudah ada 60 orang lebih. Dan kita tiap tahun dikunjungi oleh duta besar kita.
1: Okay.
2: Dan kita sudah punya komunitasnya. Saya kemarin berangkat sama istri, sekarang sudah punya anak di sana. Okay. Dan balik ke sini punya anak. Alhamdulillah masih selamat. Okay. Gitu loh. Kadang-kadang itu orang dikasih peluang itu, mereka takut ngambil peluangnya karena banyak hal. Salah satunya kayak ya itu tadi kan, bahaya dan segala hal. Nah, betul. Sekarang kita datang ke RRI ngasih tahu teman-teman, yuk berhenti untuk merasa bahwa teman-teman tidak berhak untuk sejahtera.
1: Ya.
2: Teman-teman berhak untuk sejahtera. Yuk kita sama-sama manfaatkan peluang untuk ngajar di Asia Tengah. Nah, pertanyaannya kan kayak gini, kenapa harus di Asia Tengah? Jadi di Asia Tengah itu sekarang ada semacam mereka kan sosialis ya. Sosialis itu bro, kalau pemerintah menyediakan tapi jangan minta banyak, ya ala kadarnya gitu. Okay. Loh, jadi kualitas pendidikannya itu ada tapi satu kelas bisa 60 orang. Nah jadi sementara ekonomi di sana makin meningkat, orang tua semakin menyadari, oh gak bisa ini, saya harus memberikan anak saya pendidikan terbaik. Jadi sekarang terjadi transformasi pendidikan. Kayak di Uzbekistan itu sekarang mereka dari pemerintahnya itu secara resmi mewajibkan guru bahasa Inggris itu harus ada guru bahasa Inggris dari luar.
1: Oh, oke. Okay.
2: Nah itu. Dan guru sekolah-sekolah internasional itu makin banyak. Di Kyrgyzstan juga sama.
1: Oke. Okay.
2: Terjadi transformasi. Ya karena taraf hidup makin meningkat, ya masyarakat tidak puas lagi dengan apa yang disediakan oleh pemerintahnya gitu.
1: Makanya jadinya
2: sekolah internasional menjamur.
1: Benar. Jadi muncullah sekolah internasional yang pada akhirnya ya butuhlah guru-guru dari luar juga sebagai opsi lainnya. Benar, gitu. Benar. Ya, kalau misalnya dari Kak Chandra gimana, Kak?
0: Kalau di Korea justru malah saya tantangan terbesarnya itu adalah untuk tetap di sana gitu.
1: Iya. Oke, okay, untuk tetap di sana ya. Oke. Okay. Kayaknya udah betah karena, banget tuh.
0: Karena jelas kan, maksud dalam artian itu kan acaranya kementerian.
1: Iya.
0: Jadi saya juga jawab tadi itu memang hati-hati nih buat teman-teman karena beda tipis ambisius dengan nekat dengan hal-hal yang sudah clear seperti ini.
1: Jadi benar.
0: Cari referensi yang tepat karena tadi ada selalu ada peluang bagi itu ya
1: orang-orang oknum
0: tertentu yang nanti yuk kesini digaji sekian-sekian pas masuk scam gitu. Benar. Ya. Pertama orang-orangnya jelas kayak Marjan di Riau programnya ada sudah alumni 6 tahun gitu ya.
2: 6 tahun.
0: Kemudian juga ada teman-teman yang sudah komunitas jelas nih. Silakan ke beliau untuk konsultasi nanti di line telepon mana gitu ya.
1: Okay.
0: Atau follow beliau. Terus yang kedua, lihat laman-laman resmi kalau misalnya program kementerian Kemendikdas juga ada tuh guru exchange 3 bulan. Ada juga beberapa kemarin ada juga program yang pengen yang ngajar di Amerika memang cuma terpilih satu gitu ya, teman besar juga stipendnya. Untuk tips pertama buat teman-teman yang para pendengar ya, mulai sekarang tambahin algoritma di Instagramnya. Ngajar di luar negeri itu bakal muncul nanti itu. Itu langkah pertama. Tapi yang kedua, cerdas dalam melihat informasi, jangan langsung percaya.
1: Ya,
0: nih tetap bagus sekali tadi bahwa jangan langsung mudah. Oh iya nih kadang menggebu-gebu nih gitu ya. Tiba-tiba tanpa seleksi kita langsung dipilih gitu. Selamat Anda ini silakan masuk laman ini dan silakan bayar visa tertentu gitu ya. Kita enggak tahu nih resmi atau enggak gitu ya. Jadi tanya ke pihak-pihak tertentu gitu. Karena juga memang di area misalkan di bandara di imigrasi
2: ditanya
0: mau kemana jumpa siapa kalau nggak jelas justru malah dilarang gitu.
1: Iya benar, warning nggak jelas nih
0: mau jumpa siapa nomornya berapa apa nama lokasinya. Jadi hal ini juga mampu buat membuat teman-teman selain siap secara tadi kualitas ketika mau berangkat juga tujuannya juga jelas. Peluang itu banyak sekali tapi memenuhi syarat awal itu adalah pondasi utama
2: bahasa Inggris.
0: Bahasa Inggris.
1: Oke, jadi memang balik lagi ya kayak tadi dibilang antara ambisi dan nekat itu beda tipis sih memang. Karena kita kalau ngomongin luar negeri ini kan memang benar-benar harus dicari tahu informasinya ya kayak karena banyak juga ya teman produk kalau kita ngeliat kasus sekarang ya karena tadi karena sudah terdesak dan sebagainya ada tergiur dengan tawaran-tawaran yang menarik
2: juta,
1: tadi
2: 100
1: juta cuma metik stroberi aja gitu ya. Pergi tau-tau hilang ginjal kan nanti.
2: Ginjalnya.
0: Dan kenapa kami agak passionate ya untuk share ini karena kami orang anak Riau gitu ya, Indonesia cara khusus nih mana kampus-kampus kita yang dikenal sama kita mereka pasti percaya dong sama kita kan gitu.
1: Betul,
0: jadi
1: betul.
0: Kedekatan itu yang mau kita dorong sekarang nih. Yuk ada nih mau ke Kyrgyzstan, kemudian kalau ke Korea juga ada peluang-peluangnya dengan program saya ikutin. Jadi jelas nih, jangan udah deh, jangan tanya kemana-mana lagi.
1: Betul.
0: Punya kualitas, udah yuk ikutan kualifikasi dirinya penuhin, mau berangkat kapan, setup kalau nggak sekarang ya next year atau gimana.
1: Persiapan dulu
0: gitu ya. Itu sih dorongan ke situ
1: sih. Nah itu intinya juga mengenal alumni-alumni karena kan biasanya kalau dari alumni yang memang sudah kita udah tahu track recordnya, kita udah lihat tadi juga dari algoritma Instagram, tapi algoritma Instagram juga harus hati-hati ya kak ya, karena kita juga nggak tahu nih real kah atau tidak kah gitu. Nah harus dicari tahu sih benar-benar teman berdua. Karena kalau enggak nanti gambling ya kak. Karena ambisi tadi
0: udah
1: itu
0: ada tuh banyak tuh yang nikah Facebook pas muncul bukan orang itu.
1: Bener gitu. Beda lagi nih yang datang.
0: Apalagi zaman AI sekarang ya.
1: Wah sekarang udah gampang ya hal-hal kayak gini. Nah, ini sebenarnya peluangnya sangat menarik teman berdua. Tapi benar banget kalau misalkan kalian memang tertarik, pengen punya upgrade skill dan lain sebagainya ya, memang harus ngikutin orang-orang yang sudah pernah sedang menjalankan hal tersebut teman-teman, daripada kalian gambling nyari kesana kesini yang cuma tahu by telepon pun sekarang orang udah percaya kan kak gitu. Jadi sayang banget teman perdua. Dan kalau kita ngomongin tadi masa kesejahteraan dan pendidikan antara di luar dan juga di Indonesia nih, menurut kakak-kakak sebagai guru deh, perbedaannya apa sih kak yang paling signifikan mungkin perbedaan antara pendidikan di luar kayak Kamarjan di Kyrgyzstan, terus juga Kacana kemarin di Korea. Nah, apa yang jadi pembeda sih sebenarnya kak antara Indo dan Indonesia dan luar ini kak?
2: Apa saya, tuh bro kalau dari Korea?
0: Kalau saya sebenarnya saya takutnya ini nggak apple to apple ya, karena mereka sistemnya itu memang kalau teman saya bilang udah semestakung gitu, semesta mendukung, jadi dari bawah sampai atas mereka sudah tersistem rapi, bahkan itu memang anak-anak sekarang itu ada istilah di Korea namanya Hagwon. Hagwon itu adalah bimbel tempat les yang itu jadi tren yang luar biasa.
1: Kalau di drakor suka muncul ya,
0: iya
1: kak.
0: Iya kan, Hagwon itu. Jadi anak-anak setiap jam 3 sore, jam 4 atau jam setengah 5 pulang sekolah itu pasti les masing-masing. Itu udah kayak kewajiban. Bahkan biaya pendidikannya lebih tinggi di les itu daripada sekolahnya.
1: Sekolahnya,
0: Sekolah itu bahkan nomor 2, nomor 1-nya Hagwon karena itu specific skill. Nah, sudah sampai seperti itu sistem mereka. Terfokus ya pada skill dan pendalaman materi. Kita kan baru pembelajaran mendalam nih.
1: Iya, gitu. Betul-betul.
0: Kalau mau les yang masing-masing nih gitu. Iya. Padahal kita akui atau tidak, anak-anak sekolah sekarang di ruang-ruang kelas itu prestasinya banyak disupport sama les.
1: Iya.
0: Mau ngomong apa? Matematika. Minimal dia pernah ikut Kumon misalkan. Kalau dia juara olimpiade. Mau ngomong apa? Science, bahasa Inggris. Pasti dia ada ikutan di luar. Kalau otomatis mengandalkan sekolah saja, itu belum pada kategori ideal menghasilkan prestasi seperti tadi di Korea yang sudah punya habit seperti itu. Bahkan batasan kampus itu juga tidak kayak kita ketika mau buat kampus baru gitu ya. Sehingga banyak yang tidak terakreditasi dengan cukup, sehingga orang jadi mahasiswa rame, pengangguran gitu kan. Tidak sesuai dengan lapangan pekerjaan, 19 juta lapangan pekerjaan yang apa gitu ya direncanakan.
2: Saya tahu bisa
0: kan. Ini nanti tolong diedit ya bagian ini.
1: Aduh agak susah karena kita live ya kak.
0: Oh iya
1: di beep gitu ya.
0: Maksudnya enggak sinkron tuh.
1: Iya betul.
0: Supply demand-nya. Tapi yang kita harapkan kualitasnya itu kalau bisa ada quality insurance-nya, ada yang penjaga kualitasnya nih, gurunya punya standar tadi. Kemudian mahasiswanya juga iya, alumninya, sekolahnya, sehingga dapatlah tadi perbandingan bahwa di Indonesia perlu ditingkatkan lagi sampai ke sistem yang rapi, bahkan otomatis gitu. Kalau kita sekarang guru aja masih ibaratnya ya timpang ya, yang swasta punya standarnya sendiri, negeri punya standarnya sendiri gitu ya. Tapi sistemnya sudah bagus, hanya saja nanti pas turun ke bawah, kalau kita sekarang sering ngobrol, kurikulumnya berubah-berubah gitu kan. Ada yang bilang ganti kulit saja, tapi sebenarnya arahnya mau kemana sih? Kalau satu aja terus dimatengin, menurut saya itu lebih ideal. Supaya bisa tadi, kita mau pakai sistem yang mana nih yang cocok sama Indonesia. Itu sih mungkin secara umum.
1: Okay, jadi memang gak bisa dibandingkan apple to apple. Karena mungkin sudah ada habit juga dari masyarakatnya, sehingga terbentuklah metode seperti itu. Sedangkan di kita juga masih mengulik dan mengulik terus ya kak. Kayaknya kurikulum hampir tiap ini ganti lagi nih teman produk. Tapi ya kita berdoa yang terbaik lah ya kak. Oke. Kalau di Kamarjan sendiri gimana kak?
2: Kalau di Kyrgyzstan itu kalau dari pengamatan saya sih Indonesia ada unggulnya, ada ada kurangnya. Kalau yang unggulnya, kalau kita ngomong yang sekolah negeri gitu ya, kayaknya Indonesia lumayan lebih bagus. Karena kayak setahu saya di Indonesia itu nggak ada tuh satu kelas yang sampai 40 orang.
1: Okay,
2: minimal di negeri gitu. Nah kalau di sana itu 60,
1: 50
2: gitu. Yang di negerinya, ya akhirnya kayak kualitas pembelajaran itu kan tidak maksimal. Nah akhirnya orang tua mereka kan melihat kayak saya nggak mau anak saya punya masa depan yang lebih suram karena nggak dapat pendidikan yang baik gitu. Akhirnya mereka mencoba untuk cari alternatif. Nah disitulah terbuka peluang untuk swasta membuka sekolah-sekolah internasional. Nah sekolah-sekolah internasional ini itu rata-rata menggunakan kurikulum gabungan, kurikulum lokal dan juga kurikulum internasional. Nah yang kurikulum yang sekolah internasional ini kebanyakan itu mereka meng-hire guru-gurunya itu yang terseleksi dan juga mereka meng-hire guru-guru dari luar negeri gitu. Nah, di situ yang titik perbedaannya itu. Jadi kalau umpamanya saya lumayan akrab juga dengan teman-teman di sekolah-sekolah internasional di Indonesia. Okay. Itu kebanyakan satu sekolah tuh palingan satu, dua gitu kan. Nah, kalau di sana tuh tidak. Jadi umpamanya ada orang bikin satu sekolah ini. Mereka meng-hire guru internasional itu bisa kayak separuh dari jumlah gurunya.
1: Okay.
2: Sehingga label internasional itu ya bukan cuma label, tapi betul-betul label internasional. Karena ketika seorang ibu, seorang bapak masukkan anaknya ke sekolah yang harganya itu hampir 20 kali lipat dibanding sekolah negeri, ya ekspektasinya minimal anak saya keluar dari sini bisa bahasa Inggris gitu loh. Okay. Nah, kalau kita ngomongin anak bisa ngomong bahasa Inggris, gak cukup cuma belajar di kelas. Bahasa itu harus digunakan di lingkungan tersebut. Jadi bahasanya tersebut terbentuk karena bukan hanya belajar, tapi karena dibentuk oleh lingkungan. Nah, lingkungan dengan lingkungan yang berbahasa Inggris tadi, guru-gurunya berbahasa Inggris, mau belajar fisika, mau belajar kimia, harus ngerti bahasa Inggris. Akhirnya anak tersebut terpaksa.
1: Yeah.
2: Ya, ini saya betul pilih kata-kata terpaksa. Nah, dengan terpaksa ini lama-lama terbiasa. Nah, karena terbiasa akhirnya bisa. Nah, itulah sekarang kenapa sekolah internasional itu makin populer. Bahkan ada trennya. Trennya sekarang gak cuman sampai satu full day, tapi anak tersebut sekolah sekaligus tinggal di sana, boarding school. Nah, kalau di kita kan boarding school mungkin ya pesantren gitu kan. Nah, kalau di sana sekolah biasa tapi boarding school seperti itu. Jadi perbedaannya kalau untuk yang dari di level negerinya masih sama. Kalau di level swastanya mungkin perbedaannya adalah kayak persentase guru internasional di sekolah internasional itu lebih tinggi di sana. Jadi kayak minimal kayak 40-50% itu gurunya tuh guru internasional. Nah, inilah kesempatan buat kita gitu. Ya udah, alhamdulillah gitu loh. Nah, kayak saya di satu sekolah itu ada punya teman dari Afrika, ada punya teman dari Pakistan, dari India, dari Turkmenistan, dari Turki, dari Irak. Kemudian kemarin juga ada dari Amerika gitu. Nah, jadi banyak kita guru internasionalnya tersebut gitu loh. Makanya kayak itu tuh menjadi daya tarik buat buat orang tua untuk masukkannya. Nah, dengan semakin tingginya daya tarik ini akhirnya kebutuhan guru tuh makin banyak gitu loh. Nah, ketika kebutuhan guru makin banyak, saya ditanya kepala sekolah, "Mr. Marjan, can you recommend more teachers?" Gak ada, bro. Nah, itu dia susah nyarinya. Jadi kalau bisa, bro, boleh kita
1: bantu ya,
2: share-share di sekolah, di kampus
0: kita
2: ya
0: mungkin. Kita share-share nanti ya.
1: Benar.
0: Karena juga di sini kalau gurunya udah bagus, biasanya diikat tuh.
2: Iya.
1: Iya, benar juga ya.
0: Jangan kemana-mana lagi.
1: Jangan kemana-mana, udah sini aja. Mau apa nanti dipenuhin ya.
2: Itu salah satu penyebabnya.
1: Jadi makin susah ya. Makanya jadi untuk yang lainnya yang merasa kayak belum ada kesempatan, di situlah nyari kesempatan harusnya.
0: Terutama tadi yang punya prospek ya, maksudnya punya target ke depan ya, masih mungkin di bidang sedang kuliah nih, fresh graduate nih, atau
2: belum
0: mungkin
2: bisa bahasa Inggris
0: this is the chance for you gitu. Kalau kita ini udah pada tahap kita sharing ya, itu sih.
1: Dan ini benar-benar kesempatan yang luar biasa nih teman Produa ya, buat ya tadi kesempatan yang muda-muda ya, yang masih kayak belum tahu nih aku nanti setelah lulus arahnya kemana. Nah, inilah kesempatan yang bagus nih.
0: Iya, saya jadi ingat satu momen ada yang bertanya ke saya, coba tanya sama Mr. Chandra, jadi guru tuh enak gak sih?
2: Enggak.
0: Dan dia adalah orang yang dan dia adalah orang yang sedang S1 di luar negeri gitu, bro. Dia mau jadi guru karena dia bayangan dia tuh lingkungannya adalah lingkungan luar negeri.
1: Benar-benar.
0: Keren. Dan dengan spesifik tadi, prosperitinya oke, kesejahteraannya oke, di Indonesia gimana gitu. Saya bayanginnya kalau umum sih mungkin setinggi-tingginya apresiasi gitu kan, lebih tinggi kalau yang di luar negeri.
1: Luar negeri.
0: Jadi saya mungkin lebih ngasih dia arah apa sih, value-nya apa. Kalau value-nya memang passion yang ngajar sih mungkin kalau belum berkeluarga.
1: Ya, silakanlah cari.
0: Masih oke ya. Kalau
2: berkeluarga. Berkeluarga pun boleh.
1: Boleh.
2: Ah, ini yang mungkin nanti kayak mungkin jadi penghalang gitu kan,
1: ya, teman-teman.
2: Benar. Ada satu orang guru mungkin dia bagus, udah bisa bahasa Inggris bisa, tapi saya punya anak. Di sini saya sebutkan. di luar itu, satu, mereka tidak peduli dengan usia Anda.
1: Oke. Okay.
2: Jadi yang kayak ya, usia 50
1: enggak masalah. Oh, tidak ada yang sampai 30.
2: Oh, tidak, enggak. Tidak, okay. Tidak. Tidak harus berpenampilan menarik, tidak. Okay.
1: Tinggi 100 itu enggak.
2: Oh, tidak, saya 153. Nah, okay. Loh. Saya ngajar kelas 7, siswa saya setinggi 30 cm lebih tinggi dari saya. Jadi di sana itu berkeluarga pun boleh. Mm. Jadi kalau umpamanya guru-guru yang berkeluarga itu nanti bakal ada tambahan fasilitas berupa kayak gratis visa untuk anaknya, gratis okay. Tiket. Tapi kalaupun let's say kayak keluarganya nggak dikasih dapat fasilitas itu, ada juga yang nggak dapat fasilitas itu, itu masih bisa gitu loh. Nah, ada teman saya dari Pakistan, dia anaknya tiga. Ah itu tiga anaknya. Nah, anak yang paling kecil itu masih nyusu. Okay. Yang dua lagi udah satu udah masuk TK dan sudah masuk SD. Okay. Nah, sekolah internasional mereka kan pengen branding. Mm. Masa gurunya doang internasional, siswanya juga.
1: Okay.
2: Nah, jadi anaknya itu gratis sekolah. Jadi bahan jadi promosi.
1: Difasilitasi lagi.
2: Difasilitasi juga.
1: Benar. Gitu. Jadi gak ada lagi alasan harusnya.
2: Jadi selama guru tersebut memang berkualitas, seberharga itu, ya udahlah nggak apa-apa, bawalah keluargamu gitu.
1: Oke, okay, karena saking skillnya nih memang dicari sama sekolah gitu ya. Oke, okay, Reta Pamuruan, ini menarik sekali nih obrolan kita, tapi nggak kerasa waktu udah habis.
2: Aduh,
1: Nika gimana dong? Gimana dong ya? Mungkin terakhir deh pesan singkat saja buat teman-teman di luar sana nih Kak, buat anak muda juga yang sekarang lagi nyari-nyari nih apa langkah yang harus mereka lakukan atau mungkin buat teman-teman guru di luar sana juga yang mungkin lagi mencoba juga dan struggling untuk mencoba keluar dan mencari hal yang baru, mungkin apa nih pesan singkatnya aja nih?
2: Singkatnya satu, tingkatkan kualitas dari bahasa Inggris, kemudian juga coba cari kualifikasi yang berterima secara internasional. Jadi nggak cuma modal ijazah, tapi juga sertifikasi yang diakui secara internasional, Cambridge dan segala hal. Nanti bisa dicari sendiri.
1: Okay.
2: Yang kedua, bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu membuka peluang banyak sekali. Jadi teman-teman yang mungkin belum bisa bahasa Inggris, alokasikan waktunya, alokasikan, investasikan duitnya untuk ya satu tahun, dua tahun. Yang penting nanti tiga tahun ke depan kita nggak lagi berkutat dengan berhak nggak sih saya sejahtera sebagai guru?
1: Tidak, itu lagi pertanyaannya.
2: Pertanyaan udah ganti.
1: Oke, dari Kak Charles lagi nggak?
0: Kalau saya kasih dua tips. Tips yang pertama, kalau kamu adalah guru bahasa Inggris atau calon guru bahasa Inggris, ukur level bahasa Inggris kamu. Wajib. Apakah di B1 minimal?
1: Okay.
0: Kalau B2 aman banget. B2 apalagi C1 itu closivernya. Jadi kalau belum sampai situ, upgrade dong. You bakal banyak peluang, nggak cuma di sekolah-sekolah internasional lokal, tapi di luar negeri itu udah kayak ngikutin syarat yang lain aja lagi gitu. Jadi B1 atau B2. Terus yang kedua, bagi kamu yang apa namanya belum punya banyak pengalaman, perbanyak pengalaman-pengalaman luar negeri supaya nggak culture shock juga. Karena ada beberapa syarat itu pernah punya international experience juga, karena kadang-kadang ini udah bagus banget nih, sampai sana dia punya gangguan mental ya.
1: Maksudnya iya benar. Culture shock ya.
0: Gak bisa survive sama kehidupan baru, gak tahu makan apa segala macam. Jadi ini juga penting, tapi harus disetting dari sekarang itu sih paling.
1: Yang memang penting adalah hati-hati ya kan, nyari informasi ya. Karena banyak sekali hal-hal yang scam sana ini teman berdua, jadi carilah. Kalau misalkan teman, teman-teman berdua mau cari-cari informasi nih buat Kak Chandra sama Kak
0: Marjan,
1: boleh
0: follow
2: Instagram aja di Socrating, at Socrating.
0: Socrating ya. Kalau saya Alvin Dodes. Pakai F ya, Alvin Dodes. Nanti kita DM di situ ya.
1: Bisa DM ya kalau mau nanya-nanya nih teman berdua lebih.
2: Kebetulan
1: lanjut.
2: Silakan. Kebetulan nanti kita bakal ada webinar tentang peluang ngajar di Uzbekistan sama Kyrgyzstan. Jadi kalau memang teman-teman berdua ya pengen tahu lebih dalam, lebih lihat,
0: hadir ke situ ya.
2: Hadir aja nanti di apa di webinarnya. Situ bakal dikupas nih. Kesulitan, kenyamanan, semuanya.
0: Kapan tuh?
2: Itu nanti tanggal 25 Juli.
1: Oke. Di infonya di mana nih nanti?
2: Infonya nanti di Instagram. Bisa ke langsung ke Instagram saya aja di Socrating tadi. Nanti kita bisa share nanti masalah itu.
1: Udah banyak kesempatan teman berdua ya bisa kalian manfaatkan tentunya. Ya balik lagi, semua guru tuh berhak untuk sejahtera.
2: Berhak.
1: Tentunya teman berdua ya.
2: Berhak.
1: Dan juga peluang tuh bisa ada di mana saja, asalkan kita mau cari update skill terus ya, seperti tadi yang udah disampaikan pesan-pesannya sama Kak Cana dan juga Kak Marjan. Thank you Kak untuk waktunya malam hari ini.
0: Terima kasih.
1: Kamsahamnida. Aduh, aku nggak tahu bahasa akhir.
2: Rahmat.
1: Rahmat. Oke. Okay. Kita ketemu lagi mungkin di kesempatan yang lain, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi sama Pro 2. Buat kamu yang juga kelewatan obrolan kita malam hari ini, jangan sedih, kalian bisa nonton ulang tayangannya di YouTube Pro 2 Pekanbaru. Untuk itu kami pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Setelah ini jangan kemana-mana, karena Risa masih akan nemenin kamu teman Pro 2 hingga nanti jam 12 malam. Jadi stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Thank you Kakak. Sama-sama. 19

Radio Tom Radio sudah pukul 21 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita di program bagi-bagi guys, dibahas gini bahas gitu. Karena kita bakal ngobrol-ngobrol seru Tom Radio hingga nanti jam 11 malam Risa akan temani kamu. Kalau tadi kita udah dirotasi, sekarang giliran Risa nih ngobrol santai aja sama kamu sambil ditemanin sama lagu-lagu kesayangan kamu guys. Nah tadi Risa bakal balik lagi ya, sambil kita dengerin dulu satu lagu baru. Wih, ada siapa nih? Ada Chilla on 7 teman Prodo yang baru ngeluarin lagu baru mereka. Ada Sederhana untuk kamu teman Prodo dan enjoy.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak. Nah,
4: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, kayak aku ora mudeng babar blas.
2: Aduh, remo.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
5: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket.

internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Pilihin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Pernah nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Tobro 2, hari ini kita bakalan bahas sesuatu kebiasaan nih kayaknya Tobro 2 ya, yang bikin kadang kita bertanya-tanya Tobro 2, kok kadang boros banget nih ya, kira-kira apa nih yang terjadi ya kan? Nah Tobro 2, kalau kita ngomongin soal energi, coba deh kita ingat-ingat, kira-kira di pagi hari sebelum kamu berangkat kerja, misalkan Tobro 2, masih ada nggak tuh lampu yang nyala atau charge HP kamu yang masih nempel di stop kontak yang gak kamu cabut, atau mungkin AC di kamar kamu yang juga masih nyala teman-teman padahal udah ditinggal. Kadang hal-hal kecil kayak gini tuh sering juga luput dari perhatian kita teman berdua, padahal kebiasaan sederhana yang kita lakukan setiap hari itu bisa berdampak besar bukan hanya untuk tagihan listrik tapi juga untuk lingkungan. Banyak orang yang berpikir menghemat listrik juga berarti harus hidup serba hemat dan gak nyaman, padahal hemat listrik itu bukan berarti mengurangi kenyamanan kamu, melainkan juga menggunakan energi secara bijak. Nah kali ini teman berdua kita bakalan bahas gimana nih kira-kira langkah-langkah sederhana yang bisa kita lakukan, yang kita praktekkan mulai hari ini tahun berdua, supaya juga listrik kita bisa lebih hemat, dompet lebih aman, dan tentunya bumi kita juga lebih terjaga.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: penggunaan AC dan kulkas dengan bahan CFC bisa merusak ozon. Setiap kali kita memilih produk ramah lingkungan, kita ikut menjaga pelindung bumi ini. Berhenti gunakan produk dengan CFC. Pilih yang ramah ozon. Langkah kecil kita berarti besar bagi bumi. Jaga ozon, selamatkan masa depan.
1: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Nomor 2, listrik kan memang sudah jadi kebutuhan utama dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari kerja, terus juga belajar, memasak, hingga hiburan, ya semuanya bergantung pada energi listrik. Namun penggunaan listrik yang berlebihan juga tentu berdampak pada tagihan bulanan yang juga penggunaan sumber daya energi juga. Karena dari itu, Taman Pro 2 DPT PLN dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral juga terus mengajak masyarakat untuk membangun budaya hemat energi melalui kebiasaan-kebiasaan sederhana. Contohnya aja, misalkan matiin lampu saat ruangan juga nggak digunakan, manfaatkan cahaya matahari pagi dan siang untuk dengan membuka jendela atau tirai, Taman Pro 2. Terus juga jangan lupa untuk cabut charger kamu kalau udah selesai digunakan, karena perangkat yang masih terhubung ke stop kontak juga tetap mengkonsumsi daya meski nggak digunakan. Dan kebiasaan kecil ini juga mungkin terlihat sepele, tetapi jika dilakukan setiap hari oleh jutaan orang, ya dampaknya juga bakalan sangat besar terhadap penghematan energi nasional juga. Dan apa sih tipsnya, Taman Pro 2? Nah, kalau kamu menggunakan AC dari Kementerian SDM, ini menyarankan suhu sekitar 24 derajat Celcius. Karena suhu ini juga tetap nyaman sekaligus juga lebih hemat energi dibandingkan mengatur AC pada suhu yang terlalu rendah. Selain itu juga, jangan lupa untuk membersihkan filter AC kamu secara berkala supaya kinerjanya juga tetap optimal, Taman Pro 2. Dan tips berikutnya, jangan lupa gunakan fitur timer pada AC maupun televisi kamu. Jadi kalau perangkat akan mati secara otomatis kalau misalkan nggak diperlukan. Kalau kamu ingin beli peralatan elektronik baru, ya jangan hanya melihat harganya aja, juga perhatikan apakah produk tersebut memiliki label tanda hemat energi Taman Pro 2. Dan label ini juga menunjukkan bahwa perangkat tersebut telah memenuhi standar efisiensi energi sehingga konsumsi listriknya juga lebih rendah. Dan mungkin harga awalnya juga sedikit lebih mahal, tapi dalam jangka panjang justru bisa menghemat pengeluaran kamu juga. Dan Taman Pro 2, ternyata menghemat listrik juga bukan perkara yang sulit sih sebenarnya. Dan gak perlu juga kamu ngubah gaya hidup kamu secara drastis. Cukup mulai dari kebiasaan sederhana, kamu matiin lampu kalau gak digunakan, cabut charger kamu, terus juga atur penggunaan AC dengan bijak. Dan gunakan peralatan elektronik yang hemat energi juga. Dan yang gak kalah penting, ya ajak juga seluruh keluarga kamu juga ikut membiasakan diri berperilaku hemat listrik. Karena tentunya setiap kilowatt jam yang berhasil kamu hemat, ya bukan hanya untuk tagihan bulanan kamu lebih ringan, tapi juga menjadi bentuk kepedulian kamu terhadap lingkungan dan masa depan bumi. Jadi ingat, sama perubahan besar ya selalu dimulai dari langkah kecil tentunya. Nah, tadi sobat kalau balik lagi, Taman Pro 2 masih dibagi-bagi, bahas gini, bahas gitu.

Oke, Teman Pro 2 pukul 22 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kamu masih bisa temenin Teman Pro 2 dibagi-bagi, bahas gini, bahas itu, hingga nanti jam 11 malam. So, buat kamu jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Kan

0: sih mobil depan nih? Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, enggak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang, terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

Oke, kita ngobrol dua. Kali ini kita bakal bahas makanan yang mungkin digemari oleh banyak orang tamu berdua termasuk kamu, yaitu sushi nih. Karena sushi ini kan merupakan hidangan lezat yang kaya akan asam lemak omega 3. Tapi tamu berdua ternyata nih ya, kalau kamu terlalu sering juga mengkonsumsi sushi ternyata juga enggak baik tamu berdua. Ada batas aman ternyata yang bisa kamu terapkan juga untuk mengkonsumsi yang namanya si sushi tadi teman berdua. Karena tentunya ini juga berkaitan dengan kesehatan tubuh kita. Sebagai menu keluarga sebenarnya memahami porsi yang tepat juga sangat krusial teman berdua, supaya juga kita bisa menikmati manfaat nutrisi dari ikan segar tanpa harus terpapar risiko kesehatan yang mungkin timbul dari konsumsi berlebihan. Nah, salah satu perhatian yang bisa kamu lakukan adalah dalam mengkonsumsi sushi adalah potensi paparan merkuri yang terkandung dalam beberapa jenis ikan laut nih. Karena ikan ya dengan ukuran tubuh yang lebih besar dan usia lebih panjang seperti tuna sirip biru ini cenderung mengakumulasi merkuri lebih banyak di dalam jaringan tubuhnya dibandingkan dengan ikan kecil yang memiliki siklus hidup yang lebih singkat nih teman berdua. Dan juga terus gimana sih caranya? Nah, nanti kita bahas, jadi stay tune terus.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kalilah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.
3: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
4: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi, mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Nah, teman perlu untuk menjaga keamanan asupan merkuri, para ahli ini memberikan panduan yang jelas terkait batasan konsumsi ikan laut dan berdasarkan dari rekomendasi dari US Food and Drug Administration atau FDA, ini masyarakat disarankan untuk membatasi konsumsi ikan tinggi merkuri dan lebih memilih jenis ikan dengan kadar merkuri rendah seperti salmon atau udang agar tetap mendapatkan nutrisi optimal tanpa membahayakan sistem saraf. Selain kadar merkuri, aspek higienitas dari ikan mentah ini juga menjadi faktor penentu utama nih untuk keamanan sushi bagi anggota keluarga. Jadi mengkonsumsi ikan mentah juga memiliki resiko adanya parasit atau bakteri jika ikan tidak melalui proses penanganan food grade yang benar nih teman berdua. Sehingga juga sangat penting untuk hanya mengkonsumsi sushi di tempat yang terpercaya dengan standar kebersihan yang tinggi dan juga terverifikasi ini ya.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pam Idun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: Kalau aku golongan darah A.
3: Aku golongan darah AB.
4: Aku golongan darah O.
5: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
6: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: Pro2FM. Pro2FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2,
2: teman terbaik kamu.

Nah, tema berdua bagi kamu juga yang masih pengen menikmati sushi yang dengan lebih aman tentunya, mungkin bisa memilih varian sushi yang dengan berbahan matang. Seperti alternatif yang sangat juga adalah sesuatu yang sangat bijak teman berdua. Contohnya kayak California Roll yang menggunakan kepiting matang atau tamago sushi, itu juga adalah pilihan yang lezat dan bergizi bagi kamu nih teman berdua, entah itu anak-anak atau orang dewasa, tanpa harus khawatir mengenai risiko yang dikaitkan dengan ikan mentah. Karena sushi adalah bagian dari pola makan sehat sebenarnya, selama kita memperhatikan jenis ikan dan frekuensi konsumsinya. Dan dengan membatasi porsi ikan laut tertentu dan selalu mengutamakan kualitas tempat makan, nah kamu juga bisa menikmati hidangan ini sebagai bagian dari variasi menu keluarga yang menyenangkan sekaligus tetap menjaga kesehatan jangka panjang secara menyeluruh.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

Oke, teman-teman berdua, kita cukupkan dulu untuk kebersamaan kita dibagi-bagi di segmen hari Rabu 15 Juli 2026, teman-teman berdua. Dan seperti ini juga Riz harus pamit undur diri dari dua nengar kamu karena waktu kita sudah habis ya guys ya. Tapi setelah ini jangan kemana-mana karena tentunya bakal ada jazz music yang akan nemenin kamu hingga nanti jam 12 nih, teman-teman berdua. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin Produk Pekan Baru dari tadi pagi ya hingga sekarang guys, dan sampai jumpa di esok hari seperti biasa dari jam 5 pagi hingga jam 12 lagi. Untuk itu, Risa pamit, sampai jumpa lagi dan bye-bye guys.

0: Arti sepasang sepatu, bila yang satu hilang, yang lain tak memiliki arti. Seandainya saja ayah bisa membahagiakanmu dengan harta yang melimpah, kamu akan jadi anak yang paling bahagia di dunia ini. Tapi sekarang hidup kita berubah. Apa yang kamu mau, ayah bisa beli dan membuat kamu tersenyum berkat bantuan dari sahabat ayah. Namun, ayah salah memilih sahabat yang menjanjikan kebahagiaan yang berujung petaka. Ayah menukar senyummu dengan menjadi tangis.
1: Diam!
2: Ayah!
0: Nay! Nayla! Maafkan ayah! Maafkan ayah, Nay!
3: Narkoba bukan sahabat kita. Jauhilah janji manis dari narkoba.
4: Dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lagi ngapain tuh, bro?
2: Ini nih, biasa. Game anak muda. Lo gak ikutan main?
1: Duh, gak dulu deh. Lo tahu sendiri kan kalau judi online dapat merugikan diri lo.
2: Rugi apanya, bro? Nih, lihat nih. Gue HP baru hasil menang judi online.
1: Percayalah, itu hal dari kekalahan lo. Pasti bentar lagi lo juga bakal dirugiin terus. Jadi, jangan pernah untuk memulai bermain judi online. Stop judi online sebelum tersesat ke hal negatif yang lebih jauh.
3: Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.

Pro2FM. Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Mau sarapan apa ya? Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
3: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras. Di mana, berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023. Rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Pro2FM. Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro2FM. Teman terbaik kamu. Pro2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2 Inspirasi.
4: Cerita ini mengisahkan seorang pria dan keledainya yang terjebak dalam lubang yang dalam. Meskipun awalnya pria tersebut berusaha menarik keledainya keluar, ia akhirnya menyerah dan memutuskan untuk mengubur diri dan keledainya. Tanah ditimbun ke dalam lubang penimbunan keledai di dalamnya. Namun, keledai tersebut tidak menyerah dan mulai menggoyangkan tubuhnya untuk menjatuhkan tanah yang ditimbunnya. Dengan perlahan, ia naik ke atas tanah yang ditimbun. Keledai terus mengibaskan tubuhnya dan naik ke atas tanah yang semakin tinggi karena penimbunan tanah yang terus dilakukan. Sore hari tiba. Akhirnya, pria dan keledainya berhasil keluar dari lubang. Keledai bisa kembali makan rumput di padang rumput yang hijau. Dari cerita ini, kita dapat belajar bahwa ketika kita menghadapi masalah dan tetap berusaha maju, suatu saat nanti kita akan dapat mengatasi masalah tersebut dan meraih apa yang kita impikan.

Tema Pro 2 selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Rabu 15 Juli 2026. Kami akan menjumpai kamu kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88,4 MHz. Teman Pro 2, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, Program 2.

Selamat pagi Demam Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program A2 yang mengudara pada frekuensi 88,4 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, Kamis 16 Juli 2026. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selama mengikuti rangkaian siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, saatnya kita dengarkan Mutiara Hikmah hari ini.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli siriki wal wafa. Alhamdulillah, memuja dan memuji kita untuk Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah karuniakan, nikmat kebaikan, nikmat selalu melakukan kebaikan. Karena di antara sekian banyak nikmat, nikmat yang paling mulia adalah Allah masih gerakkan hati-hati kita untuk melakukan kebaikan. Kemudian bersalawat kita kepada Rasulullah, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, salawat dan salam kepada keluarga dan para sahabatnya. Teman Pro 2 yang dimuliakan Allah, nah, hari ini kita akan menyampaikan di antara nilai-nilai kebaikan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kewajiban kita sebagai seorang mukmin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul mu'minina fi tawadduihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalu jasadi idza ishtaka minhu adu tada'a lahu sa'iril jasad." Mathal mu'minina fi tawaddihim. Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling mengasihi, saling mencintai dan saling menyayangi. Seperti satu bangunan tubuh, idza ishtaka minhu adu, dan apabila satu sisi tubuhnya tersakiti, maka akan tersakitilah sisi tubuh yang lainnya. Hal ini jelas dalam keseharian pun melekat, ya. Ketika kita misalkan tersandung batu, nah, yang tersandung itu kaki, yang sakit itu kaki, tapi yang berkata aduh itu adalah mulut, dan merasakan sakit seluruh badan. Nah, begitulah orang Islam itu. Jadi dalam diri pemuda, dia harus memiliki sifat kepedulian, sifat peduli terhadap sesama saudaranya, sesama sahabatnya, karib kerabatnya. Tidak menjadi pemuda-pemuda yang bahasanya hanya mementingkan diri sendiri, apatis misalkan, tak peduli dengan lingkungan, egois, tak hirau dengan permasalahan apa yang ada. Yang dia pikirkan adalah dirinya selamat, dirinya baik, dan dia hanya mementingkan dan mengutamakan kemaslahatan pribadinya tanpa peduli tentang lingkungan dan keadaan serta kejadian-kejadian yang ada. Dan tentu itu tidaklah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Karena nilai-nilai yang diajarkan Rasulullah adalah nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai ukhuwah, nilai-nilai kebaikan yang hanya bukan kebaikan pribadi, tapi kebaikan juga untuk lingkungan, untuk masyarakat. Dan tentu kepedulian pemuda terhadap lingkungan ini amat sangat dinantikan, baik oleh negeri ataupun oleh agama. Kita perhatikan dalam sejarah-sejarah Islam misalkan, maka yang memiliki peran banyak memajukan Islam itu adalah pemuda. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah pemuda, Utsman bin Affan adalah pemuda, Zaid bin Sabit adalah pemuda, Ali bin Abi Thalib adalah pemuda, dan banyak pemuda-pemuda yang lainnya yang mereka berperan penting dan perannya dinantikan dan ditunggu oleh agama. Oleh sebab itu, di pertemuan kita hari ini, ya, kita mengajak supaya pemuda-pemuda, para remaja, ya, pada saat ini yang tertanam dalam pikirannya adalah dia harus berperan aktif untuk kemaslahatan agamanya, kemaslahatan lingkungannya, kemaslahatan negerinya, dan kemaslahatan untuk rahmatan lil alamin. Dan inilah yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, mithlu jasadil wahid, seperti satu unsur tubuh, satu batang tubuh yang idza staka minhu, apabila

0: satu sisinya tersakiti, tada'alahu sa'irul jasad, maka yang lainnya akan merasakan sakit. Demikian yang kita sampaikan, berharap hadis ini dapat menggugah kita memiliki kepedulian, yang kita memperbaiki diri juga memperbaiki lingkungan, yang kita memperbaiki hidup juga memperbaiki keadaan negeri kita, keadaan agama kita, dan keadaan bangsa kita dan saudara-saudara kita dimanapun berada. Demikian, jazakumullah khair, kul amin wa antum bi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian Mutiara Hikmah hari

Jangan hanya berterima kasih kepada Allah ketika semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih kepadanya bahkan ketika segala sesuatunya terasa begitu sulit.

bekas sekujur badan setelah kau tinggalkan. Tak tersisa. Ditelantarkannya mimpi dan rencana ke sepanjang jalan yang tak dilalui lagi berdua, dengan sesal yang masih menghias pusara. Pemakaman jiwa yang pernah kau hidupkan, sekumpulan kecewa dari hal-hal yang kita

menjadi kuasa di kehampaan yang tak terendus bahagia. Dengan batin bersikukuh, kelak engkau akan luluh. Maka sebelum akhirnya segala tentangku hanya bisa kau kenang sebatas nama, ingat lagi singgasana yang pernah kau tempati sebagai permaisuri di istana yang kita bangun selama ratusan hari.

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, technical, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: Selamat pagi teman Produa. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan Spada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Spada, karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.

0: 104.4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat, inilah Info Pro 2 bersama saya Gibran Wahyu. Informasi pertama teman Pro 2, Polres Kuansing memberantas penambangan emas tanpa izin atau PETI di Kecamatan Kuantan Mudik dan Singingi pada Rabu 15 Juli 2026. Dalam kegiatan tersebut, petugas memusnahkan sebanyak 22 unit rakit PETI dan Kapolres Kuantan Singingi AKBP Hidayat Perdana mengatakan kegiatan penertiban dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat, pihak perusahaan, serta informasi yang berkembang di media terkait dugaan aktivitas PETI di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi. Operasi pertama dilaksanakan di wilayah hukum Polsek Kuantan Mudik dengan melibatkan personel Polsek Kuantan Mudik, personel TNI BKO, pengaman PT Karya Tama Bakti Mulia atau KTBM, serta petugas keamanan perusahaan.
2: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya nomor 2, kepolisian mengungkapkan bahwa Dr. Alex Christo Loris diperkirakan telah meninggal dunia sekitar 12 hingga 24 jam sebelum ditemukan. Estimasi tersebut merupakan hasil pemeriksaan awal tim kedokteran dan kesehatan atau Dokes Polri yang melakukan autopsi terhadap jenazah korban. Kasubbit Penmas Polda Riau AKBP Rudi Samosir mengatakan autopsi dilaksanakan pada Selasa 14 Juli 2026 di Rumah Sakit Bayangkara mulai pukul 15 waktu Indonesia bagian barat hingga sekitar pukul 23:30 waktu Indonesia bagian barat. Meski proses autopsi telah dilakukan, hasil resminya masih belum selesai dan diperkirakan baru keluar sekitar 2 pekan.
2: Info Pro 2.
1: Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Bangkinang resmi meluncurkan dua inovasi digital yakni aplikasi e-cuti terintegrasi dan e-pengaduan atau lapor pakdir sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang modern, transparan, dan akuntabel. Peluncuran berlangsung di Aula RSUD Bangkinang pada Rabu 15 Juli 2026 dan diresmikan oleh Bupati Kampar Ahmad Yuzar. Bupati Kampar Ahmad Yuzar mengapresiasi inovasi yang diinisiasi manajemen RSUD Bangkinang tersebut dan menurutnya pemanfaatan teknologi digital menjadi langkah strategis dalam mendukung transformasi pelayanan kesehatan sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola rumah sakit. Demikianlah Info Pro 2 pagi ini, selamat jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

Halo teman-teman, kembali pada FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik ya, mon. And hello, it's Mom Pro 2. Good morning, Mom Pro 2. And we're ready to Mom Pro 2 bareng aku Gibran, Mom Pro 2. Yang bakalan menemani awal hari kamu, awal bagi kamu, Mom Pro 2. Di hari Kamis ini, di tanggal 16 Juli 2026. Dan how's it going, Mom Pro 2? Semoga selalu baik-baik aja dan selalu bahagia-bahagia aja, teman Pro 2. Apalagi untuk hari ini ya, buat kamu yang mau bekerja, mau OTW kerja, jangan lupa untuk selalu well prepared, teman Pro 2, untuk selalu persiapkan matang-matang diri kamu. Dan seperti biasa, teman Pro 2, di sepada kali ini kita bakalan ada informasi terbaru buat kamu. Nanti makanya tune in terus, teman Pro 2, di Pro 2 Pekanbaru.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dan Tumpah Pro 2, wah gimana tadi malam Tumpah Pro 2. Seru ya pertandingannya bola Tumpah Pro 2. Ya semalam mungkin ada yang bela-belain begadang ya, nonton final Tumpah Pro 2 Piala Dunia sampai ya subuh gitu Tumpah Pro 2. Sampai gak tidur kali ya. Mungkin pasti ya seru sih Tumpah Pro 2 ya. Tapi mungkin biasanya setelah euforia pertandingan selesai itu tantangan berikutnya nih Tumpah Pro 2 ya, justru datang pagi ini gitu ya. Udah harus kerja tapi mata tuh masih berat banget gitu. Terus badan rasanya tuh kurang seger padahal aktivitas itu udah banyak banget yang nungguin kita Tumpah Pro 2. Nah ternyata begadang sesekali tuh gak harus bikin hari kita bakalan jadi berantakan Tumpah Pro 2. Asalkan nih ada tipsnya dan asalkan kita tahu cara-caranya Tumpah Pro 2. Nah dilansir dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia Tumpah Pro 2 Budi Gunadi Sadikin ya, ngebagikan 3 tips sederhana biar tetap fit dan juga tetap semangat Tumpah Pro 2. Walaupun sempat begadang ya nyaksikan final Piala Dunia nih Tumpah Pro 2. Apalagi bentar lagi kita udah mau tahu ya siapa juara satunya Tumpah Pro 2. Nah jadi buat kamu Tumpah Pro 2 yang mungkin masih ngantuk pagi ini, jangan kemana-mana Tumpah Pro 2, karena di sepada kali ini kita bakal ngebahas gimana caranya nikmatin pertandingan semalaman tanpa harus ngorbanin kesehatan kamu Tumpah Pro 2.

0: Kenapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
1: Itulah jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
2: Kita dua nih ya.
0: Kau apa sih?
2: Terus kerja.
1: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Si Ian, sama lah aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain, jangan sampai jadi korban judi online.
3: Nak mana kita tuh? Ikulah.
1: Bising.
0: Pesau.
4: Sendawamu kalah sapi kau buat.
5: Jadi kau samakan aku sama sapi?
4: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
5: Ih, lebay kali, mana mungkin.
4: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi, dan sebagian besarnya disendawakan. Nah, udah tahu kok kan?
5: Oh.

Nomor 2, dan tips pertama buat kamu yang pengen begadang untuk nonton Piala Dunia tapi mau tetap seger dan tetap semangat untuk kerja di besok harinya, teman Pro 2. Tips pertamanya ternyata dimulai bahkan sebelum begadang nih, teman Pro 2. Dan menurut Menkes Budi Gunadi Sadikin, teman Pro 2, kalau tahu malamnya bakal tidur larut ya, manfaatin ya hari libur sebelumnya untuk power nap atau tidur siang sekitar 30 menit sampai 1 jam. Dan tidur singkat ini, teman Pro 2, bisa ngebantu tubuh nyimpan energi sehingga lebih siap saat harus terjaga sampai dini hari. Dan tips kedua, soal minuman nih, teman Pro 2, juga harus diperhatiin ya. Banyak orang tuh milih kopi supaya tetap melek, dan juga Menkes teman Pro 2 juga ngaku milih ice americano nih. Wah, buat kamu nih yang penyuka americano, teman Pro 2, bisa jadi ini minuman ini, teman Pro 2, untuk tips kamu begadang ya. Tapi ada satu catatan penting, teman Pro 2, yaitu yang tanpa gula. Jadi buat kamu yang kurang suka minum-minuman yang pahit kali ya. Kayaknya agak susah gitu ya buat minum, teman Pro 2. Kafein ini juga bisa ngebantu ngejaga fokus kamu saat pertandingan berlangsung, teman Pro 2. Sementara mengurangi gula berlebih juga bisa ngebuat tubuh itu kerasa lebih ringan. Nah, jadi kalau memang harus begadang, jangan asal ngopi, teman Pro 2. Pilih yang lebih sehat dan juga secukupnya aja.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
2: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
1: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
3: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
4: Ini nasi kenduri banyak banget, apa buang aja ya?
5: Ih, jangan dong, sini gue bawa pulang, tunggu saja. Nanti biar emang gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia.
6: Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
7: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai?

Dan untuk memperoleh satu lagi nih tips dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang gak kalah penting, yaitu soal cemilan pas lagi nonton bolanya. Namanya sih juga begadang teman perodua, ya pasti rasanya tuh pengen sambil ngemil. Tapi daripada milih keripik, gorengan atau makanan yang tinggi kalori nih, Menkes nyaranin kita untuk milih cemilan yang tinggi protein dan juga rendah kalori. Dan salah satunya adalah edamame teman perodua. Selain bikin kenyang yang lebih lama, ya edamame itu juga jadi pilihan yang lebih baik buat tubuh kita. Nah kalau memang pengen makanan yang pas saat pertandingan berlangsung gitu ya, usahain juga ada sumber protein kayak telur, ayam, atau ya kacang-kacangan. Dengan kayak gitu tuh memproduksi, tubuh itu tetap mendapetin energi tanpa berlebihan konsumsi kalori. Nah jadi buat kamu tuh memproduksi, nikmatin final Piala Dunia tuh memproduksi itu memang seru ya, apalagi wah besok nih bakalan ada Spanyol tuh memproduksi sama versus Argentina yang baru kelar main abis lawan England tadi malam tuh memproduksi. Tapi jangan lupa juga untuk ngejaga kondisi tubuh kamu, mulai dari power nap sebelum begadang ya, pilih kopi tanpa gula kayak americano, sampai juga ngemil yang lebih sehat. Semuanya bisa ngebantu tubuh kamu tuh tetap fit saat kembali beraktivitas esok harinya. Karena teman produa, kemenangan tim favorit itu tuh memang ya bikin seneng ya teman produa. Tapi kalau tubuh kita yang tetap sehat dan bugar itu setelah begadang juga, ya sama pentingnya teman produa.